0: mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
1: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljana melaporkan.
2: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
2: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini Pak Mamat salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan. Karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
3: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya, pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
4: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
3: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GNB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh, selama warga masih dibayangi rasa takut, atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
0: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
5: Sementara itu, Putri Proklamator Khalidah Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
6: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
5: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
8: Ya, cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, ya. Dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing ya. Termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
7: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
9: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
7: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
10: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
7: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
11: Saya Bima, asal saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
12: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu, edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar, atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.000 578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi. Di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara, sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti Leika Al-Humaira Lubis dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan. Selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
14: Selamat pagi.
1: Baik. Informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
14: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut.
15: Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRAS MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antam Polri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3, masih di Bengkulu pagi ini. Rizka menemani ruang dengar Anda. Nanti jangan lewatkan dialog Bengkulu menyapa tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Sensus Ekonomi 2026 andalkan pendataan berbasis digital. Pada pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, terdapat beberapa perubahan dan proses pendataannya, pendengar. Salah satunya, yakni Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur terus memperkuat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui penerapan sistem pendataan berbasis digital. Inovasi ini menjadi langkah strategis untuk menghasilkan data ekonomi yang lebih akurat, cepat, serta berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Statistisi ahli muda BPS Kabupaten Kaur, Dewi Lestari, menjelaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, petugas sensus dibekali perangkat digital untuk mencatat informasi secara lapangan, secara langsung di lapangan. Data yang dikumpulkan ini dapat dikirim secara daring ke pusat data, sehingga mengurangi penggunaan formulir kertas, mempercepat proses validasi, dan meminimalkan kesalahan pencatatan. Selain itu, sistem digital ini memungkinkan pemantauan progres pendataan secara real-time, sehingga pelaksanaan sensus menjadi lebih efektif. Nah, untuk pelaksanaan tahun 2026 ada beberapa perbedaan, benar? Karena memang mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan penggunaan pendataan berbasis digital. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Dan nanti jangan lewatkan Dialog Bengkulu Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ini temanya menjaga rumah gajah Sumatera, tetap di Bengkulu pagi ini. Dan sesuai tema kita pagi ini, gajah, hal ini kita hadirkan tulus dengan gajah bergerak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar kanal Tak Sayang, demikian salah satu pepatah yang populer di kehidupan berbudaya bangsa yang kita cintai, Indonesia. Terkadang orang berpikiran sepihak dalam kehidupan ini, sebagian orang melihat sisi kehidupan didasari atas asas kebutuhan dan nilai manfaat secara manusiawi yang mengabaikan kebutuhan dan kelangsungan hidup makhluk lain, diantaranya satwa gajah Sumatera. Nah, kita mungkin sebagian tidak tahu ya pendengarkan peran kehidupan, manfaat satwa gajah ini dan memelihara lingkungan. Seperti kita ketahui, gajah Sumatera hidup berkelompok, merupakan hewan nokturnal yang aktif pada malam hari. Dalam sehari semalam terus bergerak, bisa mencapai 20 km. Bisa kita bayangkan, jalannya rombongan gajah ini melakukan penjarangan tiap hari, membuka ruang sinar matahari tembus ke lantai hutan, sehingga proses fotosintesa bisa berjalan. Dan seperti halnya kita bercocok tanam, maka tumbuhan akan tumbuh dengan baik. Belum lagi disebabkan pencernaan yang buruk mengakibatkan gajah akhirnya buang kotoran tiap 1 jam sekali, sehingga hutan kita akan terpupuk dengan jumlah pupuk yang cukup, lebih kurang 5% dari bobot tubuhnya, mencapai 3-4 ton. Dan untuk mengenal sosok menarik satwa endemik Sumatera ini, nanti kita akan ulas pendengar di dialog Bengkulu Menyapa. Nah, untuk mengenal ciri-ciri dari gajah Sumatera sendiri, pendengar, mereka memiliki bobot sekitar 3 sampai dengan 5 ton dengan tinggi 2 hingga 3 meter. Kulitnya terlihat lebih terang jika dibandingkan gajah Asia lain, dan di bagian kupingnya ini sering terlihat depigmentasi, terlihat seperti flek putih kemerahan. Hanya gajah jantan yang memiliki gading yang panjang. Pada betina, kalaupun ada gadingnya, itu pendek, hampir tidak kelihatan, pendengar. Ini berbeda dengan gajah Afrika, di mana jantan dan betina ini sama-sama punya gading. Ciri mencolok lainnya ada pada bagian atas kepala. Ini gajah Sumatera memiliki 2 tonjolan, sedangkan gajah Afrika cenderung datar. Kuping gajah Sumatera lebih kecil dan berbentuk segitiga, sedangkan gajah Afrika kupingnya besar dan berbentuk kotak. Gajah Sumatera sendiri memiliki 5 kuku di kaki bagian depan dan 4 kuku di kaki belakang. Nah, nanti kita akan bahas pendengar di dialog Bengkulu Menyapa, temanya menjaga rumah gajah Sumatera, tetap di Bengkulu pagi ini.

0: Bro, smartphone seri terbaru bentar lagi rilis. Tapi gak punya duit. Pinjol aja kali ya?
1: Apa? Pinjol? Kamu tuh apa-apa jangan langsung pinjol. Pikir-pikir dulu lah kalau mau ngajuin pinjol.
0: Mikir apaan sih, bro?
1: Ya jangan sampai kamu kejebak lah sama pinjol ilegal. Emang kamu sanggup ntar bayar cicilannya?
0: Ingat, jangan gampang tergiur pinjol, apalagi pinjol ilegal. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Karena

masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi?

0: Rompa adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Baik, Prier, saat lagi kita akan hadirkan dialog Bengkulu Menyapa untuk edisi hari Rabu 12 Agustus 2026. Sudah hadir Bapak Agung Nugroho SSI MA, Kepala Balai BKSDA Bengkulu Lampung, dan nanti juga akan hadir Bung Ali Akbar, Ketua Kanopi Hijau Indonesia. Pendengar, hari ini 12 Agustus di dunia memperingati Hari Gajah Sedunia atau World Elephant Day, dan momentum ini bukan hanya untuk mengenal lebih dekat salah satu satwa terbesar yang hidup di daratan, tapi juga mengingatkan kita bahwa keberadaan gajah Sumatera ini sangat bergantung gitu ya kepada bagaimana manusia menjaga ruang hidupnya. Gajah Sumatera ini bukan sekedar satwa yang hidup di dalam hutan saja, pergerak, tapi keberadaannya memiliki peran penting menjaga keseimbangan ekosistem, mulai dari membuka jalur di dalam hutan, menyebarkan biji-bijian, hingga membantu mempertahankan dinamika alami kawasan tempat mereka hidup. Namun menjaga gajah tentu tidak cukup hanya dengan melindungi satwanya saja, tapi kita juga harus menjaga rumah mereka, pendengar, yang merupakan sumber air, ketersediaan pakan, juga koridor yang memungkinkan kawanannya berpindah dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Dan kita ketahui gajah adalah hewan yang berkelompok dan juga nokturnal. Nah, persoalan ruang hidup antara manusia dan gajah kini semakin sering bersinggungan. Ketika habitat berubah atau jalur mereka terganggu, gajah dapat memasuki perkebunan maupun kawasan permukiman warga. Dan inilah dari sini akhirnya muncul konflik antara manusia dan satwa liar. Lantas, seperti apa sebenarnya kondisi rumah gajah saat ini? Masihkah ruang hidup mereka cukup aman dan juga terhubung? Lalu bagaimana memastikan kebutuhan pembangunan ini serta aktivitas manusia tetap berjalan, pendengar? Dan tapi tanpa harus mempersempit gitu ya ruang gerak gajah. Nah, untuk membahasnya dan Bengkulu Menyapa kali ini, kita menghadirkan Bapak Agung Nugroho SSI MA, Kepala Balai BKSDA Bengkulu Lampung, dan Ali Akbar, Ketua Kanopi Hijau Indonesia. Kita ke Pak Agung terlebih dahulu, kita sapa. Selamat pagi, Pak Agung.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Pak Agung, ini perjumpaan kita kedua untuk dialog, masih bicara tentang gajah juga ini, Pak. Pak Agung, hari ini gitu ya, peringatan Hari Gajah Sedunia, World Elephant Day, ini menjadi momentum untuk kembali kita mengingatkan tentang keberadaan gajah Sumatera. Nah, kalau kita melihat kondisinya hari ini, Pak Agung, bagaimana kondisi gajah Sumatera kita saat ini?
2: Ya, kalau kita bicara secara umum, ya, jadi kita bicara di seluruh Sumatera, saat ini tinggal tersisa 21 kantong gajah, ya. Sebelumnya ada 42, plus satu kantong di Kalimantan, ya. Jadi ada 22. Nah, kalau kita bicara di Bengkulu ya, ini kita mungkin menyempit ke khusus di Provinsi Bengkulu. Saya kira Bengkulu harus betul-betul dalam tanda kutip bangga, karena masih dari 21 kantong itu ada di Provinsi Bengkulu. Tetapi juga harus betul-betul menyadari bahwa ini menjadi salah satu tanggung jawab yang berat agar kantong habitat ini masih ada gajahnya, begitu. Di populasi sekarang ini perkiraan kami ada sekitar 25-30, ya. Ini bukan populasi yang besar sebetulnya dan tergolong kritis, ya. atau tergolong populasi yang harus di apa namanya butuh perhatian khusus. Mm. Meskipun kalau kita bicara seks rasio, kita bicara apa namanya kondisi kawanannya, ini sampai saat ini ada anakan yang lahir ya. Jadi kita masih bisa berharap bahwa bentang alam sebelat ini bisa menjaga satu dari 21 kantong habitat yang tersisa di Sumatera.
1: Baik, Pak Agung, ini barangkali masyarakat Trisia juga ingin tahu untuk tingkat kelahiran gajah ini butuh proses berapa lama biasanya, Pak?
2: Kalau di lembaga konservasi ya, di ex situ, itu gajah butuh waktu sekitar dari dia dinyatakan hamil sampai melahirkan itu 2 tahun, butuh waktu sekitar 2 tahun.
1: Wow.
2: Ya, waktu yang cukup lama.
1: Ya. Baik. Jadi ternyata 2 tahun ya, Pak Agung ya, baru bisa melahirkan gitu ya. Dan mereka juga belum pernah kejadian kembar atau gimana itu, Pak?
2: Lahirnya? Saya kurang tahu, tapi selama yang saya tahu dia tunggal ya.
1: Oh, okay.
2: Jadi kalau kita bandingkan manusia kan butuh 9 bulan 10 hari,
1: iya,
2: gajah 2 tahun.
1: Ya. Jadi ini memang satwa yang spesial sebenarnya,
2: spesial,
1: ya Pak.
2: Iya.
1: Dan ya tingkat kesadaran masyarakat lagi untuk tetap menjaga rumahnya gajah ya, salah satunya hutan gitu ya, Pak Agung. Jadi Pak Agung, di tadi Pak Agung sempat menceritakan bahwa ada gajah yang baru lahir. Ini apakah gajah yang baru lahir ini langsung dilepas liarkan atau ada petugasnya yang take care gajah bayinya ini?
2: Kalau di maksud saya begini, jadi kalau di alam, jadi ini kami cerita ya terkait dengan kenapa kita bisa mendapatkan perkiraan populasi. Ya. Jadi kita ada metodologi, ya, ada metode untuk mengetahui apa secara visual posisi gajah atau kondisi gajah ini ada beberapa ya. Pertama kita menggunakan kamera trap. Ya. Kamera trap ini teknologi yang kita pasang di jalur gajah. Nah, dari ketika nanti gajah lewat ini tercapture oleh kamera. Nah, di situ kita lihat komposisi kawanan di situ, ada induk, ada jantan, ada anakan, ya. Nah, dari situ kita tahu, oh, kawanan gajah ini masih ada anakannya. Kemudian juga yang kedua, kita menggunakan yang namanya drone thermal, ya. Jadi drone, ya, pesawat udara tanpa awak yang dilengkapi dengan kamera thermal. Nah, ini juga bisa mengcapture gajah, ya, dari panas tubuh yang dipancarkan. Nah, di situ kita tahu bahwa ada anakan atau gajah remaja atau gajah kecil yang ada di sana. Jadi ini satu indikasi ya, kalau kita bicara populasi, ketika di situ ada anakan berarti populasi itu masih sehat, masih bisa beregenerasi. Itu kira-kira. Kalau di lembaga konservasi yang baru-baru ini di wilayah kerja kami, itu kelahiran ada di lembaga konservasi Lembah Hijau di Lampung, ya. Ada satu kelahiran gajah, dan ini memang ada mahotnya di situ, ya, ada mahotnya. Nah, kita bermimpi, berharap juga di pusat latihan gajah kita yang di sebelah saat ini ada 10 gajah, ya, dengan 3 jantan. Kelak bisa juga melahirkan bayi gajah di sana.
1: Ya. Ini menarik, Pak Agung. Ada tidak perbedaan perilaku gitu, Pak Agung, gajah yang dilatih di sebelat gitu ya, dengan gajah yang liar di hutan?
2: Iya, tentu berbeda ya, tentu berbeda. Apa namanya, ya perilakunya kalau gajah yang dilatih kan dilatih untuk mengikuti beberapa perintah dari Mahout. Tapi sebetulnya secara umum, ya apa secara morfologi, perilaku, insting, kecerdasan, ini sama. Ya, sama kebutuhan pakannya juga sama ya. Yang membedakan adalah ketika di gajah latih ya, memang gajah ini kita latih untuk menuruti perintah ya dari Mahout. Biasanya memang digunakan untuk kegiatan mitigasi konflik, kemudian juga untuk kegiatan edukasi, termasuk juga untuk kegiatan apa namanya? Penelitian begitu ya, kajian perilaku ya, dan sebagainya.
1: Baik, pendengar, kami mengundang Anda juga di line telepon 0736 732 1995 atau di WhatsApp kita 0811 7307079. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di Dialog Bengkulu Menyapa dengan tema Menjaga Rumah Gajah Sumatera. Dua narasumber hadir untuk Dialog Bengkulu Menyapa, ada Bapak Agung Nugroho SSI MA, Kepala BKSDA Bengkulu Lampung, dan kami masih menantikan Bung Ali Akbar, Ketua Kanopi Hijau Indonesia, dan kita akan berbincang-bincang pagi hari ini. Selamat pagi juga untuk Anda yang lagi tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Anda bisa bergabung bersama kami juga di kolom komentar, pendengar. Ini kita ke Pak Agung kembali. Ini seberapa penting, Pak Agung, kita menjaga gitu ya keberlangsungan populasi gajah Sumatera ini?
2: Iya, gajah ini salah satu hewan purba ya, yang masih survive sampai hari ini. Ya. Kalau kita lihat kajian apa ya namanya arkeologi begitu, itu dulunya ada tiga jenis gajah ya. Gajah purba, salah satunya adalah gajah Sumatera ini, termasuk dalam gajah Asia. Artinya dalam konteks keanekaragaman hayati, tentu kita ingin bahwa gajah ini tetap hidup, ya menjadi bagian dari sejarah manusia. Yang kedua, ya apa namanya, gajah ini punya peran ekologi. Peran apa namanya di dalam ekosistem ya, dan kita sangat membutuhkan itu ya, untuk menjaga agar ekosistem kita tetap sehat, tetap seimbang.
1: Baik.
2: Perlu ada gajah.
1: Baik.
2: Sehingga itu adalah salah satu alasan kenapa kita harus menjaga gajah ini tetap ada ya, ini dari sisi apa namanya ekologinya ya. Nanti kalau kita bicara dari sisi budaya, tentu akan banyak hal yang sangat terkait ya. Bagaimana kedekatan secara historis, secara budaya, kultur antara kita dengan gajah.
1: Baik, selamat datang juga untuk Bung Ali Akbar di Dialog Bengkulu Menyapa pagi hari ini. Tadi kita sempat mulai langsung dia bersama Pak Agung Nugroho. Jadi mengenai populasi gajah Sumatera saat ini, Bung, kalau melihat populasinya sendiri, ini Bung Ali melihat bagaimana kedekatan gitu ya antara manusia sama gajah nih, Bung?
3: Iya, dekat antara keduanya itu, saling tikam maksudnya. Karena dia begini kan, orang melihat. Bukan gajahnya sebenarnya yang dilihat tuh, tetapi yang dilihat itu kalau di Bengkulu itu bentang sebelatnya. Jadi yang dilihat itu tuh tanahnya gitu. Dan tanah ini kan, tanah-tanah apel ini kan habis kan. Jadi habis dibagikan pada korporasi. 23.000 hektar, hampir 23.000 bahkan lebih misalnya diberikan kepada Agromuko. Sekitar berapa 12.000 hektar diberikan kepada dari Adharma Pratama, belum lagi sekitar berapa 6.000-an atau lebih ya. Diberikan kepada Anglo Eastern Plantation. Jadi ada banyak apa tanah-tanah itu diberikan kepada apa korporasi besar gitu. Karena negara ini memang melihatnya itu tuh petani itu dianggap tidak mampu kan. Nah, posisinya jadi terjepit tuh. Mm. Orang tumbuh gitu, mana populasi bertambah gitu, dan mereka melihat, iya ada tempat baru gitu yang namanya hutan produksi. Hutan produksi ini adalah habitatnya kawanan gajah terakhir, yang populasinya itu tuh tidak lebih dari 50 ekor aja sekarang. Artinya kalau 50 ekor itu kan berada pada titik kritis yang berbahaya menuju proses kepunahan lokal. Kalau populasinya 10 gitu, maka kita bisa menyatakan dia menuju proses kepunahan lokal. Jadi sekarang itu dia berada pada titik kritis yang berbahaya. Jadi hubung karena ada gajah di situlah sebenarnya gitu, yang populasinya yang seperti saya bilang tadi, itu dia di sisi yang lain tanah APL sudah diberikan kepada korporasi. Nah, orang-orang dan orang-orang lain yang berpunya memanfaatkan situasi ini gitu untuk melakukan proses apa ekstraksi, melakukan proses destruksi atau pengrusakan terhadap kawasan itu untuk ditanami sawit. Gitu. Nah, jadi situasinya memang dalam tanda petik itu agak menakutkan ya gitu. Jadi menjawab pertanyaan hubungannya kira-kira kayak begitulah.
1: Baik. Ini kita ke Pak Agung. Pak Agung, ini kan dari perspektif lingkungan tadi disampaikan Bung Ali begitu ya. Kalau Pak Agung melihat gitu ya, sebenarnya pembangunan kan tetap harus berjalan, tapi jangan sampai mempersempit juga gitu ya tempat habitatnya gajah Sumatera ini. Bagaimana Pak Agung menyikapinya nih Pak Agung?
2: Iya. Ya ini adalah apa namanya, tantangannya di sini ya. Pembangunan harus tetap berjalan, tapi kehidupan satwa liar juga harus tetap lestari. Tentu di sini ada peran tata kelola ya, pembagian ruang. Nah, ini sangat krusial di sini ya. Dan juga apa namanya, tanggung jawab dari para pemangku yang mengelola ruang itu. Artinya kalau itu berjalan, saya kira sedikit banyak apa namanya kehidupan kita bisa harmonis begitu ya. Memang pasti akan ada terjadi apa kompromi di sana ya, tetapi kalau itu berjalan dengan baik, tentu kehidupan ekonomi, pembangunan, kelestarian satwa bisa berjalan dengan baik.
1: Iya. Jangan sampai 20 tahun atau 30 tahun lagi nanti anak cucu kita tidak pernah melihat gajah secara langsung gitu, hanya melihat dari gambar atau foto gitu ya. Betul. Ada pertanyaan juga yang muncul di kolom komentar channel YouTube kita, ada Dwiki, apakah ada rencana konkret untuk menetapkan koridor migrasi gajah sebagai kawasan lindung yang bebas dari alih fungsi lahan nih Pak Agung?
2: Iya, iya. Jadi kita fungsi hutan itu ada beberapa ya. Ada hutan yang memang untuk budidaya, di hutan produksi ya, hutan. Kemudian juga ada hutan yang punya fungsi konservasi. Ya, ada taman nasional, taman wisata alam, Tahura, ada cagar alam, ada suaka marga satwa, gitu ya. Tapi juga ada skema-skema di mana hutan produksi juga mempunyai peran untuk dominan di dalam perlindungan satwa. Jadi saat ini kalau kita bicara di Bengkulu, memang yang nanti ada singgungannya dengan gajah tadi, ya ada TWA Sebelat, ada Taman Nasional Kerinci Sebelat, ya. Tetapi areal apa namanya terbesar ada gajahnya memang ada di hutan produksi dan hutan produksi terbatas ya. Dan ini ada banyak usulan agar areal itu bisa menjadi areal kawasan konservasi ya, tapi juga ada skema tetap hutan produksi tapi dengan pengelolaan yang mengarah kepada konservasi gajah begitu. Nah, pilihan-pilihan ini tentu ada apa kurang lebihnya begitu ya. Dan ini kita semua sudah usulkan ya, kami sudah usulkan ke pusat. Nah, ini dalam proses apa namanya pembahasan penelaahan ya.
1: Baik. Ini ada juga Tiara bertanya, ini sangat mengagetkan ketika Bang Ali mengatakan gajah di Bengkulu menuju kepunahan lokal. Seberapa serius ancaman ini, Bung?
3: Ya kalau kita bilang menuju arah kepunahan itu artinya serius kan, iya. Jadi kami itu kampanye, saya misalnya kan, bersama dengan teman-teman itu kampanyenya itu dari 2017. Teman yang lain itu jauh lebih lama lagi kan gitu. Tetapi kalau saya tracking khusus untuk bentang sebelat saja misalnya itu di bawah tahun 2016 itu hampir tidak ada, hampir tidak ada aktivitas yang pelestarian atau konservasi gajah itu yang seperti kita lakukan nggak ada. Ada beberapa organisasi yang lain dia melewati saja sebenarnya hutan produksi menuju ke taman nasional dengan pendekatan programatik. Gitu. Nah dilematisnya sebenarnya kayak begini, saya mau bilang itu adalah kawanan gajah ini dia berada di hutan produksi, mulai dari hutan produksi Lebong Kande sampai dengan hutan produksi Eripu. Ada sekitar 4 atau 5 hutan produksi yang ada di situ. Nah sementara penyelamatan kawanan ini atau kawanan gajah ini dia ada di pengampuan Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Kementerian Kehutanan dalam hal ini. Nah hutan produksi ini di bawah pengampuan gubernur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini. Nah ini dia agak sulit bertemunya itu agak sulit gitu ya di lapangan gitu. Di meja rapat ketemu gitu, tapi di lapangan agak sulit karena dia punya wilayah yang masing-masing. Nah 2017 saya menginisiasi dengan beberapa teman-teman, ada DLHK, DBKSDA, saya juga termasuk di dalamnya itu, kita coba bikin ruang komunikasi yang strategik. Nah kita memunculkan ada yang disebut dengan forum kolaborasi. Nah forum kolaborasi ini banyak jadi gitu, dan disitulah kita memulai inisiatif itu bersama-sama. Jadi prosesnya berjalan, ada kejadian BKSDA ada di dalamnya, ada kejadian DLHK ada di dalamnya. Itu yang membuat misalnya Mbak kan bisa lihat tuh, misalnya sejak 2017 ke atas ada kejadian apapun, itu dia apa? Dia terblow up, muncul dia sebagai apa informasi kepada publik. Nah ini yang mampu menahan dan mempertahankan populasi yang ada sekarang itu pun tidak luput dari ancaman gitu. Karena kalau kita berkacamata di bawah tahun 2010 gitu, 2010 itu populasinya itu masih di angka sekitar 150 ekor. Jadi coba bayangkan 150 ekor pada tahun 2010 pindah ke tahun 2017 jumlahnya tuh tidak lebih dari 50 ekor, banyak sekali nih kan. Nah kenapa ini terjadi gitu, karena ada gap komunikasi antara pengampu kawanan dengan pengampu kawasan hutan. Nah ini yang tidak terjadi. Memang di 2017 sampai dengan sekarang masih tetap ada yang mati. Terakhir mati dua, ini lebih miris lagi, ini mati dua gini ya. Walaupun informasi yang kita dapatkan kayaknya ini jadi kayak semacam aksi balas dendam dengan dari upaya pengamanan yang dilakukan di kawasan itu.
1: Kita sebelum jauh ini kenapa hutan maksudnya gajah gitu ya akhirnya bermigrasi ke hutan produksi?
3: Bukan bermigrasi, emang rumahnya di sana.
1: Okay.
3: Memang rumahnya di sana. Karena kalau ke atas lagi kan taman nasional. Jadi nggak mungkin gajah itu dia mau naik di tingkat kelerengan yang lebih dari 25 atau 30 derajat. Okay. Tunggang langgang dia jatuh dia kan, karena gajah ini dia mau dia habitatnya itu harus relatif datar. Harus kayak begitu. Memang itu memang rumahnya gitu, bukan migrasi, itu memang rumahnya.
1: Baik, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Ika 77. Gajah ini predator alaminya siapa ya? Ke Pak Agung kayak.
2: Predator alami. Iya, gajah ini kan mamalia terbesar ya. Dia secara alami dalam kalau di posisi dewasa mungkin enggak ada ya, tapi kalau kondisi dia masih kecil ya bisa saja dikejar oleh harimau begitu ya. Tapi kawanan menjaga ya. Jadi ya kalau dibilang predator alami apa ya, mungkin penyakit atau kekurangan pakan ya, atau habitatnya habis, terfragmentasi, saya kira mungkin itu ya.
1: Habitat idealnya untuk gajah ini seperti apa? Bisa kasih gambaran nih Pak Agung?
2: Iya, habitat ideal yang pertama dari sisi anu ya, mungkin topografi dia hidup di bawah 600 mdpl di tempat yang relatif datar ya, ada banyak pakan di situ, tidak selalu harus di dalam hutan yang lebat ya. Hmm. Karena kan gajah itu kan makan jenis rumputan, tunas, daun begitu. Dia justru lebih suka di hutan yang sekunder atau hutan yang ada tanaman bawahnya. Kemudian dia mempunyai daya jelajah yang cukup luas ya. Gajah bisa ratusan kilo ya dia berjelajah, dan dia harus terhubung satu sama lain untuk mempertahankan apa namanya kawanannya tadi. Karena ada masa-masa gajah ini berkumpul, ada masa-masa pejantan ini juga keluar dari kawanannya untuk menjelajah seperti itu.
1: Baik, itu gambaran idealnya ya, yang disampaikan Pak Agung. Ini kita ke Bung Ali lagi nih, Bung Ali. Ini masih ada ruang yang cukup gitu ya untuk gajah Sumatera saat ini dengan
3: di Bengkulu?
1: Iya.
3: Masih ada lah, ya kan? Terlepas dari segala ancamannya ya, saya bilang masih ada lah. Terakhir itu kan kita berhasil sebenarnya membuat secara imajinasi itu yang Didi Musib sebut koridor tadi ya. Bahasanya jadi sekarang lebih soft gitu, namanya jalur konektivitas gitu. Ada satu perusahaan yang masih ngeyel, ngotot gitu, Alno namanya kan. Alno Agro Utama ini dia masih belum mau gitu ya. Nah, informasi terakhir yang saya dapat sepertinya mereka udah mulai mau sepertinya gitu. Saya nggak tahu Pak Agungnya, mudah-mudahan mau lah ya gitu ya. Ya gitu kan. Tapi di 2023 kawasan hutan produksi mulai dari Lebong Kandi sampai dengan air Teramang, air Ipu itu sudah kita buatkan jalurnya gitu. Memang masih imajinasi ya, berdasarkan perjalanan, pergerakan. Nah, seperti kata Pak Agung tadi, karena dia harus dihubungkan dengan wilayah yang lain yang kita sebut sebagai Taman Wisata Alam, itu bandrinya itu, pembatasnya itu kebunnya PT Alno. Nah, proses negosiasinya sudah dilakukan gitu, dan saya nggak tahu bagaimana informasi terakhirnya, nanti bisa tanya sama Pak Agung lah kan, bagaimana ceritanya itu kan. Tetapi informasi yang saya dengar mungkin mereka mulai mau, mungkin kayak gitu. Tapi kalau ditanya habitatnya, mereka masih ada. Yang ada itu tuh dia mah penuh dengan ancaman. Karena gesekannya terjadi setiap hari. Jadi tempat gajah ini mencari makan, tempat gajah ini menjelajah gitu, itu juga sekarang tidak lepas dari ancaman intervensi dari kelompok yang lain, dan itu hutan produksi.
1: Baik. Jadi kalau bicara di atas kertas kan gajah nggak ngerti ya, kita manusia gitu yang paham batasan-batasan.
3: Predatornya manusia sebenarnya. Predatornya itu manusia sebenarnya. Gitu.
1: Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Nursina. Apa langkah konkret BKSDA Pak Agung untuk mencegah gajah di Bengkulu ini benar-benar mengalami kepunahan lokal?
2: Iya, jadi ketika kita mau melakukan satu strategi, kita kan harus paham betul. Paham betul tentang kondisi tadi gajahnya dan habitatnya kan begitu. Artinya saat ini kami memetakan ya, benar-benar kita harus tahu tapak, di tingkat tapak, di tingkat kawasan ini seperti apa kondisinya ya. Jadi saat ini kami melakukan monitoring, kemudian mengidentifikasi berapa sih sebetulnya kondisi populasi yang ada saat ini ya. Kalau tadi Bang Ali bilang 50, saya tadi sampaikan 25 sampai 30 aja Bang Ali. Jadi itu jumlah yang mengkhawatirkan sebetulnya. Jadi kita harus mengetahui berapa sih sebetulnya sampai saat ini populasinya gitu ya. Kita sudah ketemu satu kelompok besar tadi yang jumlahnya 17 dengan kamera drone thermal. Ya, kemudian di beberapa kamera trap kita sudah dapat visual, dan ini akan terus kita lakukan. Tadi kita bagi areal kantong gajah yang tersisa ini menjadi grid-grid yang kita harus paham betul kondisi di dalamnya. Kemudian kita juga turunkan tim monitoring ya. Jadi memang saat ini kami bekerja di kawasan orang sebetulnya. ya. Tapi karena ada gajah di situ, mau nggak mau kita harus apa bahasa kami ini angon gitu ya, angon gajah liar. Jadi kita harus memastikan bahwa di mana posisi gajahnya, apakah ada gesekan dengan perambah begitu. Kalau ada ancaman langsung ya seperti jerat, kemudian mungkin benda-benda atau barang-barang yang berbahaya, langsung kita musnahkan. Jadi itu salah satu upaya. Kemudian kita memetakan keseluruhan. Sebetulnya di mana posisinya ruangnya? Yang kita ketemu ada 65 ribu hektar yang tersisa yang harus kita amankan, ya, kantong habitat gajah ini.
1: Baik, baik. Ini perbincangan kita semakin menarik, tapi kita rehat sejenak, pendengar. Nanti kita akan kembali di Dialog Bengkulu menyapa. Tetap di 92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi.
0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu, tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, Mar, aku krungu wasalamu, sombo kangen.
7: Sambo-sambo.
8: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
9: Nanya lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: very enak.
1: Lepas ke tengah, masuk gol! Luar biasa!
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
3: Ya. Masih di Dialog Bengkulu Menyapa untuk edisi hari Rabu 12 Agustus 2026. Temanya adalah menjaga rumah gajah Sumatera Penyiar. Ada Pak Agung Nugroho, SSI MA, Kepala Balai BKSDA Bengkulu Lampung, dan ada Ali Akbar, Ketua Kanopi Hijau Indonesia. Dan Penyiar sudah ramai gitu ya di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Ini yang lagi nonton siaran kita juga ada Randi Sialan. Ini dulu di Pantai Panjang ada gajah, anak-anak suka mengenal gajah. Sekarang anak-anak mau lihat gajah harus jauh sekali. Di kebun binatang pun di Bengkulu nggak ada. Ini barangkali bisa ditanggapi Bung Ali sama Pak Agung. Bung Ali.
4: Saya bukan kampung.
3: Oke.
5: Iya. Jadi sekarang kalau mau lihat gajah ya sebaiknya ke TWA Sebelat ya, di sana ada PLG dan ada tim ahot kita di sana, ada ya ada teman-teman yang siap untuk memandu ya. Bahkan kita rutin menerima kunjungan dari sekolah-sekolah untuk edukasi di sana. Jadi silakan saja kalau mau melihat gajah ya. Ya memang harus spend waktu ya, spend waktu, tapi itu worth it ya. Kalau di sini kan ya tidak sesuai, tidak memenuhi syarat untuk ininya apa namanya apa tempat hidupnya ya. Sebaiknya pergi ke PLG, ke TWA Sebelat.
3: Baik. Ya. Pak Agung, ini mengenai rumah gajah gitu ya tema kita pagi hari ini. Bagaimana ketersediaan pakan dan sumber air sekarang untuk gajah kita nih, Pak?
5: Maksudnya gajah liar ya?
3: Iya, gajah liar.
5: Iya, apa namanya ya? Kalau untuk saat ini, kalau kita bicara cuaca iklim di kantong gajah masih cukup tersedia air karena musim hujan masih berlangsung di sana. Dan di sana juga banyak aliran sungai yang berhulu di kawasan TNKS ya, masih tersedia. Pakan mungkin sebagian alami, sebagian ya tadi merangsek ke perkebunan sawit-sawit muda perambahan ya. Jadi ini sebetulnya yang mengkhawatirkan justru akses dia ke pakan tadi ya, karena harus berhadapan dengan manusia yang beraktivitas di dalamnya ya. Pakan tersedia cukup, tapi kalau diblokade, dihalangi, terfragmentasi, itu juga artinya dia tidak bisa mengakses pakan ya, akan kekurangan pakan ya.
3: Jadi kemungkinan terjadi gesekan dengan manusia itu sangat besar,
5: sangat
3: kemungkinan
5: tinggi, sangat tinggi. Dan dan ini yang sebetulnya ya tadi tim Angon ini hari-harinya harus memastikan itu ya, jangan sampai ada apa jatuh korban lagi dari gajah ya. Cukup dua gajah kemarin terakhir itu menjadi alarm peringatan kita semua ya, untuk kita saling menyadari, saling aware, berkoordinasi, bahwa ya kita harus sama-sama berjuang untuk gajah.
3: Berat ya jadi gajah saat ini ya Pak Agung, Bung Ali. Mereka harus survive untuk makan saja, mereka harus berjuang gitu ya. Bung Ali, ini seperti apa nih Bung Ali?
6: Ya, bang, faktanya memang kayak begitu kan. Jadi 2024 hampir tiap tahun tuh kan ada gajah mati kan, dan tidak ada kematiannya secara alami. Matinya itu dibunuh maksudnya, begitu ya. Jadi nah ini artinya apa, ada konflik. Bukan konflik sebenarnya, konflik. Jadi ada apa, ada pertemuan antara manusia dengan gajahnya gitu. Dan kawanan ini dia kan punya apa, punya behavior, punya perilaku gitu untuk mencari makan. Mereka kan nyari makan kan di situ-situ aja, karena memang wilayahnya bukan nyaman gitu, karena memang apa, wilayahnya mendukung tempat mereka tinggal gitu. Dan itu kan turun temurun. Nah proses ini yang sementara intervensi dari luar gitu itu tuh juga tinggi gitu. Nah ini proses interaksi ini secara terus menerus gitu. Saya bilang sebenarnya negaranya agak kurang hadir ya, jadi maksudku kurang urus gitu. Hutan tuh kurang kurang urus, atau hutan tuh sebenarnya nggak diurus gitu, nggak diurus dengan berbagai macam alasan kan, duitnya nggak ada gitu, personil kurang gitu. Tapi itu excuse namanya gitu. Nah, sementara hutan produksi itu dia bukan cuma berfungsi sebagai penyedia kayu gitu, tetapi dia juga berfungsi sebagai habitat kawanan gajah. Dia punya banyak fungsi ekologis, makanya dia disebut sebagai hutan gitu. Kalau dia tidak punya fungsi ekologis, kita sebut dia tidak, kita sebut sebagai hutan. Dan itu tuh rumahnya gitu. Pokoknya kalau kawan-kawan RRI ke sana gitu kan, kan kita mau GED nih tanggal 15 sampai 17 RRI kan kita undang juga nih kan. Sekalian lihat gitu bagaimana kondisi existingnya ada di lapangan gitu, biar bisa dipancarkan kepada publik di luar ini. Tidak dalam kerangka mencari siapa yang disalahkan gitu, tetapi ya kalau memang ada yang salah kita bereskan kan, begitu sederhananya kan.
3: Baik, kita ke Ari Avetresia. Jika ancaman kepunahan lokal sudah di depan mata, apakah langkah BKSDA selama ini sudah cukup? Dan apa yang harus segera diubah agar gajah Bengkulu ini benar-benar bisa diselamatkan, Pak Agung?
5: Iya, jadi kalau kita bicara upaya penyelamatan gajah ini kan tidak hanya dari satu sektor begitu ya, dalam hal ini BKSDA saja. BKSDA mungkin akan terus memonitor, kemudian memusnahkan ancaman langsung, tetapi habitatnya, tempat hidupnya ini kan juga ada yang mengurus ya, kalau tadi Bang Ali bilang. Nah ini harus sama-sama disinkronkan begitu. Jadi kami juga nggak bisa bilang kita sudah optimal begitu ya. Mungkin kita sudah bekerja keras ya, bekerja keras, tetapi kan kalau outputnya ini belum menguntungkan bagi gajah, tentu ya belum bisa dianggap sebagai optimal, karena ada faktor eksternal yang harus kita hadapi juga begitu ya. Jadi ini membutuhkan kolaborasi kerjasama para pihak begitu. Ini apa ya, apa namanya, harus saling memahami bahwa kita mempunyai tanggung jawab bersama di dalam penyelamatan gajah ini.
3: Baik, ada juga pertanyaan dari Erin. Apa hasil pendalaman kasus kematian 2 ekor gajah Sumatera di Bentang Seblat pada bulan April lalu? Ini bisa, dua narasumber ini bisa jawab.
5: Ya mungkin saya harus sampaikan ini pertama kali ya, saya sampaikan di sini Bang Ali ya. Jadi teman-teman menunggu hasil apa namanya, hasil nekropsi, hasil lab gitu. Kita sampaikan bahwa hasil lab sudah keluar begitu ya. Memang ada kandungan zat berbahaya yang menyebabkan kematian gajah, dan proses hukum ini terus berjalan ya. Jadi teman-teman penyidik saat ini sudah bekerja ya, kita tunggu hasilnya ya. Jadi tugas BKSDA sudah selesai dalam konteks tadi apa, nekropsi dan apa, mengolah hasil lab begitu.
3: Ini racunnya kalau boleh tahu dari asalnya dari mana, Pak? Maksudnya makanannya kah, makanan gajah atau?
5: Ya ini banyak sebab ya. Ini nanti kan harus di di bagian penyidik nih nanti yang akan menelusur begitu ya. Kalau kami ini kan ada kejadian di sana, ada gajah mati, kita nekropsi, kita ambil sampelnya, kita kirim ke lab. Nah, hasilnya itu kami serahkan kepada penyidik untuk mendalami lebih lanjut.
3: Baik. Ya. Ke Bung Ali lagi nih, Bung Ali. Menurut Kanopi sendiri, apakah ada kawasan atau koridor di Bengkulu yang saat ini perlu jadi perhatian lebih serius bagi pemerintah, bagi kita bersama?
6: Gajah itu sekarang cuma ada di Bentang Sebelat. Di tempat yang lain itu udah punah. Jadi di wilayah Kawur sudah tidak bertemu lagi ya. Di wilayah daerah Lubuk Tapi apa segala macam itu sudah tidak bertemu lagi. Jadi dia udah nggak mau lagi pulang ke wilayah Bengkulu karena apa intervensinya terlalu kuat. Nah, di yang tinggal itu satu-satunya sekarang itu dua kantong itu ada di Bentang Sebelat. Seperti yang saya katakan tadi, ada di Lebong Kandis, Taman Wisata Alam. Sebenarnya Taman Wisata Alam ada Alno, ada Lebong Kandis, ada Air Rami, ada Air Terambang, Air Ipu 1 dan Air Ipu 2. Nah, ini wilayah jelajahnya gitu. Jadi kalau pertanyaannya wilayah yang harus diinter, kalau mau memastikan dia melakukan pergerakan secara aman, maka yang pertama itu adalah ada jalur yang melewati PT Alno Agro Utama, itu satu. Yang kedua, melakukan apa pengamanan. Jadi dengan kondisi yang ada sekarang itu, kita tidak punya pilihan sebenarnya selain secara day to day gitu melakukan pengamanan di kawasan yang hutan produksi itu. Kalau dia udah masuk ke TWA kan ada masalahnya gitu kan. Karena TWA, Taman Wisata Alam yang luasannya sekitar 7 ribuan hektar itu di bawah pengampuan BKSDA itu diaman, dia relatif lebih aman kan, orang PLG-nya nongkrong di situ 24 jam gitu. Nah, yang tindakan yang perlu dilakukan itu tadi. Bagaimana Alno, satu, yang kedua bagaimana mengamankan yang ada. Cuma itu aja yang perlu dilakukan sekarang. Kata cuma itu ngomongkannya enak, melaksanakannya itu yang setengah mati gitu kan. Karena ada perbedaan apa? Perbedaan cara berpikir gitu ya, perbedaan resources gitu. Tapi saya pikir kita udah mulai tumbuh ya. Kita mulai tumbuh, ada apa kerja kolaboratif, gubernur bikin surat keputusan misalnya. Saya pikir itu satu nilai baik ya gitu. Dan maksudku instrumen-instrumen kebijakan yang sudah dibuat itu tuh bisa digunakan. Jadi tidak lagi apa namanya tuh ada kendala administratif, misalnya BKSDA mau masuk, BKSDA mau patroli, tidak, dia bisa menggunakan instrumen yang sudah kita buat. Begitupun dengan DLHK sebenarnya. Jangan mentang-mentang dia udah diserahin semuanya ke DLHK terus ke BKSDA terus DLHK-nya ya kami tunggu hasilnya juga, enggak kayak begitu juga cara berpikirnya.
3: Baik. Ada pertanyaan juga dari Tiara ini. Saya tidak siap menerima jika gajah Bengkulu benar-benar punah. Jangan sampai kita baru bertindak ketika semuanya sudah terlambat. Apa langkah darurat yang harus dilakukan sekarang, Pak Agung?
5: Iya. tentu tadi ya. Ini sebetulnya sudah kita lakukan ya. Langkah darurat ini sudah kita lakukan. Tapi memang saat ini lebih intensif begitu ya. Pertama mengetahui kondisi gajah kita ya, di mana, berapa jumlahnya, pergerakannya seperti apa begitu. Harus tahu betul nih, karena semua aksi itu kan akan fokusnya ke situ ya. Jangan sampai kita melakukan kegiatan aksi tapi bukan yang dibutuhkan oleh gajah, kira-kira seperti itu. Jadi makanya kegiatan monitoring, pemetaan, kegiatan apa identifikasi, patroli itu kita lakukan terus ya. Kemudian ini ketika semua sudah ada, kemudian kita petakan di mana arealnya yang memang harus diamankan. Nah, kemudian artinya kita ini menjadi bahan komunikasi kita dengan pihak yang lain ya. Jadi dari BKSDA, gajah adalah bargaining position kuat kami menyampaikan ke pihak lain bahwa ini ada gajah yang harus juga dilindungi, kira-kira seperti itu.
3: Pak Agung sama Bung Ali, apa bentuk tanggung jawab masyarakat juga yang keberadaannya jauh dari kawasan hutan, tempat tinggalnya gajah, rumahnya gajah gitu. Langkah sederhana apa yang bisa dilakukan masyarakat?
6: Ya, saya dulu. Itu bukan gajah BKSDA ya. Jadi harus di apa? Kita harus disclaimer dulu. Ya kan? Itu bukan gajah BKSDA, itu gajah kita, ya kan? Itu gajah orang Bengkulu, ya. Karena dia sekarang ada di Bengkulu, di Lampung gajah orang gajah Lampung. Di bawah dalam kerangka melestarikannya, negara itu tuh menunjuk institusi. Nah, BKSDA lah dalam hal ini. Begitu dia kan. Tetapi itu punya kita. Nah, ini dia relate gitu. Dia punya relasi. Kalau barang kita harus kita jagain dong. Nah, bagaimana cara menjaganya gitu? Ya kalau apa orang-orang yang berada di dekat sana gitu, dia kalau dia merasa dia punya kita gitu, ya kita harus mati-matian kan. Apa yang bisa kita lakukan? Ancaman-ancaman yang ada di situ dan ada pengampunya setidaknya gitu, setidaknya menyampaikan informasi itu setidaknya gitu ya. Nah kalau di luar gitu macam Tiara atau kawan-kawan yang lain gitu kan, karena barang ini punya kita gitu, dengan kondisi yang ada sekarang ini, ya apa kapasitas kita? Kalau kita misalnya sebagai influencer ngomong lah, ya kan? Kalau misalnya kita punya kemampuan apa kekuatan kapasitas mempengaruhi, pengaruhilah kan kayak gitu. Karena memastikan keselamatan punya kita ini tadi gitu, gajah kita ini tadi, itu dia dibutuhkan banyak effort. Jadi kita harus kerjanya bareng dengan tindakan yang berbeda. Jangan semuanya nanti patroli semua, penuh kawasan itu gitu kan. Kapasitas kita cukup sebenarnya gitu untuk menyelamatkan gajah kita ini gitu dengan kekuatan kita masing-masing. Saya pikir gitu ya.
3: Ini ada pertanyaan terakhir dari Erin. Setelah operasi Merah Putih pada akhir tahun 2025 lalu, apakah ada efek jera atau penurunan kerusakan yang terjadi di habitat gajah Bengkulu nih, Pak Agung?
5: Ya, itu saya kira salah satu upaya yang sangat sangat signifikan ya. Tetapi memang perjuangannya adalah apa yang sudah dilakukan, dampak dari operasi itu yang harus dipertahankan begitu. Kita sudah berhasil membebaskan ribuan hektar, mengeluarkan perambah dari sana, membersihkan habitat begitu. Nah, sekarang memang ini yang harus terus berlanjut ya. Momen itu tidak boleh berhenti hanya di tahun lalu begitu ya. Ini harus terus berlanjut dan ini memang kita lakukan ya. Kita lakukan terus menerus. ya, kita bisa sampaikan bahwa dinamika di lapangan sangat dinamis begitu ya. Beberapa areal sudah di benar-benar aman ditinggalkan, tapi juga masih ada beberapa areal harus kita amankan. Ini nanti menjadi tugas teman-teman di Gakum ya. Dan kita terus berkoordinasi ya. Jadi kita menyampaikan data pergerakan gajah teman-teman Gakum, kemudian berdasarkan itu melakukan kegiatan operasi begitu.
3: Baik, Pak Agung, kita sedikit reflektif. Kalau gajah bisa menyampaikan satu pesan kepada manusia, ini menurut Pak Agung kira-kira apa yang akan disampaikan?
5: Iya, ini tadi saya mengutip sedikit di Bang Agung. Jadi ya gajah milik kita gitu ya, bagian dari kehidupan kita. Dan satu mungkin ya, kalau di tingkat di sekitar lokasi gajah bukan hama. Kira-kira itu mungkin itu pesan ya, karena selama ini yang menjadi satu apa kalimat yang ya sebenarnya bagi kami mengganggu begitu ya. Jadi saya kira gajah akan sangat senang ketika dia tidak lagi disebut sebagai hama.
3: Baik, terima kasih banyak Pak Agung. Terima kasih aja juga Bung Ali di momentum Hari Gajah Sedunia hari ini 12 Agustus. Ya, harapannya jangan sampai 20 tahun atau 30 tahun mendatang gitu ya, kita tidak bisa melihat langsung kawanan gajah, hanya melihat potretnya saja atau gambarannya saja untuk anak cucu kita. Jangan sampai gitu, itu hal itu terjadi, dan barangkali ditunggu upaya-upaya selanjutnya ya, tugas kita bersama

0: sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736-732-1995. WhatsApp 0811-730-7079. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Halo
1: RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu, tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811-730-7079. Mobile application RRI Digital. Pro 1.

0: Pendengar, terima kasih masih di Bengkul Pagi ini menemani ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi pendengar kita akan hadirkan program Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap di Bengkul Pagi ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Selamat pagi pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar informasi hoax di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari membahas vaksin hepatitis B dalam video tersebut. Siti Fadila menyebut vaksin hepatitis B yang diberikan kepada bayi berbahaya dan mengaitkannya dengan sejumlah laporan kematian serta kejadian serius di Amerika Serikat. Faktanya, klaim yang menyebabkan atau yang menyebutkan vaksin hepatitis B berbahaya dan menyebabkan kematian pada bayi berdasarkan keputusan CDC, ACIP, serta data VAERS tidak benar, pendengar. Dilansir dari tirto.id, dalam video tersebut memang terdapat pernyataan bahwa ACIP melakukan pemungutan suara pada 8 hingga 3 Desember 2025, namun keputusan itu tidak menyatakan vaksin hepatitis B menyebabkan kematian. Angka kematian dan kejadian serius yang disebut merupakan laporan VAERS tidak dapat digunakan untuk membuktikan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kejadian tersebut. Bukti keamanan yang tinjau CDC justru tidak menemukan perbedaan kematian antara bayi yang menerima vaksin hepatitis B dan yang tidak menerima vaksin. Dengan demikian, benar informasi yang beredar adalah informasi hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga nggak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bengkulu pagi ini
5: bersama kami
3: Pro 1 RRI Bengkulu,
5: kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
3: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
6: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
7: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
6: Yang ini malah merugikan orang lain.
7: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
8: Oh iya deh.
7: Padahal 5.
9: Oh no.
6: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
7: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
6: Kok malah mulus beneran sih? Aduh. Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
3: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Apa sih? Yes.
5: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini nggak kekunci. Sambungin,
4: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
5: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
4: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
5: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik di program Halo RRI edisi Rabu 12 Agustus 2026. Kita akan mengangkat satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu aduan seputar pelayanan publik pendengar. Dan untuk mendapatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan, dan sesuai dengan hak masyarakat, tentu jadi harapan kita bersama ya pendengar. Mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, perizinan, transportasi, hingga berbagai layanan pemerintah lainnya. Namun dalam praktiknya tetap saja gitu ya, masyarakat ada yang mengalami kendala, ada yang mengeluhkan proses yang terlalu lama, informasi yang kurang jelas, prosedur yang dianggap berbelit, hingga persoalan lain yang membuat masyarakat belum mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya. Nah, melalui program Halo RRI pagi ini, pendengar, kami akan mendengarkan suara Anda. Apa pengalaman Anda ketika mengakses pelayanan publik? Apa yang menjadi keluhan atau kendala yang pernah Anda alami? Yang tidak kalah penting, seperti apa pelayanan publik yang Anda harapkan idealnya? Nah, sampaikan pengalaman, kritik, maupun masukan yang Anda alami ke kami di program Halo RRI, karena pengaduan masyarakat bukan sekedar keluhan pendengar, tapi juga bagian dari upaya untuk mendorong perbaikan pelayanan publik agar semakin baik dan semakin berpihak kepada masyarakat. Dan pendengar, pernahkah Anda datang ke kantor pelayanan sudah bawa berbagai persyaratan lengkap tapi ternyata masih harus bolak-balik, pernah menunggu berjam-jam bahkan berhari-hari hanya untuk mendapatkan sebuah pelayanan yang seharusnya bisa selesai dalam satu waktu? Dan pendengar, atau Anda pernah bingung karena informasi yang diterima itu beda-beda, prosedurnya tidak jelas, tidak tahu harus mengadu kemana ketika pelayanan yang diterima tidak sesuai harapan? Dan kami mengundang Anda pendengar di program Halo RRI. Ini ada beberapa pendengar kita yang sudah menyampaikan pengalamannya, aduannya mengenai pelayanan publik. Kita simak terlebih dahulu, ada Rio di Tanah Patah.
1: Selamat
0: Ya.
1: Pagi, Halo RRI. Saya Rio dari Tanah Patah. Ingin menanyakan bagaimana jika ada kesalahan satu huruf atau tanda baca semacam titik gitu pada pada KK dan ingin dirubahnya. Lalu kemudian bagaimana dengan sinkronisasinya dengan BPJS, data-data pada BPJS kesehatan dan yang lain-lainnya. Karena saya pernah pengalaman nama anak saya salah satu huruf setelah diperbaiki di KK, tapi di sinkronisasi pada data BPJS-nya belum berubah, masih data nama yang lama. Terima kasih, Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, ada beberapa pertanyaan juga yang masuk di program Halo RRI. Anda bisa gabung bersama kami ya pendengar. Ini untuk Anda yang ingin gabung, nanti kita juga akan mencoba menghubungi Pak Widodo, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Dan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami, line telepon 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Anda juga bisa bergabung di live TikTok, TikToknya RRI Bengkulu. Halo RRI, signal manual RRI kurang bagus diterima di pedalaman, tepatnya di Perkebunan Seluma Ulu. Terima kasih Pak Manto sudah hadir, nanti kita coba komunikasikan ke teman-teman. Lalu ada Agung Wijaya, terima kasih sudah gabung. Ada Beri Angga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Beri untuk menyampaikan aduannya atau juga kendala ketika Anda mengakses pelayanan publik gitu ya di program Halo RRI. Selain Beri Angga, ada Pak Manto juga yang hadir di program Halo RRI. Anda bisa gabung di line telepon kita, buka juga pendengar 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Sebelumnya juga ada pendengar kita yang menanyakan gitu ya, bagaimana prosedur perpindahan kartu keluarga. Dan tadi juga ada Rio di Tanah Patah, kesalahan huruf atau tanda baca pada KK ketika ingin proses perubahan, ini ada beberapa yang tidak berubah gitu ya, bagaimana sinkronisasinya ya, ke BPJS dan lain-lain. Ini nanti kita akan coba menghubungi Bapak Agung ya. Assalamualaikum, Pak Beri, kasih tahu sama Kadis PU Provinsi berapa yang biasa, silakan Mas Beri Angga, ini untuk pertanyaan lebih diperjelas lagi ya. Nanti kita akan coba untuk mencari jawabannya ini untuk ke narasumber yang berkompeten gitu ya. Baik, kita coba menghubungi Pak Agung yang saat ini berada di ruang kerjanya ya. Selamat pagi, Pak Agung. Baik, kami masih mencoba menghubungi. Baik, kita akan coba menghubungi Pak Agung Widodo, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, maksud kami Pak Widodo, ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, pendengar. Ini sudah banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai prosedur perpindahan KK, lalu kesalahan huruf atau tanda baca pada KTP, ini bagaimana merubahnya, dan ini kendalanya tentu nanti akan berkaitan juga seperti kayak ijazah, terus juga kartu BPJS, dan biasanya ini akan kesulitan gitu ya untuk kita cari. Baik, kita sudah terhubung bersama Pak Widodo. Selamat pagi, Pak Widodo. Halo, selamat pagi. Terhubung, kami masih mencoba menghubungi kembali Pak Widodo, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, pendengar. Untuk Anda yang ingin gabung di program Halo RRI, boleh ya. Kita simak kembali, pendengar, ini dari masyarakat kita ya.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Halo RRI. Saya Rio dari Tapan Patah, ingin menyampaikan sedikit masukan untuk Rumah Sakit HD, RSHD Kota Bengkulu. Itu kalau bisa untuk labor pengambilan darah atau uji sampel darah itu jangan terlalu jauh dari ruang IGD atau kalau bisa petugasnya lah yang melayani, jangan disuruh pasiennya yang malah ngantar sampel darah ke labor yang jadi harus berjalan, pasien atau keluarga pasien harus berjalan cukup jauh ke atas gitu untuk memberikan sampel darah ke labornya. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, halo RRI. Saya Rio dari Tanah Patah, ingin menanyakan bagaimana jika ada kesalahan satu huruf atau tanda baca semacam titik gitu pada pada KK dan ingin dirubahnya. Lalu kemudian bagaimana dengan sinkronisasinya dengan BPJS, data-data pada BPJS kesehatan dan yang lain-lainnya. Karena saya pernah pengalaman nama anak saya salah satu huruf setelah diperbaiki di KK, tapi disinkronisasi pada data BPJS-nya belum berubah, masih data nama yang lama. Terima kasih, halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh, pregar. Ini ada beberapa pregar kita juga yang lagi nonton. Ini ada dari Manto, pro berapa yang biasa didengar di kasih tahu sama Kadis PU Provinsi kalau ngeruk jalan gitu ya, jangan tolong cepat ditambal ulang gitu ya. Baik, Berry. Dan ada Aziz Syukur juga sudah bergabung di program Halo RRI. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan gitu ya seputar pelayanan publik di program Halo RRI. Pagi ini kita juga ingin mendengarkan Mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar keluhan, pendengar. Kami juga akan mencoba mencari solusi, gitu ya. Anda bisa berpartisipasi melalui kanal interaksi Halo RRI yang tersedia. Mari bersama-sama kita mengawal pelayanan publik dan sampaikan kritik dengan data dan aduan yang bukti dan masukan dengan tujuan menghadirkan pelayanan yang lebih baik ya, pendengar. Karena pelayanan publik yang baik bukan sebuah kemewahan, melainkan hak masyarakat. Untuk Anda yang lagi nonton siaran kita juga di program Halo RRI, Anda bisa bergabung bersama kami ya, pendengar. Untuk baik, kami masih mencoba untuk menghubungi Pak Widodo, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, pendengar. Sepertinya ini kita masih mencoba. Tapi ini Pak Widodo gabung di live TikTok kita juga ini Kak. Ini kita akan coba kembali gitu ya untuk menghubungi pendengar. Kita rehat sejenak. Setelah ini kita akan kembali masih di program Halo RRI ya pendengar.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar, dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Baik, saat ini kami terhubung bersama Bapak Widodo, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Selamat pagi, Pak Widodo.
5: Selamat pagi Mbak,
0: selamat pagi
5: Kota Bengkulu.
0: Baik Mbak Pak Widodo, kita di program Halo RRI.
5: Ya.
0: Iya, ini ada pertanyaan dari Mas Rio di Tanah Patah ini. Prosedur perpindahan kakak itu seperti apa nih Pak Widodo, bisa diceritakan?
5: Ya. Ini Mbak, terkait pertanyaan Mas Rio, perpindahan kakak.
0: Iya.
5: Perlu kita klasifikasikan ya, yang pindah siapa. Ya, kalau misalnya pindahnya seluruh anggota keluarga, maka yang perlu dipersiapkan kakak, kemudian KTP, yang sudah punya KTP, yang usia sudah KTP, dia harus merekam terlebih dahulu. Karena kalau tidak merekam, datanya tidak bisa dipindahkan. Kemudian mengisi form F03 yang memuat terkait dengan data kita, data asal dan data tujuan, ya. Kemudian siapa saja yang pindah. Nanti ada kriterianya, yang pindah apa semua anggota keluarga, tujuannya pindah kenapa, di tempat yang baru mau numpang kakak atau kakak sendiri, seperti itu Mbak.
0: Baik.
5: Tapi kalau yang pindah itu adalah di bawah umur, maka perlu persetujuan dari orang tuanya. Kemudian persetujuan di tempat tujuan untuk menerima kepindahan anak di bawah umur tersebut.
0: Baik.
5: Itu, Mbak.
0: Baik, Pak Widodo. Ini ada juga pertanyaan dari pendengar kita. Bagaimana ya sinkronisasi Bapak ke BPJS gitu dan lain-lain? Misalnya ada kesalahan pada huruf atau tanda baca pada kakak nih Pak Widodo.
5: Nah, gini Mbak, kita sesuai dengan ketentuan undang-undang, kepalangan kita bersosialisasi di RRI ya. RRI ya, Pro 1 ya.
0: Betul, Pak.
5: Nah, jadi bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang di dalam pemberian nama anak, itu ada beberapa ketentuan. Yang pertama, jumlah huruf. Minimal itu 60 suku kata sudah termasuk spasi. Minimal itu 2 suku kata. Kemudian tidak dibenarkan menggunakan tanda baca. Misalnya strip, tanda koma di atas, ya. Kemudian nama tidak berkonotasi negatif. Itu secara ketentuan undang-undang. Nah, tatkala ada kesalahan, misalnya spasi, ada titik, dan sebagainya, kita harus perbaiki di database-nya dulu. Sudah barang tentu data yang berbasis by nick, by name. Ya, mungkin anak-anak kan ada ijazah, ada akte, ya itu harus kita samakan dulu. Kemudian nanti baru kita samakan dengan data di KK-nya. Nah, terkait dengan persoalan sinkronisasi, sudah barang tentu apakah tempat kita berurusan misalnya di PPJS ya, selalu melakukan update data. Ya, kalau mereka tidak memberawi datanya, otomatis datanya tidak akan sinkron dengan data Dukcapil. Maka data tempat misalnya PPJS, kemudian Polri, kemudian pajak juga harus selalu mengupdate data-data pendudukannya. Karena kan kita sudah ada kerjasama ya antara lembaga-lembaga pengguna data Dukcapil. Gitu. Kalau nggak dilaporkan dan mereka tidak mengupdate, otomatis ada perbedaan. Data yang sudah diupdate di Dukcapil tidak sinkron dengan PPJS karena tidak diperbarui terkait dengan data yang terbaru, seperti itu, Mbak.
0: Baik, Pak Widodo, ini terkait dokumen kependudukan, Pak Widodo, ini untuk standar waktu penyelesaian misalnya perubahan atau perpindahan KK tadi ini berapa lama nih, Pak Widodo?
5: Kalau standar secara aninya 1x24 jam, Mbak, artinya kalau masuk pagi, siangnya udah bisa diambil. Kalau dia masuk siang, besoknya, seperti itu. Tapi juga kita juga mengedepankan yang sifatnya emergensi. Contoh, lansia yang dirawat di rumah sakit, bayi yang sedang di inkubator, seperti itu ya. Kita menyesuaikan dengan kondisi yang kita hadapi. Karena Dukcapil ini adalah sifatnya menerima laporan ya. Menerima laporan yang peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh masyarakat atau warga. Jadi terkait dengan penyelesaian, kita secara SOP itu 1x24 jam. Tapi nggak mungkin misalnya dia masuk ya siang, kita kan pulangnya jam berapa, kan nggak sampai sore kan, paling besoknya, seperti itu, Mbak.
0: Baik.
5: Tapi hal-hal yang sifatnya emergensi, mendesak, itu bisa kita eksekusi secepat-cepatnya, seperti itu.
0: Baik. Pak Widodo, untuk pelayanan administrasi kependudukan di Dukcapil sendiri ini gratis atau seperti apa nih, Pak?
5: Sesuai dengan ketentuan undang-undang di pasal 79A bahwa pengurusan dokumen adminduk tanpa dipungut biaya. Maka kami sangat menghimbau agar masyarakat di dalam mengurus dokumen adminduk dapat datang sendiri, baik ke Dukcapil Bentiri maupun ke Mall Layanan Publik yang berada di Jalan Basuki Rahmat. Mengapa kita harus datang sendiri? Memastikan bahwa data-data yang kita ajukan itu adalah benar. Karena gini, Mbak, untuk saat ini data kependudukan itu bukan hanya sekedar memiliki dokumen. Tapi harus kita pastikan bahwa mulai dari KK, akte, KTP, ijazah, buku nikah, itu harus sama titik komanya dan sebagainya. Ya, jadi tidak ada zamannya lagi kita memiliki data yang cuman punya tapi tidak valid, tidak sinkron datanya. Karena hal ini akan merugikan kita sendiri. Oleh sebab itu, kami dari Dukcapil Kota Bengkulu sangat menghimbau agar masyarakat berurusan sendiri. Jangan melalui calo, jangan melalui perantara. Dan kami jamin bahwa pengurusan di Dukcapil tidak dipungut biaya.
0: Baik. Coba. Pak Widodo, ini kan sekarang serba digital gitu ya pelayanannya. Di Dukcapil sendiri, apakah sudah sebagian besar melaksanakan pelayanan secara digital atau masyarakat harus datang langsung ke kantor di Dukcapil nih, Pak?
5: Jadi gini, Mbak, ada pelayanan itu yang sifatnya kertas ya. Ada yang sifatnya PDF, bisa di-PDF-kan. Ada juga yang sifat layanannya fisik. Seperti KTP, KIA, itu kan fisik ya. Tapi kalau misalnya ini KK, itu kan bisa di-PDF-kan. Kita Dukcapil Kota Bengkulu mencoba untuk melakukan, apa, memberikan pelayanan secara online melalui IKD, Identitas Kependudukan Digital. Kemudian kita juga melalui aplikasi Slawe, Sistem Layanan Administrasi Warga Elektronik. Ya. Di sana masyarakat bisa melakukan pendaftaran, apakah itu pembuatan KK, KTP, akte kelahiran, dan kianya. Tapi di Slawe itu sifatnya pengajuan. Nah, untuk di KK-nya itu bisa dilakukan pengiriman data ya melalui email. Itu terkait dengan KK yang sudah kita ajukan. Namun, terkait dengan KIA, KTP itu kan harus diambil ya. Karena harus datang ke dua layanan, baik MPP maupun di Dukcapil Bentiring, seperti itu, Mbak.
0: Baik-baik. Ini pertanyaan terakhir nih, Pak Widodo. Misalnya ada masyarakat yang tidak punya akses internet, terus tidak memahami teknologi, misalnya lansia, penyandang disabilitas, atau masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan. Apakah ada pelayanan khusus bagi mereka nih, Pak Widodo?
5: Nah, terima kasih, Mbak. Kita sebenarnya di masing-masing kecamatan itu kan ada pusat-pusat pelayanan ya, untuk terutama untuk perekaman. Nah, terkait dengan layanan lansia, kemudian ODGJ, disabilitas, yang secara fisik tidak memungkinkan mereka untuk ke pusat-pusat pelayanan, baik ke MPP maupun ke Dukcapil Bentiring, maka kami mempunyai program jemput bola. Nah, kami bekerja sama dengan lurah dan RT

0: akta kelahiran, belum diterbitkannya kartu keluarga, ini menjadi persoalan. Masih merasa ewoh-perkewoh gitu ya, untuk menyampaikan terkait dengan apa data keluarga yang mengalami disabilitas. Namun kami selalu memberikan sosialisasi dengan seseorang disabilitas yang memiliki dokumen, ini akan mempermudah lembaga-lembaga lain atau OPD-OPD lain seperti misalnya dinas sosial ya, kemudian untuk bantuan-bantuan lain Basnas seperti itu, untuk memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Karena semua urusan di Indonesia saat ini semuanya sudah berbasis by nick, by name. Tanpa ada yang memiliki KTP tidak bisa terlayani, tidak bisa mengakses terhadap bantuan-bantuan sosial seperti itu. Jadi terkait yang lansia ya, kemudian ODGJ kerjasama dengan rumah sakit jiwa, kemudian disabilitas kita bisa bekerja sama dengan RT dan lurah atau perorangan. Kami melaksanakan jemput bola, Mbak, hadir ke tempat warga untuk memberikan layanan dan artian melakukan pendekatan layanan sehingga semua warga Kota Bengkulu dapat terpenuhi administrasi kependudukannya seperti itu, Mbak.
1: Baik, Pak Kadis, terima kasih untuk waktunya. Ya, ini informasi yang berharga untuk masyarakat Kota Bengkulu. Pak Kadis, misalnya ada warga Kota Bengkulu yang merasa dipersulit ketika mengurus dokumen kependudukan, ini apakah Bapak bisa memastikan ini persoalannya bisa ditindaklanjuti, Pak?
0: Jadi gini, Mbak. Mengalami kesulitan itu dalam arti dua arah. Tidak semua urusan Dukcapil itu bisa diselesaikan oleh Dukcapil. Karena memerlukan peran serta dari masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh misalnya, terjadi kesalahan di nama orang tua. Ya kan? Kebetulan orang tuanya ini menikah di luar daerah Kota Bengkulu. Setelah kita bandingkan antara ijazah dan buku nikah, ternyata yang bermasalah di buku nikah. Nah, buku nikah ini secara aturan di Departemen Agama, perbaikannya harus di mana yang bersangkutan melaksanakan nikah. Iya kan? Otomatis persoalannya harus diselesaikan perbaikan buku nikahnya, baru nanti kita perbaiki KK, KTP, dan aktenya. Nah, tatkala si yang bersangkutan tidak mau melakukan perubahan buku nikah ke tempat asal, maka persoalan ini otomatis nggak bisa diselesaikan. Ya, seperti itu, Mbak.
1: Artinya,
0: persoalan-persoalan itu menjadi persoalan yang tidak semua persoalan harus tampil tanggung jawab. Seperti itu, kan. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan hal itu. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Widodo.
0: Oke, Mbak.
1: Sudah hadir di program Hal RRI.
0: Semoga bermanfaat bagi kita semua.
1: Amin. Terima kasih Pak Widodo.
0: Oke, Mbak.
1: Selamat siang, selamat beraktivitas, Pak.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergair dengan berakhirnya program Hal RRI, berakhir juga kebersamaan Rizka menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu pagi ini. Dan mewakili kerabat kerja bertugas, Rizka pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya rekan harian saya akan menemani di Bengkulu siang ini. Rizka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Mobile Application RRI Digital.
7: Pro 1.
6: Bengkulu siang ini
8: bersama kami
6: Pro 1 RRI Bengkulu,
8: Kanal Informasi dan Inspirasi.

Senang sekali kita berjumpa lagi di Bengkulu siang ini untuk edisi 12 Agustus 2026. Udah semakin dekat dengan 17 Agustus ya. Ini suasana juga sudah sangat terasa merah putih di mana-mana, dan juga tentunya ini bikin semangat juga untuk kita semua ya, untuk menyongsong kemerdekaan di 17 Agustus yang ke-81. Nah, mudah-mudahan ini doa yang terbaik ya untuk negara kita. Bersama saya Harian, saya menemani Anda hingga pukul 15 nanti untuk Bengkulu siang ini. Musik informasi kami hadirkan tetap di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Mendengar kita ke kabar mengenai program makan bergizi gratis. Ini adanya larangan untuk membawa makanan MBG ini untuk bawa pulang karena berpotensi mengganggu keamanan pangan. Demikian yang disampaikan oleh Kepala BGN Sudaryono yang mengedukasi untuk pihak sekolah juga tenaga pendidik untuk juga menghimbau kepada siswa-siswi untuk tidak membawa pulang makanan MBG ini karena ini banyak yang menjadi kebiasaan untuk karena tidak mungkin tidak habis atau tidak dimakan jadi dibawa pulang oleh siswa-siswi ini dan ini penting karena untuk menjaga keamanan pangan selama pelaksanaan program MBG. Makanan ini harus dikonsumsi sesuai dengan ketentuan agar kualitas dan juga keamanannya ini tetap terjaga bagi penerima manfaat MBG ini. Dan juga MBG ini tidak dibawa pulang karena tidak dapat diawasi nanti kondisi penyimpanan makanan setelah siswa membawa pulang tersebut keluar dari lingkungan sekolah. Dan juga perubahan kondisi ini juga dapat mempengaruhi kualitas makanan setelah makanan tersebut dibawa keluar dari lingkungan sekolah dan juga bisa menyebabkan makanan ada yang mengalami kerusakan. Kemudian kalau dikonsumsi, nanti dikhawatirkan bisa meningkatkan risiko gangguan kesehatan termasuk juga keracunan makanan. Nah, untuk itu ini dilarang untuk dibawa pulang untuk makanan. Jadi memang untuk dikonsumsi di sekolah gitu. Apalagi kalau mau dibawa pulang kan nunggu jam pulang sekolahnya sudah berapa jam nanti sampai rumah jadi udah terlalu lama takutnya juga basi bisa jadi seperti itu. Dan informasi ini dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Remaja kita memang dekat dengan dunia digital, tapi tahukah kamu, terlalu lama bermain media sosial bisa membuat anak remaja kurang tidur, kurang fokus belajar, bahkan merasa cemas yang berlebihan.
4: Orang tua, ayo bijak mendampingi. Batasi waktu bermain medsos, arahkan anak pada kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau berkarya sesuai minat mereka.
5: Media sosial memang penting, tapi kesehatan mental dan masa depan remaja jauh lebih berharga.
6: Ayo gunakan media sosial secukupnya demi remaja Indonesia yang sehat dan berprestasi.

rri.co.id. Tim Jaksa Penyidik Jampitsus melakukan pemeriksaan 12 saksi terkait perkara makan bergizi gratis pada hari ini. Dan pada Selasa kemarin maksud kami. Dan juga penyidik memanggil 22 saksi. Yang hadir ada 11 saksi. Ini yang diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna. Anang mengatakan dari 11 saksi ini ada 4 yang merupakan pegawai Badan Gizi Nasional termasuk Sekretaris Kepala BGN. Dan dijelaskan juga 2 saksi merupakan direktur dari perusahaan yang dianggap mengetahui perkara MBG ini. Saksi tersebut merupakan direktur dari PT BPK dan direktur PT EC. Ditambahkan lagi 2 orang saksi dari Yayasan TBCS dan DRP selaku kepala SPPG Yayasan SPB. Dan 4 saksi lainnya adalah dari swasta yaitu O, YCS, RE dan perwakilan PT KSK. Pemeriksaan saksi ini merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh alat bukti hasil tindak pidana. Kejagung telah menetapkan 7 tersangka dugaan korupsi tata kelola program MBG di Badan Gizi Nasional. Mereka adalah Dadan Hindayana, mantan kepala BGN, Lodewik Pusung, mantan wakil kepala BGN, Sony Sonjaya, mantan wakil kepala BGN, 4 tersangka lainnya dari unsur pejabat BGN dan juga pihak swasta atau vendor serta pengurus yayasan terkait. Informasi ini kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: Yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya
0: Oh
1: fotonya.
0: iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

Pendengar Bintar Radio 2026 hadir kembali, dan tentunya ini buah kesempatan untuk Anda yang punya bakat bernyanyi untuk bisa langsung mendaftar ya. Terbuka untuk usia 16-25 tahun, dan pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Untuk informasi lengkapnya bisa langsung cek di sosial media kita, di Instagram RRI Bengkulu, dan juga bisa nanti scan barcode yang ada di sana, atau bisa langsung ke website bintangradio.rri.id untuk informasi lebih lengkap. Jadi buruan, jangan sampai ketinggalan. Persiapkan diri Anda. Nanti pukul 11 kami akan hadirkan kembali informasi olahraga dari Pro 3 RRI.

berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gars. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Blanchek und auf Malin, Schott! Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26.

0: Namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudryavkov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Kaliska mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brazil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudryavkov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
1: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok
0: untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
2: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
0: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk membalikkan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu, meski kecil, masih ada. Dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya. Dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
3: Ist an die Grenzen gegangen hat
0: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Rafael Jodar terus mencatat pencapaian baru dalam penampilan perdananya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jodar menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jodar tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
2: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
1: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal jadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, di mana pun berada saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Bersyukur di debut pertama World Jam ini, saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain, karena kan ini kejuaraan penting ya?
2: Pastinya beda, saya sama kak kalian mesti lebih difokusin lagi buat ke World Jam.
4: Sharing apa aja nih, Talita sama Rika West?
2: Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang gimana.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal itu kan sudah menjadi target pertama apa?
2: Nggak nyangka sih bisa debut di World Jam ini.
3: Udah persiapan mental itu nggak tahu ya?
2: Pastinya iya.
3: Palingnya apa ya? Biar agak tenang gitu.
2: Ya, mungkin sebenarnya.
4: Ada tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari kelas
2: itu nggak? Cukup ini perbedaannya. Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih. Nanti
4: ini aku ketawa kayak gitu. Potensi ketawa kayak gitu. Oke,
2: seneng juga sih ketemu Anseong. Apalagi dia ranking 1 dunia kan. Itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Tapi fokus aku ketawa
2: gitu. Iya, aku.
3: Mengenai usia belakang, aku perasaan kamu ketika akan tampil di kejuaraan dunia. Ini kan idolnya turnamen lain meskipun pesertanya ya hampir sama ya seperti itu. Gimana?
2: Mindsetnya mungkin pastinya cuma ingin main bagus aja sih. Nggak mikir kalah menang. Soalnya keluarin kemampuan yang saya bisa.
1: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie ini unggulan ke-3, Ali Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solu Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Jokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma dengan berpasangan dengan Melisa Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Nita Violina, dan Marwan Faza, Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih 1 medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir Indonesia dipersembahkan Mohamed Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkulu siang ini setelah kami hadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Untuk melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu siang ini, masih bersama saya Haryansyah, dan kami akan hadirkan laporan terkini untuk Anda.
2: RRI Pro 1, laporan terkini.
1: Dan pendengar, untuk saat ini kami sudah terhubung dengan reporter kami Akbar yang berada di Sentiong, Kota Bengkulu, untuk melaporkan mengenai kejadian kebakaran. Silakan rekan Akbar untuk laporannya.
3: Oke, terima kasih ya Bang atas arahannya. Oke, pada saat ini saya berada di lokasi Bang, untuk lokasinya tepatnya di Pengantungan, daerah Sentiong di RT5. Untuk saat ini kondisi api masih besar dan para pemadam kebakaran sedang proses mengevakuasi, sedang memadamkan api Bang. Untuk unit yang dikerahkan, kami belum memastikan berapa unitnya. Untuk saat ini api masih sangat besar Bang. Para tim pemadam kebakaran masih bergerak cepat untuk memadamkan api. Untuk rumah itu sekitar yang terlihat ini baru 3 rumah yang terbakar Bang. Sekarang masih tahap pemrosesan pemadaman yang di rumah tengah, yang menjalar ke, ini posisinya pada penduduk Bang, di dekat pasar atau dari pasar. Jadi ini agak sedikit sulitan karena dia berada di dalam gang untuk memadamkan kebakaran tersebut Bang.
1: Oke, rekan Akbar, jadi posisi ini di dalam gang untuk rumah yang terbakar ini.
3: Oke, kita berada di dalam gang.
1: Oke, untuk informasi awal sudah diketahui apa penyebab kebakaran?
3: Kalau untuk informasi
1: dugaan,
3: belum diketahui Bang. Kalau dugaannya belum tahu. Posisinya rumah padat penduduk Bang.
1: Oke, ini sekarang untuk api sudah menjalar ke berapa rumah?
3: Kalau untuk api menjalar 3 rumah pada saat ini Bang. Ini
1: 3 rumah.
3: Ke bagian depan. Iya, betul Bang.
1: Oke.
3: Pastinya kita belum tahu berapa rumah nanti.
1: Beberapa petugas yang sudah turun di lapangan?
3: Kalau untuk petugas pemadam kebakaran ini 10 mungkin lebih nih Bang.
1: 10 dengan berapa ya. Mobil yang sudah berada di lokasi?
3: Kalau untuk mobil itu tidak nampak tuh. Saya kan posisi lagi di dalam gang ini.
1: Oke, ada yang bisa Anda informasikan untuk masyarakat juga sekitar atau pengguna jalan untuk bisa memudahkan akses nanti petugas kebakaran atau damkar untuk bisa melaksanakan pemadaman di sana?
3: Oke, untuk jalan tadi sudah ada warga, salah satu warga itu memperingati untuk tidak menghalangi jalan karena kan ini kan gang kecil ini Bang, jadi ada kesulitan untuk masuk. Mungkin dia di gang di depannya itu kan lumayan besar itu gangnya, jadi pemadam kebakaran dari sana.
1: Oke, bisa Anda gambarkan lokasinya untuk saat ini tepatnya di mana?
3: Lokasinya itu di Pengantungan Bang, kalau dari Mega Mall, kalau dari arah Katulistiwa itu ke kiri nanti kelihatan dari sana Bang.
1: Oke, jadi situasi saat ini seperti apa lalu lintas di sana?
3: Kalau untuk kondisi lalu lintas saat ini karena padatnya masyarakat melihat kondisi pemadaman ini sedikit ramai Bang.
1: Akses lalu lintas masih bisa lewat atau seperti apa?
3: Masih bisa tapi agak sedikit sulit Bang karena ramainya masyarakat melihat ini ya.
1: Oke. Ada warga yang bisa Anda

0: farmasi atau RT setempat misalnya di sana?
1: Mungkin saya tanya warganya. Pak, okay. Ini untuk belum tahu, Pak, belum tahu pengetahuan dari sekitaran kebakaran jam berapa? Jam berapa dari jam?
2: Barusan.
1: Mulai dari rumah usulnya.
2: Ya, yang
1: okay. Ini bang, untuk sekilas informasi itu kebakaran ini mulainya dari jam-jam 11 perkiraan.
0: Oke, okay, kurang lebih jam 11.
1: Ya, betul.
0: Oke, okay, baik. Dan tentunya juga kami akan nantikan informasi lebih lanjut dari Akbar juga rekan-rekan yang berada di lokasi untuk update informasi kebakaran di Sentiong RT 5.
1: Ya, Pengantungan.
0: Kelurahan Pengantungan, Kota Bengkulu. Terima kasih rekan Akbar, selamat bertugas.
1: Siap.
0: Demikian pendengar, kami sudah mendapat update informasi telah terjadi kebakaran di Sentiong RT 5 Kelurahan Pengantungan Kota Bengkulu yang saat ini sudah merambat ke 3 rumah dan petugas pemadam kebakaran sudah berada di lokasi tengah melakukan pemadaman untuk saat ini untuk mengatasi situasi agar kebakaran tidak menjalar ke rumah-rumah lain karena saat ini musibah kebakaran ini berada di lokasi padat permukiman dan juga tentunya kami juga menginformasikan untuk Anda yang melintasi jalan melalui KZ Abidin. Lokasi berada di belakang Mega Mall dan untuk itu Anda bisa hindari jalan tersebut atau mencari jalan alternatif dan juga kami juga menginformasikan untuk masyarakat yang ada di sekitar juga mungkin bisa untuk memberikan akses lebih leluasa untuk petugas untuk bisa melakukan pemadaman api. Dan kami akan nantikan kembali informasi terkini dari rekan kami yang ada di lapangan untuk laporan terkini. Demikian, selamat siang.

0: Baik pendengar, kami akan hadirkan kembali laporan terkini mengenai musibah kebakaran di Kelurahan Pengantungan Kota Bengkulu.
1: Laporan terkini.
0: Dan saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Anggrit. Halo, selamat siang Anggrit.
2: Selamat siang Hare.
0: Oke, silakan untuk laporan Anda saat ini.
2: Ya, baik pendengar, saat ini saya tengah berada di lokasi kebakaran yang terjadi di Kelurahan Pengantungan Kota Bengkulu, tepatnya di Jalan Damai 1. Dan saat ini api masih berkobar dan api telah menghabiskan sedikitnya 10 rumah, termasuk rumah warga dan beberapa kos-kosan ataupun kontrakan. Dan kami lihat saat ini petugas dari pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Bengkulu masih terus melakukan pemadaman di beberapa titik api yang telah membakar rumah-rumah warga ini. Kami informasikan juga bahwa saat ini kebakaran ini terjadi di pemukiman padat penduduk dan di gang sempit yang membuat petugas pemadam kebakaran cukup kesulitan untuk melakukan pemadaman. Dan meskipun demikian, kami lihat warga masih banyak berada di sekitar lokasi kebakaran, baik itu membantu atau menyaksikan bagaimana evakuasi dari barang-barang korban kebakaran ini yang masih bisa diselamatkan, Hare.
0: Oke, rekan Anggrit, itu posisi sekarang mobil pemadam kebakaran itu bisa masuk ke dalam gang atau seperti apa?
2: Untuk saat ini, posisi mobil pemadam kebakaran hanya bisa masuk di sekitaran gang ataupun di beberapa jalan yang bisa dimasuki.
0: Berapa jaraknya jauhnya dengan lokasi kebakaran?
2: Lebih kurang dari titik kebakaran ini antara 50 hingga 75 meter, rekan Hare.
0: Oke, tadi kita menerima informasi dari rekan Akbar di awal tadi, api sudah melahap 3 rumah dan sekarang sudah menjalar ke 10 rumah dan juga kosan.
2: Ya, setidaknya kami mendapatkan informasi dari laporan warga sekitar. Dan yang kami saksikan saat ini, api itu sudah tepat di hadapan saya ini, api sudah menghabiskan, tepat saya melaporkan ini, sudah menghabiskan 4 rumah. Tetapi di bagian belakang itu lebih dari 6 rumah ataupun 6 pintu kontrakan yang sudah habis oleh si jago merah, Are.
0: Oke, berarti dari 3 rumah sudah 4 rumah yang dilahap dan sekarang sudah menjalar ke 6 rumah atau bedengan yang berada di belakangnya.
2: Ya, untuk rumah 6 rumah yang berada di belakang api yang masih berkobar ini sudah rata dengan tanah, Hare. Jadi sebelum sebelum 4 rumah yang berada di tepat di hadapan saya ini, 6 rumah sebelumnya itu sudah terbakar habis. Ini api menurut warga sekitar, kobaran api ini muncul lebih kurang hampir 1 jam terakhir.
0: Oke, dan berarti kita konfirmasi sekarang berarti rumah sudah habis dilahap api, saat ini 10 rumah dan kontrakan ya, atau ya, bedengan?
2: Ya, sedikitnya 10 rumah dan kontrakan. Tetapi yang jelas terlihat ini, menurut masyarakat warga sekitar itu sudah lebih dari 10 rumah, Hare.
0: Sudah ada informasi awal mengenai apa penyebab kebakaran?
2: Untuk saat ini kami belum bisa mengkonfirmasi baik kepada petugas damkar ataupun ke masyarakat serta ke pihak kepolisian api ini berasal dari mana, karena para petugas dan masyarakat juga masih sibuk untuk membantu mengevakuasi barang-barang milik warga yang menjadi korban kebakaran ini, Hare.
0: Iya, bisa Anda informasikan situasi di sana seperti apa untuk akses lalu lintas dan sebagainya?
2: Ya, untuk akses lalu lintas tadi mobil pemadam kebakaran cukup kesulitan untuk masuk karena banyak motor terparkir di area pinggir jalan yang mengganggu lalu lintas dari mobil damkar dan terpaksa tadi beberapa motor harus diangkat oleh warga sekitar agar akses mobil damkar ini bisa masuk lebih dekat ke lokasi titik kebakaran ini, Hare.
0: Ya. Ada pihak RT atau warga yang bisa didapatkan informasi untuk saat ini, rekan Anggrit?
2: Kalau untuk saat ini sepertinya tidak ada, tapi kami tadi sudah sedikit mengkonfirmasi hanya sebatas jumlah rumah dan api terlihat pertama kali itu pukul berapa, Hare. Kalau api terlihat itu lebih kurang setengah satu jam yang lalu, Hare.
0: Okay.
2: Dan untuk informasi rumah yang sudah terbakar itu tadi seperti kami sampaikan, sedikitnya sudah melahap 10 rumah, itu termasuk rumah pribadi dan juga kos-kosan ataupun kontrakan.
0: Berarti untuk saat ini warga memang berada di lokasi, bukan dalam rumah yang ditinggalkan bekerja, seperti itu?
2: Ya, rata-rata rumah yang terbakar ini pemiliknya itu rata-rata bekerja di luar, dan tadi kami lihat beberapa orang korban itu ketika berada di lokasi dan sangat terkejut bahwa rumahnya sudah habis terbakar, dan beberapa dari mereka itu histeris menangis atas kejadian ini hari.
0: Oke, baik rekan Anggrit, kami akan nantikan lagi ya, informasi.
2: Iya, silakan. Kami sampaikan juga saat ini proses pemadaman masih berlanjut, ya. Dan kami lihat api masih menyala di beberapa titik, dan petugas sudah berhasil masuk ke salah satu rumah yang sekarang masih menjadi titik api, Hare.
0: Ini posisi maksudnya kondisi apinya masih besar atau sudah berhasil dipadamkan?
2: Ya, kalau untuk kondisi api saat ini masih ada beberapa titik yang terlihat, tetapi bukan tidak seperti ketika saya sampai tadi, api masih berkobar tinggi, tapi sekarang masih ada beberapa titik yang apinya masih terlihat, karena memang kami lihat mayoritas di lokasi ini itu merupakan rumah semi permanen. Banyak yang kos-kosan ataupun rumah pribadi ini yang bahannya terbuat dari papan, seperti itu, Hare.
0: Oke, baik. Ada lagi informasi yang bisa disampaikan, rekan Anggrit?
2: Ya, mungkin sekedar himbauan kepada masyarakat yang mungkin akan menuju ke lokasi ini untuk mencari jalur alternatif lain, karena baik itu di Sentiong ataupun di kawasan Pasar Minggu ini jalanan cukup macet, sudah banyak yang ditutup untuk mobilisasi dari mobil pemadam kebakaran, Hare.
0: Baik, terima kasih. Kami nantikan update informasi selanjutnya selama bertugas.
2: Baik, terima kasih, Hare. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Anggrit yang sudah melaporkan untuk kejadian musibah kebakaran. Kami dapat informasikan musibah kebakaran ini berada di Jalan Damai. Ini sebuah gang kecil di Kelurahan Pengantungan, Pasar Minggu, Kota Bengkulu, yang sudah melahap 10 rumah dan juga termasuk kosan juga kontrakan. Dan ini beberapa bangunan memang terbuat dari kayu atau bangunan semi permanen yang juga menyebabkan api sangat cepat untuk melahap bangunan tersebut. Dan juga petugas pemadam kebakaran sudah berhasil memadamkan. Saat ini masih ada beberapa titik api yang tidak besar yang masih menyala saat ini, dan petugas terus masih melakukan upaya memadamkan kebakaran di sana. Dan juga kami himbau untuk warga, untuk yang menyaksikan atau yang langsung mencari tahu di lokasi kejadian, untuk tidak membatasi gerak para petugas pemadam kebakaran, karena lokasi kebakaran ini berada di gang yang sempit, padat penduduk. Dan tadi seperti dilaporkan oleh rekan Anggri tadi, banyak sekali kendaraan motor yang terparkir di sana yang menyebabkan petugas terhalang untuk leluasa melakukan pemadaman di sana. Dan juga kami himbau untuk masyarakat yang berkendara untuk bisa memberi akses dan juga menghindari dulu untuk lokasi terdekat di sana, yang pasti juga saat ini macet ya, karena saat ini juga dapat Anda dengar juga saat ini petugas pemadam kebakaran masih bolak-balik untuk mengisi air untuk tetap melanjutkan melakukan pemadaman di sana. Dan juga kami himbau juga untuk masyarakat untuk lebih waspada, mengingat juga saat ini kita masih di musim kemarau dan juga kering yang saat ini sangat rentan sekali terjadi kebakaran. Dari hal-hal yang kecil tentunya bisa menyebabkan musibah yang tidak kita inginkan. Dan demikian informasi yang kami hadirkan di laporan terkini saat ini.

Pendengar, kami informasikan kembali, saat ini tengah dilakukan aksi pemadaman kebakaran yang berada di lokasi Jalan Damai, Kelurahan Pengantungan, Pasar Minggu, Kota Bengkulu, yang setidaknya sudah menghabiskan 10 rumah dan kosan, sebagian juga terbuat dari bangunan semi permanen yang berada di lokasi gang sempit. Dan kami juga himbau kepada masyarakat untuk kita lebih berhati-hati dalam mencegah kebakaran di musim kemarau ini. Untuk Anda bisa menghindari membakar sampah, ya, rumput kering atau lahan kering secara terbuka, dan jangan membuang puntung rokok sembarangan, terutama di dekat ilalang atau semak kering. Dan juga untuk Anda jangan membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar, dan jangan meninggalkan sisa api pembakaran atau perapian di area terbuka tanpa pengawasan. Dan tentunya ini untuk kita juga sama-sama untuk mencegah terjadinya kebakaran, dan termasuk juga periksa instalasi listrik di rumah secara rutin, dan pastikan saat Anda akan meninggalkan rumah, kompor atau alat masaknya sudah dimatikan. Dan juga untuk kita tetap sama-sama saling mengingatkan dan juga waspada untuk musibah kebakaran ini, karena di Kota Bengkulu untuk dalam kurun waktu 1 pekan terakhir ini sudah terjadi beberapa kali musibah kebakaran.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.

Pendengar, sekarang sudah pukul 12 lewat 5 menit. Ini sudah waktunya untuk istirahat dulu, break ya dari kerjanya, mau makan siang atau siap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur yang hari ini kami informasikan waktu zuhur pada pukul 12 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti kami akan hadirkan lagu islami, sembari juga kita akan menantikan waktu azan zuhur. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.

Rosatu Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami di Bengkulu siang ini. Dan nanti pukul 13 kami akan update informasi untuk Anda. Kita akan hadirkan informasi dari Bengkulu di berita daerah siang. Tetap bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah untuk edisi Rabu 12 Agustus 2026. Hari Gajah Sedunia, BKSDA Bengkulu mengajak masyarakat menjaga habitat gajah Sumatera. Jelang peringatan Hari Radio, RRI Bengkulu akan menggelar RRI Fest. Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, kami awali informasi pertama dari Hari Gajah Sedunia. BKSDA Bengkulu mengajak masyarakat menjaga habitat gajah Sumatera. Laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
1: Momentum Hari Gajah Sedunia menjadi peringatan penting menjaga keberlangsungan hidup gajah Sumatera yang saat ini menghadapi ancaman terhadap habitatnya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Lampung mengajak seluruh masyarakat ikut menjaga habitat dan kelestarian
2: satwa dilindungi tersebut.
1: Kepala Balai BKSDA Bengkulu Lampung Agung Nugroho mengatakan, kondisi populasi gajah Sumatera saat ini semakin memprihatinkan. Dari sebelumnya terdapat sekitar 41 kantong habitat gajah di Pulau Sumatera, kini diperkirakan hanya tersisa 21 kantong habitat. Menurutnya, Bengkulu patut bersyukur karena masih memiliki kantong habitat gajah Sumatera. Namun, keberadaan tersebut juga menjadi tanggung jawab bersama agar populasi gajah tidak semakin terancam.
3: Kalau kita bicara secara umum, ya saat ini tinggal tersisa 21 kantong gajah. Ya. Sebelumnya ada 42, plus 1 kantong di Kalimantan, ya. Jadi ada 22. Saya kira Bengkulu harus betul-betul dalam tanda kutip bangga karena masih dari 21 kantong itu ada di Provinsi Bengkulu.
1: Ia menyebutkan populasi gajah Sumatera yang masih berada di wilayah Bengkulu saat ini diperkirakan sekitar 25 hingga 30 ekor. Jumlah tersebut dinilai masih sangat kecil dan masuk dalam kondisi kritis, sehingga membutuhkan upaya perlindungan secara berkelanjutan. Agung berharap bentang alam sebelat dapat terus dipertahankan sebagai salah satu habitat penting bagi gajah Sumatera di Bengkulu. Menurutnya, kawasan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan populasi gajah di daerah ini. BKSDA juga mengajak masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak habitat gajah, termasuk membuka kawasan hutan secara tidak terkendali. Perlindungan habitat dinilai menjadi salah satu kunci utama agar gajah Sumatera tetap dapat bertahan di alam. Peringatan Hari Gajah Sedunia diharapkan tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa keberadaan gajah merupakan bagian penting dari ekosistem yang harus dijaga bersama. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pemerintah pusat menambah alokasi transfer ke daerah atau TKD sebesar Rp193,09 miliar rupiah untuk pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu. Tambahan ini terdiri dari DAU tambahan Rp42,85 miliar rupiah dan kurang bayar dana bagi hasil atau KBDBH hingga tahun 2024 sebesar Rp150,24 miliar rupiah untuk memperkuat fiskal daerah, termasuk mendukung penggajian ASN dan P3K, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik. Tambahan TKD telah disalurkan KPPN Bengkulu, Curup, Mana, dan Mukomuko ke rekening kas umum daerah atau RKUD pada Jumat 7 Agustus 2026. Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana mengatakan, DAU tambahan diberikan kepada Kabupaten Bengkulu Tengah 25,11 miliar rupiah, Bengkulu Utara 11,51 miliar rupiah, dan Kota Bengkulu 6,22 miliar rupiah. Sedangkan alokasi KBDBH diberikan kepada seluruh pemerintah daerah di Bengkulu. Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu meminta Pemda segera menggunakan tambahan anggaran tersebut sesuai peruntukan dan ketentuan perundang-undangan, bukan mengendapkannya.

0: di RKUD, selain membantu penyelesaian hak finansial ASN dan P3K, serta menjaga pelayanan publik, pencairan dana tersebut diharapkan meningkatkan likuiditas dan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di Bengkulu. Dua ekor gajah mati di Mukomuko disebabkan zat kimia berbahaya. Laporan selengkapnya bersama Antonia Sinaga.
1: Kasus kematian dua ekor gajah Sumatera, induk dan anakan di dalam kawasan produksi air Teramang, tepatnya di area konsesi perkebunan swasta atau perusahaan PT Bentara Arga Timber BAT, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu pada April 2026 lalu, diakibatkan zat kimia berbahaya. Hal itu setelah pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu menerima hasil uji laboratorium dari Institut Pertanian Bogor atau IPB baru-baru ini. Kepala BKSDA Bengkulu Agung Nugroho saat dikonfirmasi RRI hari ini mengatakan dari hasil uji toksikologi pada sampel gajah yang dikirim positif terdapat kandungan klorida, sulfat, dan amonia. Saat ditanyakan tentang adanya indikasi kesengajaan pihak tertentu untuk membunuh satwa dilindungi itu, Agung Nugroho mengaku tidak berkapasitas untuk menjawab karena setelah hasil uji tersebut diterima pihaknya, langsung diserahkan pada pihak penyidik untuk proses hukum lanjutan.
2: Dari uji toksikologi itu positif terdapat kandungan klorida, sulfat, dan amonia. Tapi bagaimana itu bisa sampai ke tubuh gajah, ini tugas penyidik ya, dan saya bukan dalam kapasitas untuk menyampaikan itu. Dan itu udah kita serahkan ke penyidik.
1: Penyidik Polda.
2: Penyidik Gakum dan Polda ya.
1: Untuk mengantisipasi berulangnya kasus kematian satwa secara tidak alami di kawasan tersebut, dikatakan Agung, BKSDA Bengkulu kini terus mengintensifkan patroli serta pemantauan habitat secara rutin. Menurutnya, petugas di lapangan bergerak aktif memusnahkan ancaman langsung bagi gajah dan satwa dilindungi lainnya, mulai dari menyita jerat-jerat berbahaya hingga memusnahkan potensi bahan kimia beracun yang ditemukan di jalur perlintasan satwa. Sebelumnya, penemuan tragis dua ekor gajah mati itu terjadi tepat di dalam kawasan hutan produksi yang secara hukum dikelola untuk keberlanjutan. Kematian ini bukan sekedar tragedi satwa liar, melainkan penanda gagalnya sistem perlindungan hutan di Indonesia. Bentang alam sebelat merupakan koridor ekologis penting yang menghubungkan habitat gajah dengan kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat. Di sinilah gajah bergerak untuk mencari makan, berkembang biak, dan bertahan hidup demi menjaga populasi mereka. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan mulai mengambil langkah untuk mengoptimalkan aset daerah, sekaligus memperkuat sektor pertanian dan perkebunan. Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah pemanfaatan lahan pemerintah seluas sekitar 9 hektar yang berada di kawasan Kayu Kunyit yang akan disulap menjadi kawasan percontohan pertanian. Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan, Susmanto, mengatakan konsep kawasan percontohan nantinya diharapkan dapat menjadi lokasi untuk mengenalkan dan mengembangkan sejumlah komoditas pertanian maupun perkebunan. Selain kegiatan budidaya, pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan kawasan tersebut sebagai lokasi pembibitan. Keberadaan pusat pembibitan ini dinilai dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. Pasalnya, kebutuhan bibit menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan sektor perkebunan. Dengan adanya lokasi pembibitan yang dikelola secara terencana, pemerintah dapat memiliki ruang untuk mendukung pengembangan komoditas yang sesuai dengan potensi daerah. Jelang peringatan Hari Radio, RRI Bengkulu akan menggelar RRI Fest. Selengkapnya bersama Bunga Ramadhani.
3: Jelang Hari Radio Nasional, RRI Bengkulu menggelar RRI Fest 2026 pada 3 hingga 9 September mendatang dengan menyiapkan rangkaian acara yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat luas, memakai tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Kegiatan ini dirancang tidak sekedar memberikan hiburan, melainkan menghadirkan berbagai agenda sosial dan kreatif. Berbagai program utama yang disiapkan meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, dan gerakan cinta lingkungan melalui penanaman pohon. Selain itu, ada pula pameran bazar UMKM, serta ajang kompetisi dan olahraga yang menarik bagi warga. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Ian Berlian, mengatakan kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kebersamaan RRI dengan masyarakat.
4: RRI Fest itu merupakan sebuah kegiatan yang diselenggarakan sebagai wujud perayaan semangat kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia yaitu RRI dalam memperkuat fungsi media publik untuk mendukung terwujudnya cita-cita bangsa melalui berbagai rangkaian kegiatan yang inspiratif, bermanfaat, dan berdampak positif. Ya.
3: Kompetisi tersebut mencakup lomba mewarnai, ekspor, bintang radio, senam bersama, serta turnamen tenis meja, yang dipadukan pula dengan pertunjukan seni dan budaya. Penyelenggaraan berbagai cabang lomba ini ditujukan untuk merangkul seluruh kalangan masyarakat di Bengkulu. Selain bidang kesehatan, RRI Fest juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka pada masyarakat. Bazar UMKM tersebut dapat menjadikan kesempatan bagi warga untuk mendukung dan mengembangkan usaha lokal di Bengkulu. Salah seorang masyarakat, Yuliawati, mengatakan keterlibatan warga dalam RRI Fest dapat memperluas informasi mengenai berbagai kegiatan di lingkungan sekitar.
5: Dengan adanya RRI Fest ini, tentunya masyarakat yang memiliki kegiatan-kegiatan kemudian juga bisa berkolaborasi dengan RRI, kemudian juga bisa menyondingkan di kegiatannya di RRI. Jadi kemudian RRI kan perannya untuk menginformasikan, mengedukasi, mensosialisasikan informasi-informasi dan program-program dari masyarakat, adat-adat begitu.
3: Melalui sinergi yang terjalin antara lembaga penyiaran dan warga, festival tahunan ini diyakini mampu menghadirkan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Agenda tersebut diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi sekaligus menjadi ruang pertemuan yang hangat antara RRI dan masyarakat Bengkulu. Demikian, RRI Bengkulu, Bunga Ramadhani, melaporkan.
0: Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Bengkulu, Hairil Anwar, mewakili Sekda Provinsi Bengkulu resmi membuka kegiatan sosialisasi monitoring dan evaluasi atau MONEV badan publik serta pembagian form self-assessment questionnaire tahun 2026 di Hotel Adeva Bengkulu. Hari ini, dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa MONEV merupakan instrumen penting untuk mengukur komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap hak informasi masyarakat. Hairil meminta seluruh peserta memanfaatkan bimbingan teknis tersebut secara optimal untuk mendiskusikan kendala lapangan serta membangun sinergi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sejalan dengan hal itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Junaidi Arfian Kasib berharap kegiatan ini dapat memperdalam pemahaman badan publik terkait regulasi dan mekanisme MONEV. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi momentum krusial bagi seluruh badan publik di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memperkuat komitmen pelayanan informasi. Dengan demikian, hak masyarakat atas informasi publik dapat terpenuhi secara transparan, cepat, tepat, dan akuntabel. Pendengar dan pemirsa, selain untuk mengurai sampah organik, budidaya maggot bisa menghasilkan produk pupuk dan juga pakan ternak bernilai ekonomi. Seperti apa? Berikut laporan selengkapnya bersama Akbar Mahardika Putranusa.
6: Sampah organik rumah tangga yang selama ini hanya berakhir di tempat pembuangan dapat diubah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Salah satunya melalui budidaya maggot yang tidak hanya membantu mengurangi sampah, tapi juga menghasilkan bahan pakan ternak dan pupuk. Pemanfaatan maggot ini diperkenalkan kepada warga dan peternakan Kelurahan Sukamerindu, Kota Bengkulu sebagai salah satu alternatif pengelolaan sampah berbasis masyarakat pada Selasa, 11 Agustus 2026. Program tersebut diharapkan mampu mengurangi limbah organik sekaligus membuka peluang usaha baru bagi warga. Pembina Yayasan Bina Hijau Mandiri, Ade Rahmawati, menjelaskan budidaya maggot dapat dimulai dari lingkungan rumah tangga dengan langkah sederhana, yakni memilah sampah organik dan anorganik. Sampah organik yang telah dipisahkan kemudian dapat dimanfaatkan sebagai pakan maggot. Dengan cara tersebut, sampah yang sebelumnya tidak memiliki nilai dapat diolah menjadi produk yang bermanfaat.
7: Oh ya, untuk skala rumah tangga berarti kita harus memilah sampah terlebih dahulu yang pertama. Jadi kita harus bisa memisahkan yang mana sampah organik dan yang mana sampah anorganik. Jadi kalau organik itu dari sisa makanan, tapi anorganik itu adalah dari plastik, kertas gitu ya. Jadi yang untuk maggot ini adalah dari sampah organik tadi, kita berikan maggot, nanti dia akan berubah ya jadi kasgot yang nanti bisa dimanfaatkan untuk pupuk, dan magotnya sendiri berkembang ya untuk jadi pakan ternak gitu.
6: Selain membantu mengurangi volume sampah organik, magot juga memiliki nilai ekonomi karena dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan ternak. Sementara hasil penguraiannya atau kas magot dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Bagi masyarakat yang memiliki usaha peternakan, pemanfaatan magot juga berpotensi menjadi bagian dari sistem usaha yang lebih efisien. Limbah organik dimanfaatkan sebagai pakan magot. Sementara magot yang dihasilkan dapat digunakan sebagai sumber pakan dan hasil penguraiannya dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan pertanian. Salah seorang peserta, Jaya, menyambut baik pemanfaatan magot sebagai solusi pengelolaan sampah di lingkungannya. Ia berharap program tersebut tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi segera diterapkan dan dikembangkan secara berkelanjutan.
8: Tanggapannya baik ya, karena sosialisasinya sukses ya menurut saya, karena bertujuan baik juga. Mungkin kalau untuk tanggapan selanjutnya itu lebih cepat di ini realisasikan ya.
6: Pengembangan budidaya magot di Sukamrindu dilakukan melalui kerjasama kelurahan dengan Yayasan Bina Hijau Mandiri. Yayasan tersebut juga membina lokasi budidaya magot di Jalan Sumeru, tepatnya di belakang Hotel Mercure, Kota Bengkulu. Lokasi tersebut menjadi salah satu tempat pembinaan dan pengembangan budidaya magot yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk belajar secara langsung. Dalam kegiatan pengenalan, peserta juga diperlihatkan sampel magot, kas magot, hingga magot dewasa yang bentuknya menyerupai lalat. Melalui pemanfaatan magot, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar persoalan membuang dan mengangkut limbah. Sampah organik dapat masuk ke dalam rantai pemanfaatan yang menghasilkan pakan dan pupuk, sekaligus berpotensi menjadi sumber pendapatan baru. Program ini diharapkan dapat mendorong warga Kota Bengkulu, khususnya di Kelurahan Sukamrindu, untuk mulai memilah sampah dari rumah dan melihat limbah organik bukan hanya sebagai masalah lingkungan, tetapi juga sebagai bahan baku yang bisa diolah menjadi sesuatu yang bernilai. Akbar Mahardika Putranusa, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan juga menyaksikan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan dan dapat Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Pendengar pemirsa, pemerintah Provinsi Bengkulu melepas 340 peserta kontingen Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 asal Bengkulu untuk mengikuti kegiatan di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Kontingen Bengkulu jadwalkan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung pada 14 hingga 20 Agustus 2026 dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni berpesan agar peserta menjaga nama baik daerah, kesehatan, serta mematuhi seluruh aturan selama kegiatan berlangsung. Herwan berharap pengalaman dan juga pengetahuan yang diperoleh selama Jambore Nasional ini dapat diterapkan di daerah untuk mendukung perkembangan gerakan kepramukaan dan pembentukan karakter generasi muda. Sementara itu, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu Hamka Sabri mengatakan kontingen Bengkulu akan mengikuti berbagai kegiatan yang telah disiapkan oleh panitia. Mulai dari kegiatan keagamaan, keterampilan, dan petualangan kepramukaan, bela negara, hingga festival. Kegiatan 340 anggota kontingen Bengkulu diharapkan menjadi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, memperluas pengalaman, serta memperkuat persahabatan antar anggota pramuka dari berbagai daerah di Indonesia. Selain membawa pengalaman positif, para peserta diharapkan mampu menunjukkan semangat kreativitas dan prestasi generasi muda Bengkulu, sekaligus menjaga nama baik daerah selama mengikuti Jambore Nasional. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kaur rapat dalam rangka matangkan Pilkades PAW 6 Desa November 2026. Laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
9: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur terus mematangkan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa pergantian antar waktu di 6 desa yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang. Salah satu tahapan persiapan dilakukan dengan menggelar rapat bersama para camat, pejabat sementara kepala desa, serta badan permusyawaratan desa dari 6 desa yang akan melaksanakan Pilkades PAW. Rapat tersebut dilaksanakan untuk membahas penunjukan pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelaksanaan Pilkades PAW. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur juga memastikan seluruh pihak yang terlibat, baik tingkat kecamatan maupun desa, memahami tahapan dan ketentuan yang harus dilaksanakan. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan DPMD Kabupaten Kaur, Marlianto, menjelaskan bahwa rapat tersebut bertujuan memastikan kesiapan pemerintah kecamatan dan desa dalam melaksanakan seluruh tahapan Pilkades PAW.
10: Itu sangat PAW kita melaksanakan ya, pemungutan suara itu terkirakan bulan 11, minggu ketiga ya Pak, minggu ketiga. Tahapan sebenarnya sudah berjalan tahapannya Pak, sesuai dengan jadwal yang kami tentukan di sini, sampai ke bulan 11.
9: Merlianto mengungkapkan dalam rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga meminta masing-masing BPD untuk terlebih dahulu melaksanakan musyawarah bersama perwakilan masyarakat desa. Musyawarah tersebut diperlukan untuk menentukan mekanisme pemilihan kepala desa antar waktu, apakah dilakukan melalui mekanisme musyawarah atau melalui pemungutan suara oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun Merlianto juga mengungkapkan bahwa melaksanakan Pilkades PAW tidak berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026. Secara umum mekanisme Pilkades PAW berbeda dengan pemilihan kepala desa reguler karena pelaksanaannya dilakukan melalui musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD dan difasilitasi oleh pemerintah desa. Apabila hasil musyawarah menetapkan bahwa Pilkades PAW dilaksanakan melalui pemungutan suara, maka BPD akan membentuk panitia pelaksana. Panitia tersebut selanjutnya menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta maupun calon kepala desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar pemirsa, kembali mengenai Jambore Nasional, Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan Susmanto mengingatkan seluruh peserta Jambore Nasional untuk menjaga nama baik daerah serta menunjukkan potensi besar generasi muda Bengkulu Selatan di kancah nasional. Pihaknya menegaskan para peserta merupakan putra-putri terpilih yang mendapatkan kesempatan mewakili daerah. Ajang kepanduan tingkat nasional ini diharapkan menjadi sarana pembentukan mentalitas, kepemimpinan, dan jejaring persahabatan antar daerah. Sebanyak 50 siswa terpilih bertolak menuju bumi perkemahan Cibubur, Jakarta. Setelah melalui tahapan seleksi ketat beberapa waktu lalu, rombongan didampingi oleh tim pembina serta pendamping kontingen selama pelaksanaan kegiatan di Jakarta. Persiapan kontingen telah dilakukan secara maksimal oleh para pembina sebelum keberangkatan. Ditambahkan, pemerintah daerah Bengkulu Selatan berharap seluruh rangkaian kegiatan di Cibubur dapat berjalan lancar, aman, dan penuh tanggung jawab. Dukungan penuh diberikan agar para peserta dapat mengikuti seluruh agenda dengan fokus dan disiplin tinggi. Melalui keikutsertaan ini, kontingen diharapkan dapat tampil optimal serta membawa kebanggaan bagi masyarakat Bengkulu Selatan. Sekolah di Kota Bengkulu mulai menggelar beragam lomba dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Vicky Purwanti.
11: Euforia menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di sejumlah sekolah di Kota Bengkulu. PAN 1 dan SD Negeri 5 Kota Bengkulu menggelar berbagai perlombaan yang melibatkan siswa, guru, hingga orang tua. Kepala PAN 1 Kota Bengkulu, Henry Kuswira, mengatakan pihaknya mengemas berbagai kegiatan untuk membangkitkan nasionalisme pelajar, pendidik, dan tenaga kependidikan.
12: Mengemas berbagai macam kegiatan terkait dengan memeriahkan hari ulang tahun RI. Jadi ada beberapa kegiatan, itu diantaranya bagaimana membangkitkan semangat nasionalisme para pelajar, pendidik, dan tenaga kependidikan. Dikaitkan dengan lagu-lagu kebangsaan. Maka kemasan acaranya itu membuat melombakan terkait dengan lagu-lagu kebangsaan Indonesia Raya disesuaikan dengan suasana yang ada di lingkungan madrasah.
11: Rangkaian kegiatan di PAN 1 Kota Bengkulu berlangsung pada tanggal 10 hingga 14 Agustus 2026 dan dipersiapkan oleh pembina OSIM Yudia bersama Ketua OSIM Hamzah serta anggota OSIM lainnya. Berbagai perlombaan yang digelar meliputi voli jumbo, futsal, bulu tangkis, dan tarik tambang untuk memeriahkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Osiman Satu Kota Bengkulu, Hamzah mengatakan persiapan perlombaan dilakukan selama sekitar 2 minggu dengan melibatkan panitia untuk menyiapkan berbagai kebutuhan kegiatan.
13: Ada banyak yang menarik, cuman salah satu yang paling menonjol dari segi perlombaan ya. Yang pertama ada perlombaan voli jumbo besar, lumayan cukup menarik dikarenakan sebelumnya belum pernah ada. Jadi kami organisasi siswa Intra Madrasah tahun ini mencoba untuk berinovasi, salah satunya dengan mengadakan lomba-lomba baru yang alhamdulillah banyak juga diminati oleh para-para siswa dan siswi.
11: Sementara itu, SD Negeri 5 Kota Bengkulu juga menggelar berbagai perlombaan untuk memeriahkan HUT ke-81. Kegiatan tersebut meliputi lomba menghias taman di depan kelas, tarian lomba sapu tangan untuk siswa kelas 1, 2, dan 3, dan juga ada lomba PBB bagi siswa kelas 4, 5, dan 6. Kepala SD Negeri 5 Kota Bengkulu, Afriza Herawati, mengatakan antusias siswa mengikuti perlombaan sangat tinggi dan mendapat dukungan dari guru serta orang tua.
14: Mengikuti perlombaan ini, anak-anak sangat antusias, guru-guru juga, sampai didukung dengan wali-wali murid juga. Wali-wali murid juga ikut mendukung semua kegiatan anak-anak, sampai ikut merapi-rapikan kelas, membantu-bantu guru, membantu anak-anaknya merias kelas.
11: Melalui ragam perlombaan tersebut, pihak sekolah berharap semangat kemerdekaan dapat terus tumbuh di kalangan siswa, sekaligus memperkuat rasa persatuan, kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi momentum bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas serta menjaga semangat kebangsaan. Dari RRI, Vicky Purwanti melaporkan.
0: Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Polres Bengkulu Utara jadi etalase produk UMKM lokal. Polres Bengkulu Utara tidak hanya diisi dengan olahraga bersama, tetapi juga membuka ruang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk mereka. Kehadiran stan UMKM dalam rangka kegiatan memberi kesempatan bagi pelaku usaha lokal memperkenalkan produk sekaligus juga menjangkau konsumen dari lingkungan kepolisian dan masyarakat yang hadir. Kapolres Bengkulu Utara AKBP Bakti Kausar Ali mengatakan pelibatan UMKM merupakan bagian dari upaya agar momentum peringatan kemerdekaan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Dukungan terhadap UMKM juga dilakukan dengan mengupayakan kebutuhan konsumsi maupun perlengkapan kegiatan yang berasal dari produk usaha lokal. Pola tersebut diharapkan dapat membantu perputaran ekonomi masyarakat, sekaligus juga mendorong pelaku usaha untuk terus mengembangkan kualitas dan pemasaran produknya. Menutup kebersamaan kita siang hari ini, berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat Bengkulu, khususnya terkait usulan remisi bagi warga binaan jelang Hari Kemerdekaan. Liputannya bersama Rocky Eka Putra.
15: Saya Vicky, warga Salawa Lebar. Tanggapan saya mengenai remisi untuk narapidana ini, pada dasarnya sih saya setuju untuk diberikan remisi untuk para narapidana, tapi dengan catatan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, adil, dan juga pemberiannya juga transparan gitu, Pak. Namun saya juga tidak setuju ya untuk di beberapa tindak pidana ya, pidana korupsi, pencabulan, terus pembunuhan, terus yang terkait dengan residivis yang sudah banyak sekali melakukan tindak pidana, itu saya tidak setuju untuk diberikan. Nanti takutnya bebas, ini lagi, melakukan lagi tindak pidananya.
16: Kita berharap remisi bagi warga binaan menjelang hari kemerdekaan ini betul-betul menjadi rasa bebas merdeka bagi para tahanan. Dan kita berharap memenuhi unsur keadilan sehingga tidak hanya remisi yang besar untuk para napi kakap, tapi juga napi-napi yang kecil kelasnya itu juga, sehingga dan kita sepakat supaya mereka cepat kembali kepada keluarga dan bisa beraktivitas seperti biasanya lagi.
17: Saya sebenarnya setuju dengan adanya remisi, tapi remisi ini tentunya ditujukan kepada mereka yang sudah sadar, dalam artian mereka memiliki hukuman yang dikategorikan masih bisa dimaafkan lah. Tapi kalau yang berat-berat seperti pembunuhan, kadangnya agak berat juga kalau dikasih remisi, termasuk juga korupsi. Karena potongan hukuman, karena hukuman mati yang seharusnya dilakukan dan dijatuhi hukuman seumur hidup juga itu bagi keluarga juga sangat menyakitkan dan mereka juga agak tidak menerima dari hukuman yang diberikan itu tidak setimpal.

Rekan-rekan pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah kali ini. Dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Hari Ansyah dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa berbrong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Anda masih bersama kami di Pulau Satu Bengkulu. Untuk Bengkulu siang ini, pendengar, berapa hari terakhir ini ya, dan juga termasuk hari ini, kejadian musibah kebakaran ini di Kota Bengkulu terjadi, dan tentunya kami juga sekali lagi menghimbau untuk seluruh masyarakat juga di musim kemarau, yang juga untuk kita meningkatkan kewaspadaan juga kehati-hatian. Jadi selalu cek ya untuk Anda pada saat meninggalkan rumah, pastikan kompornya sudah dimatikan, kemudian juga tidak membakar sampah atau juga membuang puntung rokok sembarangan. Dan pastikan kalau Anda memang membakar sampah misalnya, ini dijaga dan pastikan sampai benar-benar sudah padam. Dan juga cek juga instalasi listrik di rumah ya. Kalau memang sudah harus diganti, dibenahi, ya ini juga perlu untuk kita juga sama-sama saling menjaga hati-hati juga waspada ya. Dan melanjutkan kebersamaan kita siang hari ini di relaksasi hingga pukul 15 nanti, Anda masih bersama saya, Haryansyah.

0: ini toh video
1: guys,
0: film.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini tangan sih?
3: Paling ujung
2: video kemarin buat kan video bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan, seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, kita di Cek Fakta pukul 14. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja untuk orang lanjut usia atau lansia tahun 2026. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari turunbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram yang aktif. Ini dicurigai sebagai modus phishing atau pencurian data pribadi. Dan dilansir dari antaranews.com, melalui program resmi pemerintah pada Juni 2026, Kementerian Tenaga Kerja atau Kemenaker bekerja sama dengan Boga Group membuka program lansia aktif bagi masyarakat berusia 60 tahun ke atas di beberapa daerah. Dan pendaftaran program ini dibuka pada 3 sampai 8 Juni 2026 lalu. Dan untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta. Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan.

0: dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bengkulu siang ini
3: bersama kami
2: Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Bian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, nggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman, Tika. Nih, Julia.
2: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkulu siang ini. Nanti akan melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu sore ini. Kami juga akan ajak Anda untuk bisa juga mengikuti spesial bincang di RRI di Bengkulu sore ini bersama Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bengkulu dengan tema scan aman, transaksi nyaman, konsumen cerdas di era digital. Jadi ini jangan Anda lewatkan kalau Anda yang sering juga bertransaksi secara digital dan juga menggunakan kris. Jadi Anda bisa dapatkan informasi yang lebih lengkap untuk Anda bisa menjadi konsumen yang cerdas dan juga aman. Bergabung bersama kami nanti di Bincang di RRI yang bisa Anda dengarkan di 92,5 FM, juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga radio streaming rri.co.id, dan dapat juga Anda saksikan langsung di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Bisa tinggalkan komentar Anda nanti selama acara berlangsung.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu siang ini. Selepas ini rekan saya Mia Turohma akan menemani Anda di Bengkulu sore ini. Dan jangan lewatkan juga bincang di RRI spesial sore ini bersama Bank Indonesia, kantor perwakilan Bengkulu. Saya Haryansa pamit, sampai jumpa.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah sampaikan rekan saya Haryansa tadi, bahwa sesaat lagi kami akan hadir dalam bincang di RRI dengan topik scan aman, transaksi nyaman, konsumen cerdas di era digital. Dan sesaat lagi kami juga akan menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia, yaitu Bapak Henry Wahyudi, terkait dengan topik kita sore ini. Untuk Anda juga yang ingin berinteraksi, kami undang di line telepon kami 0736-732-1995, WhatsApp 0811-730-7079, dan juga bisa komentar melalui channel YouTube Pro 1 RRI Bengkulu. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar, selamat sore untuk Anda yang saat ini tetap setia bersama kami di Bengkulu sore ini. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa kami akan hadirkan bincang di RRI dengan topik scan aman, transaksi nyaman, konsumen cerdas di era digital. Dan di studio sudah hadir pelaksana kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, ada Bapak Henry Wahyudi. Selamat sore Pak Henry, apa kabar?
2: Selamat sore, baik kami ya.
0: Oke, kayaknya lagi sibuk-sibuknya nih ya Pak ya, kegiatan kita. Ya. Apa nih kegiatan yang sudah dilaksanakan dan terus dilaksanakan oleh Bank Indonesia?
2: Ya, lumayan sih, memang di minggu ini kita ada Pekan Kris Nasional nih. Jadi buat teman-teman pemirsa juga, kalau kami akan mengadakan Pekan Kris Nasional ini, acara puncaknya itu di tanggal 13 dan 14 nih di mall di BIM, itu mulai besok ya sampai hari Jumat. Nanti kebetulan nih buat anak-anak muda, teman-teman semuanya, kalau mau ikut meramaikan lah Pekan Kris Nasional kita, ada hiburannya juga nih.
0: Oke, hiburannya seperti apa nih Pak?
2: Ya ada banyak macam kegiatan sih, selain kita ada booth-booth untuk perbankan, untuk UMKM, kemudian kita juga ada lomba menggambar buat anak-anak TK, kemudian kita juga ada Mobile Legend, juga ada kan
0: e-sport
2: untuk,
0: ya.
2: Terus ada juga ranking 1 untuk anak-anak SMA terkait sistem pembayaran. Kemudian kita juga nanti pas malamnya kita ada hiburan kolesterol kalau nggak salah.
0: Oke, ada band Bengkulu ya, anak-anak Bengkulu ya. Oke, jadi anak-anak muda Bengkulu yang pengen nonton, nggak, bukan hanya anak-anak muda sih ya.
2: Iya sih.
0: Pokoknya yang masih berjiwa muda.
2: Pokoknya kalau yang datang ke mall rugi deh kalau nggak datang ke sana.
0: Iya, karena memang udah jadi pusat perhatian nantinya ya semuanya kegiatannya. Oke, baik. Pendengar dan juga pemirsa Rarinet Bengkulu, saat ini cukup dengan membuka ponsel, kita bisa membeli makanan, membayar belanja, kemudian membeli tiket, mentransfer uang, hingga membayar tagihan dan berbagai kebutuhan sehari-hari. Dan tentunya transaksi yang dahulu membutuhkan uang tunai dan waktu, kini bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik. Nah, tentunya di balik kemudahan tersebut mulai muncul pertanyaan penting yang tentunya ada di kepala kita. Apakah semakin mudah sebuah transaksi dilakukan, berarti semakin aman juga bagi konsumennya? Oke, kita akan bahas sore ini bersama Bapak Henry Wahyudi. Tentunya untuk Anda juga, seperti yang sudah kami sampaikan, Anda bisa berinteraksi bersama kami di 0736-732-1995, WhatsApp 0811-730-7079, juga bisa komentar di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Pak Henry, kalau tadi kan bicara juga tentang perlindungan konsumen. Nah, ini kan mungkin bisa disenggol-senggol nih Pak, apa maksudnya dari perlindungan konsumen Bank Indonesia itu sendiri Pak?
2: Sebenarnya perlindungan konsumen Bank Indonesia ini adalah upaya Bank Indonesia ya untuk konsumen kepastian hukum gitu Pak. Jadi melindungi konsumen terutama di dalam sistem pembayaran. Jadi kalau pembayaran menggunakan produk sistem pembayaran dari misalnya dari GoPay, termasuk yang dari Bank Indonesia ya, kayak Kris, kemudian kita juga ada Bifas, ada SKNBI. Nah, upaya pelindungannya konsumen ini, itulah namanya pelindungan konsumen Bank Indonesia. Okay. Supaya bisa terhindar dari hal-hal yang tidak baik, misalnya penipuan dan macam-macam gitu loh.
0: Oke, artinya penipuan gitu ya Pak ya?
2: Iya benar.
0: Oke, artinya di balik itu semua sudah banyak ya kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat kita.
2: Iya, sudah banyak sekali. Jadi memang bahkan kalau kita Bank Indonesia itu kita baru sampai sini itu sebenarnya penipunya tuh sudah menyiapkan apa-apa di depan. Makanya kita perlu hati-hati ini dalam berjalan untuk apa sistem pembayaran kayak gini.
0: Oke, mungkin seperti apa Pak? Mungkin cakupan perlindungan konsumen Bank Indonesia itu sendiri Pak?
2: Jadi perlindungan konsumen ini cakupannya di penyelenggaraan di bidang sistem pembayaran baik tunai dan non tunai. Jadi kalau non tunainya kita misalnya tadi termasuk dompet digital dan macam-macam, kartu ATM. Kemudian kalau tunainya dengan rupiah, jadi kita terhindar, kita harus hati-hati terhadap peredaran uang palsu dan macam-macam. Kemudian juga kita ada cakupan kita juga di penyelenggaraan Kufa BB. Jadi Kufa BB itu kalau kita sering nyebutnya mini changer gitu kan.
0: Oke.
2: Nah itu juga kita ada cakupan kita, jadi karena memang perizinannya ada di kita. Kemudian kita juga ada kemudian dari pihak-pihak lain PJP yang terdaftar di Bank Indonesia. Misalnya dompet, kalau sekarang itu kan anak-anak muda tuh banyak tuh menggunakan e-wallet ya.
0: Yes.
2: Jadi menggunakan dompet digital, misalnya dompet digital kayak GoPay, OVO dan lain-lain, iya. Dana itu. Nah itu cakupan dari kita.
0: Oke. Gitu. Artinya memang yang bisa disebutkan tadi kayak dompet digital dan lain sebagainya ini ini sudah tanggung jawab Bank Indonesia juga artinya.
2: Iya, jadi tanggung jawab Bank Indonesia di dalam pelindungan konsumennya Kak. Karena memang tapi Bank Indonesia juga bukan berarti Bank Indonesia terlalu jauh dalam pelindungan konsumen. Jadi kita tuh kalaupun ada kita tuh sebatas memfasilitasi, terutama kita memberikan edukasi nih ke masyarakat dalam penggunaan dompet digital, transaksi digital gitu.
0: Oke, jadi artinya kalau misalnya kalau ada kejadian dan lain sebagainya, Bank Indonesia membantunya seperti apa ini Pak?
2: Jadi gini, kalau misalnya nih ada korban ya, korban penipuan atau mudah-mudahan tidak terjadi ya. Itu pertama yang harus dilakukan adalah korban itu melaporkan dulu ke PJP-nya.
0: Oke.
2: Ya, ke PJP-nya ya. Nah, kemudian setelah melaporkan ke PJP-nya, jika tidak terjadi kesepakatan, itu korban bisa melaporkan ke Bank Indonesia. Nah, di Bank Indonesia, pelindungan konsumen itu, kami akan memberikan edukasi. Itu juga termasuk dalam pelindungan konsumen. Kami memberikan edukasi, kemudian kami juga akan memfasilitasi. Memfasilitasinya gimana? Kami akan menyurati PJP-nya agar dibantu menyelesaikan kejadian ini tadi supaya nanti bisa diselesaikan oleh PJP-nya. Kayak gitu loh Kak.
0: Oke, baik. Dan mungkin ini banyak juga kasus yang dialami oleh masyarakat kita ini Pak yang seperti ada simpanan yang tiba-tiba lenyap mungkin gitu ya di rekeningnya atau seperti apa ini Pak? Apakah di sini juga masyarakat atau konsumen ini juga bisa berkonsultasi juga dengan Bank Indonesia?
2: Oh ya, jadi gini, sebenarnya kalau di dalam transaksinya di perbankan, misalnya kehilangan uang di rekening bank, itu sebenarnya masyarakat bisa melaporkan ke banknya dulu nih. Nah, kemudian kalau di dalam transaksi perbankan itu sebenarnya teman-teman kita di OJK.
0: Oke.
2: Nah, nanti bisa sebenarnya pada prinsipnya sih hampir sama sih dengan kita. Jadi mereka juga nanti teman-teman kita akan memberikan edukasi, kemudian juga akan meminta banknya untuk melakukan penyelesaian permasalahan ini. Jadi nanti banknya akan dengan konsumennya apa sih yang terjadi? Gitu. Kalau memang sama di kita, kalau misalnya terjadinya itu karena kesalahan kita konsumen, itu sebenarnya itu PJP tidak bertanggung jawab gitu loh Kak. Misalnya nih kita memberikan OTP atau kita memberikan PIN kepada orang lain, itu dianggap adalah transaksi yang sah dan legal, dan itu dari PJP-nya dianggap itu bukan kesalahan dari sistemnya mereka, okay. Tapi itu adalah kesalahan kita sendiri. Makanya itulah yang akan kami sampaikan supaya teman-teman jangan sampai membagikan data-data pribadi seperti itu gitu.
0: Oke, karena memang khususnya bagi masyarakat yang mungkin paham akan digital, ya mereka paham OTP nggak boleh dibagi, PIN juga mungkin rahasia banget gitu ya, kecuali benar. Dengan orang-orang yang kita percaya gitu.
2: Benar,
0: ya. Oke, nah terkait dengan kasus ataupun juga kegiatan-kegiatan di ruang digital ini, Bang Henry. Ini kan tidak sedikit masyarakat kita, khususnya anak-anak muda yang menggunakan kayak OVO tadi, Dana, kemudian juga lain sebagainya. Ini kalau di Bengkulu sendiri seperti apa? Apakah penggunaan dompet digital ini sudah sangat luar biasa atau seperti apa?
2: Oh, baik. Jadi memang sebenarnya terutama dompet digital ya, itu memang penggunanya hampir seluruh anak-anak muda kita, generasi digital kalau kami bilang, itu sudah menggunakan dompet digital. Kan? Jadi bahkan dari anak SD pun sekarang udah menggunakan tuh, yeah, sampai anak-anak kuliahan. Karena memang sekarang itu anak-anak muda lebih pengen praktis dalam segala hal, terutama dalam bertransaksi ya. Paling tidak mereka membeli kuota dari sana itu. Nah makanya 3 dari 5 pengguna di digital ini, itu 3 itu pernah mendapatkan pesan-pesan yang penipuan gitu loh kan. Untuk khusus anak-anak muda nih. Anak-anak muda juga rentan menjadi korban penipuan karena memang mereka yang paling banyak menggunakan digitalisasi. Pembayaran digital terutama ya, karena memang paling banyak menggunakan itu mereka. Nah makanya salah satu sasaran kita adalah sekarang ini generasi digital nih, generasi milenial sekarang, generasi Z. Nah itu jadi karena memang mereka yang paling sekarang itu paling banyak menggunakan. Bahkan mereka jarang menggunakan cash. Kan?
0: Iya, jajanannya pakai.
2: Bener, jajanannya udah sekarang pakai. Kris ya, kita seneng sih, alhamdulillah transaksi anak-anak muda sekarang udah menggunakan Kris, dan itu kita senang sekali. Tapi memang mereka harus tetap kita berikan edukasi, literasi terhadap literasi digital ini, bagaimana sih transaksi yang aman tadi seperti yang kita sampaikan, scan yang aman gitu loh kan. Jadi terutama dalam pembayaran Kris. Bagaimana kita menyampaikan waktu dia scan itu dipastikan antara yang tertera di Kris-nya itu sama dengan yang di handphone. Kemudian juga mereka juga harus, setelah itu mereka juga harus benar-benar teliti nominalnya benar nggak sih yang dia mau di ini, jangan sampai kelebihan atau apa gitu. Jadi itu semua kita harap sih, kita pengen cepat tapi kita tetap aman.
0: Oke. Nah ini artinya kalau tadi disampaikan banyak anak-anak muda kita yang sudah menggunakan dompet digital. Ya. Sementara sasaran kita kali ini adalah rata-rata anak muda atau seperti apa ini nanti edukasinya ini, Pak?
2: Sebenarnya kita itu kan ada 3 sasaran sih. Yang paling besar itu sebenarnya anak-anak muda. Kemudian ibu-ibu. Okay. Nah ibu wanita dewasa ya. Wanita dewasa, kemudian yang paling berikutnya adalah kaum lansia. Nah, kenapa 3 ini menjadi prioritas kita? Anak muda ini pertama yang paling banyak menggunakan digital. Nah, sedangkan untuk wanita dewasa, selain banyak menggunakan digital, mereka adalah protokol keluarga. Jadi harapannya dengan pengetahuan tentang perlindungan konsumen ini, literasi digital ini, ibu-ibu akan menjaga keluarganya tetap aman dari penipuan-penipuan digital. Nah, sedangkan lansia adalah orang juga salah satu yang rentan nih. Karena lansia itu rata-rata justru karena mereka ketidaktahuannya dengan digital, tapi harus menggunakan digital, itu juga menjadi sasaran kita nih, supaya saat mereka menggunakan digital itu jangan sampai terjadi menjadi korban penipuan gitu loh kan.
0: Oke, karena memang kalau kita lihat juga banyak lansia yang berusaha untuk update ya, berusaha untuk update menggunakan sekarang handphone ya, Android bener. Kayak gitu ya, tapi bener, mereka bener. Banyak yang belum paham juga.
2: Iya
0: gitu
2: iya kan, benar-benar. Ya. Jadi ada beberapa sih yang makanya upaya dari kami adalah salah satunya adalah kami itu ada pelindungan konsumen on the spot namanya. Jadi saat para bapak ibu kita kaum lansia mengambil uang pensiun di perbankan, itu kami langsung turun ke lapangan, itu memberikan edukasi tentang perlindungan konsumen Bank Indonesia, tentang bagaimana cara pembayaran digital. Jadi harapan kita juga dari perbankannya juga memberikan nih, memberikan ke kaum tadi bapak-bapak ibu yang purna bakti tugas, ya? Untuk apa agar selalu aman dalam penggunaan digital gitu kan.
0: Oke, artinya kalau tadi kita balik lagi ke anak muda tadi ini, yeah, Bang. Betul. Ini kan anak muda banyak yang menggunakan, tapi banyak juga yang menjadi korban.
2: Benar.
0: Artinya
2: benar.
0: Mereka belum jadi konsumen cerdas.
2: Sebenarnya sih bukan belum menjadi konsumen okay. cerdas. Sebenarnya anak rata-rata kita itu sebenarnya sudah konsumen cerdas sih. Uh-huh. Cuma kadang-kadang memang kita itu terlalu anak-anak muda itu beda sama bapak-bapak ya kalau saya bilang ya. Jadi kalau anak muda itu mereka tuh kurang hati-hati aja sih.
0: Kurang teliti.
2: Kurang teliti. Hmm. Kadang-kadang mereka keingintahuan mereka, misalnya ada dikasih link dari nomor yang tidak dikenal. Hmm. Karena keingintahuan mereka, dia pencet-pencet aja tuh link. Padahal di sana itu nanti bisa berbahaya. Hmm. Nah sebenarnya sih karena bukannya mereka tidak cerdas. Saya yakin anak-anak muda sekarang memang cerdas-cerdas. Konsumen cerdas sih. Konsumen cerdas. Tapi hanya kurang berhati-hati. Kurang berhati-hati. Menurut saya seperti itu sih kan.
0: Oke. Mungkin bisa dibagikan juga ini Bang Hendy. Bagaimana triknya supaya menjadi apa ya istilahnya dalam bertransaksi tadi kan banyak ini yang kurang teliti, kurang berhati-hati. Bagaimana mungkin triknya biar ini semuanya bisa berjalan dengan baik dan jadi konsumen yang cerdas.
2: Oh, jadi baik ini Kak. Jadi kalau kami itu ya di Bank Indonesia itu di dalam perlindungan konsumen kami menyampaikan ada pesan tuh ada 3 jangan ya.
0: Oke. Okay.
2: Pertama, jangan klik link sembarangan, terutama dari nomor yang tidak dikenal. Jadi kalau nomor yang tidak dikenal mengirim link, kita jangan buru-buru nih. Jadi kalau di Bank Indonesia itu bilang kalau ragu stop dulu. Tanyakan dulu nih ke teman, tanyakan dulu ke kakak, tanyakan dulu ke saudara, tanyakan dulu ke ibu, bapak kita. Ini benar nggak sih? Nah, itu menjadi, jadi ada kita itu jangan sampai autopilot kan.
0: Okay.
2: Karena kalau kita justru pengen merubah perilaku yang autopilot tadi supaya ragu stop dulu. Supaya kita bisa tanya dulu nih.
0: Mana yang baik?
2: Benar atau tidak? Mm-hmm. Mana yang baik? Kalau misalnya ini ragu, kita jangan dulu nih. Nah, jadi jangan klik link sembarangan terutama dari nomor yang tidak dikenal. Yang kedua, kita jangan pernah membagikan data pribadi. Okay. Terutama ke yang tidak berkepentingan. Data pribadi kan ada KTP nih. Kita jangan ngasih-ngasih KTP kita loh kan ke orang yang tidak berkepentingan. Apalagi di medsos. Oh, saya anak muda sekarang ini, saya KTP baru
0: udah
2: nih.
0: 17,
2: udah 17. Ya. Jangan juga, bahaya. Karena itu bisa dimanfaatkan. Hmm. Dimanfaatkan orang, KTP kita, atau apalagi kalau ada nomor rekening. Nanti dipinjol. Dan terutama yang ilegal itu bisa dimanfaatkan.
0: Oke, terkait dengan nomor rekening itu, nomor rekening boleh di-share nggak sih? Misalnya kalau ada kita kepentingan, biasanya kan ada yang minta nomor rekening dong, itu boleh nggak? Atau nah, seperti apa?
2: Makanya tadi saya bilangin, jadi kita nomor rekening itu termasuk data pribadi.
0: Oke. Okay.
2: Jadi jangan membaikkan data pribadi ke yang tidak berkepentingan.
0: Oke. Okay.
2: Jangan juga nih, kan pernah tuh mungkin kakak pernah nih, dapat transferan dari teman, ini kasih bukti nomor, terus langsung kita bikin status di WA, sayang makasih ya udah ditransfer, padahal di sana ada nomor rekening, ada namanya, nah itu ada banknya juga, nah itu juga jangan nih, nah gitu, PIN juga jangan dibagikan, OTP itu gini loh Kak, one time password itu akan pribadi sekali, nggak ada kalau kita dapat OTP ada orang nelpon itu nggak. Bank itu nggak akan nelpon kode OTP atau PJP itu nggak akan menelpon kode OTP karena mereka tidak akan meminta kode OTP. Lagian kalau ada kode OTP muncul di handphone kita, di email kita atau WA kita, sedangkan kita lagi tidak melakukan apa-apa, itu artinya orang lagi coba mengotak-atik akun kita. Makanya hati-hati nih kalau ada OTP muncul, abaikan aja. Nah kemudian yang ketiga nih yang paling sering anak muda terjebak adalah penawaran tidak masuk akal.
0: Penawaran apa itu?
2: Misalnya gini Kak, anak-anak kuliah sekarang itu lagi pengen ngejar-ngejarnya beasiswa.
0: Oke, iya.
2: Nah, nanti beasiswanya terus dikejar, terus dicari dari link-link yang dicari di browsing, ternyata itu palsu.
0: Okay.
2: Nah, apalagi nanti datanya itu akan diambil, datanya akan diambil, nanti datanya akan digunakan yang lain sama orang, itu bisa jadi. Kedua juga, kadang-kadang kita kalau misalnya kita asal-asal aja di sana itu, apalagi nanti diminta transfer dulu, nah itu jangan. Jadi kita kalau diminta transfer dulu itu jangan. Nah itu penawaran-penawaran. Terus sekarang juga ada kalau di medsos itu katanya disuruh bikin ini, tugas ini, top up 4, top up 50 ribu dapat 100 ribu, top up, nah itu nanti dibilang, oh uang kamu udah besar sini, nanti top up besar, top up ya puluhan juta, nah, itu jangan juga. Karena itu penawaran-penawaran yang tidak masuk akal seperti itu, harusnya teman-teman harus hati-hati ini. Kalau ragu, stop dulu, jangan langsung-langsung ya. Aja gitu loh kan.
0: Oke, jadi tadi ada tiga jangan gitu ya.
2: Iya benar.
0: Oke, jadi memang menjadi konsumen cerdas itu sebenarnya sulit-sulit gampang.
2: Iya, sebenarnya gampang sih sebenarnya.
0: Tapi tergantung orangnya juga nih ya. Oke, jadi kemampuan memahaminya juga. Benar. Tapi kalau kita mungkin kita beralih juga ke apa? Chris ini ya. Chris ya, kan ini produk Bank Indonesia banget nih ya. Bang Henry ya. Nah, ini terkait penggunaan Chris sendiri di Indonesia, di Bengkulu deh kita khususkan. Ini seperti apa, Bang? Apakah semua lapisan ini sudah menggunakan atau seberapa banyak masyarakat kita sudah mulai aktif untuk menggunakan pembayaran digital ini?
2: Jadi alhamdulillah ya, kayak kalau untuk penggunaan Kris itu kita udah hampir sebagian besar masyarakat tuh udah menggunakan Kris dan paham akan Kris. Karena juga di tempat kita juga merchant-merchant itu semuanya, hampir semua merchant itu menggunakan Kris. Okay. Nah sekarang itu baik dari anak-anak muda yang walaupun mereka belum punya mobile banking karena masih di bawah umur, tapi mereka sudah menggunakan dompet digital. Kemudian juga kalau kakaknya lihat nih di tempat belanja-belanja sekarang, bahkan ibu-ibu, bahkan bapak-bapak pun sekarang sudah menggunakan Kris. Karena memang Kris ini cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Jadi kalau kami bilang itu cemumuah.
0: Cemumuah.
2: Iya, cemumuah. Jadi cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cepat, ya cepat sekali.
0: Iya,
2: kita tinggal scan, udah transaksi. Kemudian murah, kita nggak ada biaya apa-apa Kak, sebagai pengguna. Nah memang untuk merchant memang ada kena MDR namanya. Tapi kan kalau untuk yang mikro, yang di bawah 500 ribu mereka nggak kena. Jadi tetap 0%. Jadi sebenarnya itu murah sih. Aman, data kita aman banget. Jadi data yang dimasuk ke yang kita scan itu aman. Karena memang nggak ada misalnya orang, wah nanti pakai Kris data saya akan tersedot, enggak. Karena Kris itu di scan tidak di sembarangan bisa, hanya dengan aplikasi pembayaran. Makanya data kita juga aman nih. Dan tentunya ini menggunakan teknologi yang handal kan.
0: Betul.
2: Teknologi handal, karena sekarang juga saking handalnya kita sudah bisa menggunakan Kris di mana-mana nih. Termasuk di beberapa negara, Kris cross border namanya. Jadi kalau kakak misalnya mau jalan-jalan ke Thailand, sekarang nggak perlu lagi nih bawa uang cash, tukar dulu ke Cina, nggak perlu lagi tuh tukar dulu uang mata uang Cina, kita tinggal scan Kris aja, nanti akan otomatis nilainya akan otomatis menyesuaikan. Okay. Kayak gitu loh kak.
0: Okay. Nah ini kan ada juga kalau kita di m-banking gitu ya, Pak Henry. Nah, kan ada Kris bayar sama Kris apa gitu, saya lupa.
2: Iya, jadi
0: ada dua gitu ya. Nah ini mungkin penjelasannya seperti apa, karena ternyata ada juga yang disalahgunakan atau memanfaatkan itu untuk menipu tadi.
2: Ya jadi sebenarnya sih Kris, jadi ada di dalamnya itu ada Kris bayar, ada Kris transfer juga. Nah jadi kalau di dalam penggunaan mobile banking, tapi tidak semua mobile banking ada yang seperti itu. Ada beberapa bank yang menggunakan itu. Jadi sebenarnya gini kak, kalau kita misalnya saya bilang kak nanti ada orang itu yang memanfaatkan penipu, oh nanti tolong kirim dong Kris bayarnya.
0: Iya.
2: Nanti saya akan scan bayar. Sebenarnya yang bayar itu adalah kita.
0: Kita, oke.
2: Jadi kalau kita kasih Kris bayar, nanti kita yang membayar. Nah jadi kita justru yang mengeluarkan. Tapi kalau kita Kris transfer, nanti kita malah menerima. Jadi makanya teman-teman juga harus hati-hati. Kalau misalnya gini loh kak, jadi makanya tadi saya sampaikan, kalau ada orang yang meminta dan itu tidak kita kenal, nomor yang tidak dikenal, apapun yang diminta sebaiknya tidak.
0: Okay.
2: Saya jujur aja, saya kalau misalnya nomor yang tidak dikenal, saya jarang angkat juga sih.
0: curiga
2: karena,
0: ya.
2: Iya, karena memang mungkin karena saya di pelindungan konsumen ya kayak.
0: Jadi udah tahu banget ya.
2: Jadi saya tuh hidup saya tuh lebih hati-hati banget sekarang itu. Jadi memang kalau apalagi ada nomor-nomor yang tidak dikenal menghubungi dan oh ya saya sampaikan juga nih Kak. Nomor-nomor yang tidak dikenal itu dia tuh biasanya menghubungi kita saat kita enggak sadar. Okay. Kapan sih kita enggak sadar? Masuknya itu biasanya jam-jam 12 malam. Makanya sebaiknya jauhkan tuh handphone dari tempat tidur kita. Kadang-kadang kita kalau nggak sadar, jam 12 malam masuk, buka handphone, masih antara sadar dan tidak, langsung pencet-pencet aja. Satu lagi kan di jam-jam sibuk, biasanya jam 10 pagi. Kita lagi sibuk-sibuknya, dapat pesan yang aneh-aneh itu, kadang-kadang kita nggak sadar nih. Makanya sebaiknya hati-hati juga sih. Makanya Bank Indonesia selalu menyampaikan CTA-nya itu, call to action-nya itu, kalau ragu stop dulu, Kak. Jadi sebaiknya kita apa-apa kita pikir-pikir dulu, tanya dulu gitu loh.
0: Oke. Gitu, jadi memang semuanya ada prosedurnya juga, ada caranya juga biar kita masyarakat juga pinter gitu ya, Bang ya. Jangan cuma bayar apa ada kode kris atau apa langsung langsung di barcode gitu ya, langsung di scan gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan juga nih Bang di channel YouTube kita dari Duki Faisal. Kemarin sempat viral di media sosial kalau ada merchant yang menaikkan harga saat konsumen membayar menggunakan kris dengan alasan ada potongan MDR. Apakah praktik tersebut diperbolehkan?
2: Nah, jadi gini ya Kak ya. Sebenarnya MDR itu adalah merchant discount rate itu sebenarnya itu dibebankan oleh merchant.
0: Oke, jadi tempat kita belanja gitu
2: tempat
0: ya.
2: Tempat kita belanja. Okay. Kita nggak boleh dibebankan apa-apa. Karena memang, kenapa mereka dibebankan? Karena memang itu kemudahan diberikan untuk mereka gitu loh kan. Nah, sedangkan kita sebagai konsumen, sebagai pengguna, itu nggak boleh kena nih. Karena memang udah diatur oleh Bank Indonesia, yang kena itu hanya merchant-nya. Okay. Penggunanya enggak. Makanya, kalau ada seperti itu buat teman-teman pemirsa semua, jangan mau nih, jangan mau kalau ada diminta melakukan tambahan ya. Seperti itu, karena memang aturannya itu nggak boleh dikenakan oleh konsumen, oleh penggunanya. Jadi yang kena itu hanya merchant gitu loh.
0: Oke, sudah jelas ya, Bung Dwiki Faisal 3347. Ada Yulian. Izin bertanya Kak, kami kan punya toko yang mewadahi untuk memudahkan transaksi dengan menggunakan kris. Tetapi pernah kejadian di pembeli sukses tetapi tidak masuk ke toko. Nah, bagaimana solusinya?
2: Jadi gini, sebenarnya makanya tadi kris itu Kak, gini Kak. Kris ini kan ada sistem ya. Jadi bisa aja terjadi bugs misalnya. Jadi misalnya gini, kalau misalnya terjadi seperti itu, nah itu pertama tadi bisa dilaporkan ke banknya, bank pertama bank pengguna nih misalnya gini, atau PJP-nya misalnya yang nyeken uangnya sudah berkurang tapi di sana nggak masuk. Nah yang nyeken juga boleh nih lapor ke banknya, coba tanyakan dulu ke banknya ini gimana, nanti akan ditelusuri. Kemudian juga untuk yang merchant itu siapa yang mengeluarkan krisnya, salah satu PJP-nya, mereka bisa melaporkan itu Kak. Nah, laporkan ke sana dulu. Tapi kalau nanti tidak juga terjadi misalnya masih mentok, itu silakan laporkan ke Bank Indonesia. Nanti kami akan coba membantu menyelesaikan itu. Memang pernah ada sih kejadiannya di Bengkulu juga. Waktu itu ada salah satu konsumen belanja nih di toko. Setelah di-scan ternyata di mobile bankingnya itu sudah terpotong, di tabungannya sudah terpotong, tapi di sananya nggak masuk. Nah kemudian kita telusuri, ternyata ini karena orang ini punya kris yang lain gitu loh Kak. Jadi punya kris yang lain. Tapi memang karena ini bukan, sebenarnya ini bukan kelemahan, tapi memang ini terjadi. Makanya terjadi seperti bugs gitulah. Jadi sebenarnya sih enggak pernah terjadi. Kadang-kadang juga bisa jadi nyangkut di sistem. Jadi makanya itu bisa dilaporkan ke Bank Indonesia. Nanti kami akan bantu, kami akan telusuri nanti ini ada di mana sih kayak gitu, gitu loh.
0: Oke, baik, sudah dijawab ya Mbak Yulian yang sudah bertanya juga. Ini ada juga pertanyaan Kris, ini dipakai untuk bersama boleh nggak? Bersama dengan siapa maksudnya ini Rian Hikmat? Jadi satu Kris itu hanya boleh satu merchant atau seperti apa ini, Bang?
2: Sebenarnya gini Kak, jadi ada beberapa merchant sih boleh aja sih. Hmm. Misalnya misalnya ada beberapa orang punya beberapa toko, karena dia tidak mau bikin Kris yang lain, ya silakan aja sebenarnya. Tapi kan memang yang penting itu adalah benar ini adalah Krisnya dari merchant tersebut, gitu loh. Iya. Nah itu jadi itu yang paling penting sih. Nah tapi kan sebenarnya sebaiknya setiap merchant mempunyai Kris yang berbeda, karena dibuat untuk membuatnya itu sebenarnya gampang sekali sih. Merchant tinggal
0: datang
2: ke bank, membawa identitas, membawa bukunya, itu nanti dengan merchantnya, nama merchantnya didaftarkan di bank, diminta membuatkan Kris, itu nggak lama kok jadinya. Makanya sebaiknya sih setiap merchant mempunyai Kris masing-masing, gitu loh. Tapi kita juga nggak melarang juga sih kan. Tapi kadang-kadang kan dia walaupun merchantnya banyak namanya sama sih sebenarnya, kayak gitu sih.
0: Oke. Nah ini juga mungkin berkaitan dengan Kris tadi. Ini pengalaman pribadi saya sih, Bang Henry nih ya. Saya jajan nih, gitu kan. Jajan. Kemudian saya bayar pakai Kris gitu ya. Sudah saya scan, sudah berhasil gitu kan tulisannya. Tapi ternyata nggak ada laporan, mungkin hampir sama. Setelah saya mutasi, ternyata memang benar-benar nggak ada saya melakukan pembayaran di Kris itu. Artinya salahnya di saya atau seperti apa gitu ya? Akhirnya untungnya merchant tersebut kenal sama saya, jadi nelpon, Mbak yang tadi belum masuk. Oh saya akhirnya cek mutasi kan. Oh ternyata memang nggak ada transaksi saya yang bayar Kris di merchant tersebut.
2: Oh gitu. Sebenarnya gini loh Kak. Ini ada beberapa nih. Jadi saat teman-teman misalnya scan Kris, terus di sini sudah terpotong, di sana belum masuk, itu karena memang ada sih yang baru masuknya besoknya. Itu sebenarnya itu memang banyak yang seperti itu juga. Tapi ada juga yang langsung masuk waktu hari itu juga. Nah kadang-kadang sih kalau misalnya memang kita sudah terpotong, itu bisa kita tunggu besoknya, kita coba deh besoknya. Kalau memang besoknya sudah, biasanya sih tapi notifnya sudah masuk,
0: sudah ada, iya,
2: notifnya
0: benar,
2: sudah
0: benar.
2: Masuk duluan. Nah, kalau misalnya tahu-tahu kita waktu kita scan tadi ternyata tidak terpotong atau apa itu, sebenarnya itu mungkin karena kesalahan di kita sih, di mungkin kita bisa jadi sih kan, misalnya kita kesalahan waktu PIN atau waktu apa, nanti dia gagal sendiri. Gitu loh Kak, jadi memang atau mungkin waktu itu tahu-tahu jaringannya hilang atau gimana, itu juga bisa sih. Karena memang Kris ini kan menggunakan jaringan internet nih saat kita bayar, tapi itu juga bisa sih.
0: Berarti salahnya di saya ya?
2: Bukan salahnya itu, kadang-kadang memang kesalahannya sih kadang-kadang di jaringan atau apa sih, bisa juga sih.
0: Kayaknya kesalahan jaringan deh kayaknya.
2: Bisa jadi kayaknya, mudah-mudahan kesalahan jaringan. Karena jarang sih gagal kayak gitu biasanya.
0: Makanya saya agak malu juga sih sebenarnya, tapi gak apa-apa deh karena kenal gitu kan ya. Oke, Bang Heri nanti kita lanjutin lagi ya berolahan kita sore ini. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam topik scan aman, transaksi nyaman, konsumen cerdas di era digital bersama Bung Henry Wayudi, pelaksana kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu. Tetap bersama kami dan saatnya kami kumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya.
1: Azan asyar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: Dengan Anda kembali bersama kami dalam bincang di RRI dengan topik scan aman, transaksi nyaman, konsumen cerdas di era digital. Bersama Bapak Henry Wahyudi, Laksana Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu. Pak Henry, ini kita bicara lagi tentang transaksi nyaman, konsumen cerdas di era digital. Tapi yang pasti harapan kita semuanya sih masyarakat kita nih lebih sudah cerdas sih sebenarnya gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi kalau kita bahas lagi nih, ada nggak sih bank ini yang menjadi korban dan seandainya nih ada yang menjadi korban, kemudian apa sih yang harus dilakukan? Terus prosedurnya seperti apa ini, Bang?
1: Oh, jadi kita sebenarnya harapan kita jangan sampai terjadi korban.
0: Betul,
1: ya dengan setelah ini ya. Setelah ini harapan kita nggak ada lagi korban-korban nih. Kalaupun harapan kita seperti itu, makanya kita selalu tidak kendor-kendornya, kita selalu terus gencar menyampaikan terkait pelindungan konsumen ini. Jadi buat teman-teman semua yang misalnya nanti tahu-tahu terjadi korban, apa sih yang harus dilakukan? Pertama gini, yang harus kita lakukan adalah kita laporkan dulu nih ke PJP-nya. Tadi saya bilang, jadi penyedia jasa pembayarannya, misalnya tadi menggunakan dompet digital apa nih? Laporkan dulu ke sana. Di aplikasinya tuh kan ada tuh untuk melaporkan. Okay. Kalau teman-teman juga misalnya kehilangan terjadi dalam transaksi yang apa misalnya tadi seperti tadi kris atau yang lain, itu laporkan dulu nih ke PJP-nya.
0: Kalau misalnya ini Bang, handphonenya hilang, ini kan agak sulit nih.
1: Nah, gitu. Sebenarnya sih kalau handphonenya hilang, Kak, sebenarnya yang paling pertama kita lakukan adalah kita datangin dulu nih. Tadi makanya saya sampaikan kita laporkan dulu segera ke PJP-nya. Misalnya kita ada mobile banking di dalamnya, laporkan ke banknya segera. Kalau saya kehilangan handphone, ada mobile banking di dalamnya. Termasuk kita kalau kehilangan ATM juga kayak gitu, Kak.
0: Okay.
1: Jadi saya pernah kehilangan ATM, tapi ternyata ATM saya itu ketinggalan. Tapi itu segera saya laporkan. Saya telpon banknya, tolong nonaktifkan ATM saya. Sama seperti itu tadi sih. Tolong nonaktifkan dulu mobile banking saya karena handphone saya sekarang hilang gitu. Sampai nanti setelah itu mungkin baru kita datang lagi nih, kita urus lagi kalau setelah semuanya clear. Nah, sedangkan kalau misalnya terjadi penipuan di salah satu dompet digital misalnya, kalau tadi seperti saya sampaikan, pertama yang dilaporkan adalah ke PJP-nya dulu. Nanti kalau tidak terjadi kesepakatan, boleh nih dilaporkan ke Bank Indonesia. Caranya lapornya gimana? Pertama, boleh juga dilaporkan datang langsung ke Bank Indonesia. Kemudian bisa juga dengan surat atau bisa juga dengan melalui BI Bicara. Jadi Bicara 131.
0: Oke, call center gitu ya?
1: Iya, jadi Bicara 131.bi.go.id. Nah, itu juga bisa disampaikan di sana. Nah, jadi kalau misalnya di Bengkulu, boleh kok datang ke Bank Indonesia Bengkulu. Jadi tidak harus menjadi korban sih kalau mau datang ke Bank Indonesia. Okay. Untuk mendapatkan edukasi pun boleh. Kami akan senang hati melayani masyarakat. Misalnya mau tahu tentang pelindungan konsumen ini lebih dalam atau tentang sistem pembayaran lebih dalam, silakan aja. Kami akan dengan senang hati boleh datang ke Bank Indonesia, nanti kita akan membagikan apa sih yang bisa kita bagikan ke masyarakat. Seperti itu sih. Sebenarnya untuk melapor ini, selain itu juga ada juga sih, Kak, kita melaporkan juga ke lembaga-lembaga lainnya ya. Misalnya ke OJK juga ada, selain ke Bank Indonesia. Ada juga ke Kominfo, Kak. Mungkin banyak-banyak teman-teman juga belum tahu nih, Kominfo itu ada namanya aduan nomor ID. Jadi itu adalah pengaduan untuk nomor-nomor yang dicurigai misalnya ini penipu nih gitu. Nah, kemudian juga ada cek rekening ID kalau di Kominfo itu di sana ada nomor-nomor rekening yang dicurigai selama ini pernah untuk tindak pidana penipuan kayak gitu.
0: Oke, artinya memang Bank Indonesia membuka pintu yang seluas-luasnya ya, Bang.
1: Benar, benar.
0: Karena selama ini mungkin dipikirkan masyarakat itu aduh segan mau masuk Bank Indonesia, taunya cuma mau tuker ini uang kalau udah lusuh gitu ya.
1: Sebenarnya enggak
0: sih. Enggak juga ya.
1: Sebenarnya kalau sudah masuk di Bank Indonesia itu insya Allah kami akan dengan senang hati sih Kak. Kami itu welcome banget. Jadi bukan cuma perorangan, kadang-kadang juga banyak juga sih lembaga-lembaga yang berkunjung ke kita, sekolah, terus ada kampus-kampus juga nanti belajar bagaimana apa sih kebijakan-kebijakan Bank Indonesia, belajar tentang kebank sentralan, belajar tentang sistem pembayaran, belajar tentang pelindungan konsumen seperti itu juga banyak di Bank Indonesia. Mereka berkunjung ke Bank Indonesia, silakan aja, kami akan dengan senang hati sih untuk membagikan apa sih itu Bank Indonesia.
0: Oke, jadi jangan takut-takut, jangan segan-segan juga ya, pokoknya orang, cari Pak Henry aja deh.
1: Orang Bank Indonesia baik-baik banget, Pak.
0: Saya yakin kalau itu, Pak. Ini kalau seandainya nih, Bang, ada kejadian ataupun apa ya istilahnya, ya kejadian lah dalam hal kita menjadi korban. Ini sebenarnya siapa sih, Bang, yang paling bertanggung jawab dalam perlindungan konsumen ini sendiri? Apakah kita sebagai personal atau seperti apa?
1: Sebenarnya sih perlindungan konsumen ini yang paling bertanggung jawab sebenarnya adalah diri kita sih ya. Karena kan kita pengguna nih. Makanya kita harapan kita nanti kan misalnya bagaimana sih cara kita bertanggung jawab? Kita harus tahu juga hak-hak kita sebagai konsumen dan tanggung jawab kita sebagai konsumen. Nah, tanggung jawab kita sebagai konsumen adalah itu tadi Kak, kita juga menggunakan sistem digitalisasi pembayaran ini dengan hati-hati nih. Kita tanggung jawabnya misalnya juga kita harus misalnya kita harus melakukan pembayaran ya kita lakukan pembayaran dengan benar, dengan nominal yang benar, itu juga. Kemudian kita juga harus bertanggung jawab ke itu misalnya menjaga data kita, itu tanggung jawab kita sih sebagai pengguna. Nah, jadi kita jangan sampai kalau memang kita pengen terhindar dari tindakan-tindakan itu, ya harapan kita juga tanggung jawab kita penuhi. Nah, kemudian juga harapan kita juga Kak, buat pemirsa nih yang udah tahu tentang perlindungan konsumen, kita juga bertanggung jawab nih kepada misalnya ibu-ibu nih yang dengar sekarang, kita bertanggung jawab juga nih kepada keluarga kita. Kita yang sudah mendengar ini juga bertanggung jawab nih. Kita kalau bisa kita sampaikan.
0: Kita share.
1: Nih. Iya, kita sampaikan. Kemudian gini loh Kak, kita tuh pengennya apabila ada orang yang menjadi korban atau nyaris menjadi korban, itu enggak malu menceritakan. Karena ini penting Kak. Kalau kita sudah menjadi korban, sebaiknya kita ceritakan aja. Kita ngapain kita malu? Harapan kita apa? Harapan kita jangan sampai terjadi korban lain seperti kita gitu loh. Ya, kita paling tidak kita menyampaikan ke keluarga kita, ke anak-anak, ke ayah, ibu, atau ke keluarga kita yang lainnya, tetangga, teman. Kalau saya pernah menjadi
0: korban.
1: Menjadi korban penipuan. Harapannya tindakan-tindakan apa, mudah-mudahan ciri-cirinya gitu, dari itu kan bisa disampaikan.
0: Okay.
1: Seperti itu sih Kak.
0: Okay. Nah, ini kan terkait dengan penipuan juga ini Bang. Ini kan banyak juga orang tua kita atau ya lansia lah ya, yang seperti itu yang gampang juga tertipu. Misalnya ada telepon dari polisi biasanya seperti itu. Ada yang bilang anaknya kecelakaan gitu-gitu ya Bang. Kemudian juga ada macam-macam lah pokoknya penipuan-penipuan yang kayaknya memang penipu ini pinter-pinter ya, satu langkah ke depan dari kita. Dan minta, ada juga yang kirim nomor rekening, kemudian sudah dikirim dan lain sebagainya. Nah, ini kita sebagai konsumen yang cerdas, apa sih Bang yang bisa kita lakukan? Karena kadang kan memang sudah ada nomor rekening yang dikirimkan dan lain sebagainya. Apakah ini kita harus melapor juga atau seperti apa ini?
1: Jadi Kak gini tadi, makanya tadi ada call to action-nya Bank Indonesia, itu kalau ragu stop dulu.
0: Stop
1: nih.
0: Dulu, ya.
1: Jadi kalau misalnya kita dapat telepon yang seperti itu atau dapat pesan yang seperti itu, kita jangan panik dulu nih. Itu paling penting, jangan panik. Karena kita juga kalau panik kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang di luar akal sehat kita.
0: Di luar nulur.
1: Makanya kita sebaiknya kita jangan panik dulu nih. Terus jangan panik, makanya kita juga kalau ragu stop dulu itu kita bisa menanyakan dulu nih. kalau misalnya di dekat kita ada, kalau ibu-ibu ada suaminya, atau kalau bapak justru ada istrinya dan anak-anaknya, bisa ditanyakan dulu nih, ini ada yang nelpon bener nggak sih menurut ibu atau menurut ayah bener nggak sih? Nah itu juga sangat membantu kan, sangat membantu. Jadi kita tuh jangan sampai kadang-kadang mereka mengarahkannya kita agar menjauh dari yang lain.
0: Betul, iya.
1: Nah itu justru itu jangan kita ikuti. Itu penting banget. Jadi kita kalau makanya kenapa sih makanya tadi kita udah sampaikan kenapa jangan membagikan PIN data pribadi ini itu ke siapa aja kak? PIN ini nggak boleh. Suami nggak boleh bagikan PIN ke istri. Istri nggak boleh kasih PIN ke suami. Terus ke anak-anak juga jangan. Kenapa? Supaya itu tadi supaya kita bisa kontrol nih, saling memberikan kontrol. Misalnya Mbak Mia, misalnya ada orang nelpon, terus Mbak Mia misalnya Pak saya ayah saya minta, mana ininya, PIN-nya berapa nih? Saya bilang, oh buat apa? Nah nanti itu akan disadarkan gitu kan. Jadi makanya sebaiknya kalau data pribadi itu siapapun nggak boleh terima. Dan itu tadi saya bilang, kita sebaiknya kalau ragu stop dulu kak. Jadi kita jangan sampai panik, jangan sampai autopilot. Makanya tadi itu adalah cara untuk memutus autopilot kita adalah kalau ragu stop dulu.
0: Kita beralih lagi, ini waktu kita mepet ini Bang. Tapi ada beberapa pertanyaan yang mungkin langsung dijawab juga ya Bang ya, singkat padat dan jelas. Izin bertanya, mungkin ini tidak mengarah ke Chris tapi tentang uang yang sudah lusuh dan buruk kondisi utuh. Kira-kira apakah kami boleh menukarkan ke BI dan kami kemana ya Kak? Oke, kemudian coba nanti ada kartu yang tinggal tempel ke Chris kepotong gitu. Jadi kalau HP atau sinyal lowbat tetap bisa transaksi. Dari Puput. Oke, selanjutnya tanpa potong biaya kayak kartu EDC gitu. Mungkin langsung dijawab.
1: Gini ya, buat teman-teman semua, buat pemirsa yang ada di rumah atau di mana aja, kalau misalnya ada uang yang tidak layak edar, sobek atau memang tadi seperti bilang lusuh itu bisa ditukarkan di Bank Indonesia. Kami ada di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Jalan Ahmad Yani nomor 1. Jadi itu penukarannya biasanya kita setiap Selasa dan Kamis kan. Jadi misalnya untuk uang-uang rusak itu silakan aja datang ke Bank Indonesia. Paling nanti ada beberapa syarat-syarat tertentu sih yang akan apa misalnya uangnya tidak kurang dari 67%. Nah itu kemudian juga nanti uang itu memang yang pasti itu adalah uang asli gitu loh. Yes. Tapi asli atau tidaknya nanti bisa di Bank Indonesia yang menentukan. Ya. Nah kemudian untuk tadi apa tadi Kak?
0: Coba yang nanti ada kartu yang tinggal tempel ke Kris kepotong gitu. Mungkin seperti
1: maksudnya apa gimana ya? Ini?
0: Nggak tahu.
1: Oh ini. Sebenarnya kita ada namanya Kris Tap sih Kak.
0: Oh Kris Tap ada. Jadi juga Kris kayak ini ya.
1: Jadi kayak tinggal manisnya tempel. Jadi memang Kris Tap itu adalah salah satu menu Kris sekarang. Ah, menu okay. Kris yang baru. Kris Tap itu dibuat untuk mengurangi untuk kecepatan Kak. Jadi untuk menambah kecepatan. Jadi misalnya kalau kita di fasilitas-fasilitas umum kita tinggal ngetap aja. Menggunakan Kris Tap kita aktifkan, kita tinggal tap aja, tinggal tap lewat gitu. Itu makanya itu memang dibuat misalnya untuk ke transportasi supaya orang nggak terlalu banyak ngantri kayak gitu loh. Itu loh kalau Kris Tap kayak gitu.
0: Oke. Artinya sudah rancang kesana ya.
1: Iya sudah dan sudah bisa dipakai sudah. Di Bengkulu pun bisa. Teman-teman nanti bisa bayar dengan Kris Tap itu di mesin-mesin edisi sekarang udah bisa. Jadi misalnya ada mesin edisi nanti ada menu Kris Tap-nya juga. Jadi kita tinggal tempelkan Kris Tap kita, nanti langsung akan, jadi kita tidak perlu scan lagi. Tempelkan ya handphone kita ke sana, dia langsung motong sendiri.
0: Jadi kayak e-money gitu ya?
1: Bener, persis seperti itu.
0: E-money. Jadi bisa untuk pembayaran semuanya juga ya?
1: Bisa,
0: artinya.
1: Sama seperti Kris biasa, cuma dia ini menggunakan tapping gitu. Sama sih e-money. Seru sih kan?
0: Artinya bisa didapatkan di?
1: Di menu pembayaran kita, di mobile banking kita.
0: Oh, di mobile banking.
1: Iya. Jadi kalau kita saat buka Kris di aplikasi pembayaran kita itu nanti ada pilihan tuh, ada Kris Tap. Nah, kita tinggal pilih Kris Tap.
0: Okay.
1: Nah, kemudian Kris Tap, kemudian kita buat PIN kita. Nah, walaupun kita lagi ngantri, itu kita nggak perlu lagi mengaktifkan. Handphone kita itu udah aktif Kris Tap-nya.
0: Okay.
1: Tapi jangan lupa Kak, handphonenya juga NFC ya.
0: Oh, NFC ya.
1: Ya sampai sekarang sih masih kita itu masih Yang bisa itu Android kan.
0: Android, oke. Okay. Tapi berarti artinya bukan dalam bentuk kartu gitu ya?
1: Enggak, jadi okay, kita di masih, handphone kita, kita tinggal handphone. Tempel handphone kita, okay. Chris, tap, kayak gitu.
0: Oke, okay, siap-siap. Sebagai closing statement, mungkin pesannya Bang Hendry, silakan untuk pendengar kita dan juga anak-anak muda nih.
1: Baiklah, terima kasih. Kami ya, harapan kami dari Bank Indonesia ya buat teman-teman, teman-teman yang cerdas kami bilang ya. Harapan kita gunakan semuanya dengan bijak. Jadi pembayaran-pembayaran dengan bijak. Kita juga tidak usah ragu menggunakan pembayaran digital dengan kita berhati-hati. Tadi seperti saya pesankan, ingat tiga jangan. Jangan pencet link sembarangan dari nomor tidak dikenal. Hmm. Jangan membagikan data pribadi. Dan jangan tergiur penawaran tidak masuk akal. Insya Allah kita akan aman di dalam transaksi digital. Mungkin itu aja Kak pesan.
0: Oke, okay, wow, luar biasa. Pesannya aja luar biasa, apalagi isi materinya tadi ya. Baik pendengar, tanpa terasa kebersamaan kami dalam bincang di RRI sore ini tuntas sudah dengan topik scan aman, transaksi nyaman, konsumen cerdas di era digital bersama Bung Hendry Wahyudi, pelaksana kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu.

0: Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muaro Tebo Jambi mengusulkan sebanyak 292 warga binaan untuk menerima remisi umum dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya kita dengarkan laporan report on the spot Renold Putra dari RRI Jambi.
1: Baik pendengar, terkait dengan remisi kemerdekaan di 2026 ini, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muaro Tebo Jambi mengusulkan sebanyak 292 warga binaan untuk menerima remisi umum dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Usulan remisi tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Kasih Binadik Lapas Kelas 2B Muaro Tebo, Erison Suryanto Mulia Bangun mengatakan sebanyak 292 warga binaan diusulkan menerima remisi umum 1. Sedangkan untuk remisi umum 2 dinyatakan tidak ada. Menurutnya seluruh warga binaan yang diusulkan telah memenuhi persyaratan, diantaranya putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, inkrah. Kemudian telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan, serta berkelakuan baik. Dari total 292 warga binaan yang diusulkan menerima remisi, rinciannya yakni remisi 1 bulan sebanyak 46 orang, remisi 2 bulan 67 orang, remisi 3 bulan 82 orang, remisi 4 bulan 33 orang, remisi 5 bulan 51 orang, dan remisi 6 bulan 13 orang. Erison menambahkan usulan remisi tersebut biasanya mendapat persetujuan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI. Dengan surat keputusan remisi kemudian akan diumumkan dan diserahkan kepada warga binaan pada 17 Agustus mendatang. Dari Jambi, Renold Putra terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter RRI Bandar Lampung, Agung Ghazaldi, dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung, Maulidi Hilal, terkait usulan remisi hari kemerdekaan bagi warga binaan.

0: Selamat sore Pak Mauli Hilal selaku Kakan Wildijen Pes Lampung. Pak, untuk tahun ini berapa jumlah warga binaan yang diusulkan mendapatkan remisi?
1: Berdasarkan hasil usulan yang sudah kami terima dari setiap unit pelaksana teknis, ada 16 satker yang mengusulkan lapas, rutan, dan LPKA. Itu ada 5.544 orang. Jadi ini masih usulan ya, karena angka ini kan akan terus bergerak, mungkin ada putusan baru, kemudian mungkin juga ada orang yang perpindahan, mungkin juga ada pelanggaran disiplin. Kalau pelanggaran tata kehidupan atau pelanggaran disiplin untuk warga binaan, mereka umpama sebelum tanggal 17 melakukan pelanggaran, umpama saja perkelahian di dalam, megang handphone, itu dia akan mendapatkan hukuman disiplin 1 tahun sampai berjalan ke depan gitu. Jadi dia tidak akan dapatkan haknya itu, apapun itu gitu. Dan ini sudah disosialisasikan. Jadi berapa nanti turunnya yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kita menunggu. Biasanya H-1 dari tanggal 17 baru kita terima gitu.
0: Apa saja Pak persyaratan yang harus dipenuhi warga binaan untuk mendapatkan remisi?
1: Remisi itu secara umum dia selama menjalani pidana berkelakuan baik, kemudian tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran tata kehidupan yang ada di dalam. Kalau melakukan di tahun berjalan yang saya katakan tadi, dia akan ditarik usulannya dan tidak mendapatkan. Meskipun mungkin tahun kemarin dia dapat, tahun ini dia melakukan pelanggaran, dia nggak akan dapat.
0: Dapatnya berapa bulan sih Pak?
1: Tergantung, kan setiap orang beda-beda. Umpama ada yang baru bulan pertama, tahun pertama dia 1 bulan. Kalau remisi 17-an ya. Nah, bulan kedua 2 bulan. Terus

0: bertambah tahun, dia akan bertambah remisi. Remisi itu 1 tahun. Jadi kalau yang 6 bulan nggak dapat remisi. Pidana 6 bulan, 9 bulan, itu nggak dapat. Undang-undang pemasyarakatan yang terbaru itu, semua jenis pidana mendapatkan remisi. Tidak ada lagi diskriminasi dengan undang-undang yang baru itu, undang-undang pemasyarakatan yang baru.
1: Kemudian bagaimana upaya sikap Dijenpas Lampung dalam mencegah pelanggaran di dalam lapas seperti peredaran narkotika maupun tingkah oknum petugas yang nakal dan seperti apa sanksinya?
0: Ini bahwa kami tidak diam ya, kami tidak diam untuk menghadapi situasi dan kondisi di Lampung dengan tingkat peredaran narkoba yang cukup masif, kemudian juga pelanggaran-pelanggaran yang lain seperti kepemilikan handphone dari warga binaan, termasuk yang sedang kami buru atau cari itu adalah oknum-oknum petugas internal yang nakal dalam tanda kutip. Jadi kalau sampai kedapatan petugas, saya janji akan tindak tegas dia, karena dia yang merusak tatanan yang sudah tidak bagus.
1: Baik, terima kasih Pak Hilal atas waktunya.

0: Berikut tanggapan masyarakat Bengkulu terkait usulan remisi bagi warga binaan menjelang hari kemerdekaan yang dihimpun Rocky Eka Putra.
1: Saya Diki, warga Salawa Lebar. Tanggapan saya mengenai remisi untuk narapidana ini, pada dasarnya sih saya setuju untuk diberikan remisi untuk para narapidana, tapi dengan catatan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, adil, dan juga pemberiannya juga transparan gitu, Pak. Namun saya juga tidak setuju ya untuk di beberapa tindak pidana ya, pidana korupsi, pencabulan, terus pembunuhan, terus yang terkait dengan residivis yang sudah banyak sekali melakukan tindak pidana, itu saya tidak setuju untuk diberikan. Nanti takutnya bebas, ini lagi, melakukan lagi tindak pidananya.
2: Kita berharap remisi bagi warga binaan menjelang hari kemerdekaan ini betul-betul menjadi rasa bebas merdeka bagi para tahanan, dan kita berharap memenuhi unsur keadilan sehingga tidak hanya remisi yang besar untuk para napi kakap, tapi juga napi-napi yang kecil kelasnya itu juga, sehingga dan kita sepakat supaya mereka cepat kembali kepada keluarga dan bisa beraktivitas seperti biasanya lagi.
3: Saya sebenarnya setuju dengan adanya remisi, tapi remisi ini tentunya ditujukan kepada mereka yang sudah sadar, dalam artian mereka memiliki hukuman yang dikategorikan masih bisa dimaafkan lah. Tapi kalau yang berat-berat seperti pembunuhan, kadangnya agak berat juga kalau dikasih remisi, termasuk juga korupsi. Karena potongan hukuman, kadang hukuman mati yang seharusnya dilakukan dan dijatuhi hukuman seumur hidup juga, itu bagi keluarga juga sangat menyakitkan, dan mereka juga agak tidak menerima dari hukuman yang diberikan itu tidak setimpal.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Jelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kanwil Ditjenpas Sumsel mematangkan persiapan pemberian remisi bagi warga binaan. Laporan disampaikan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Kanwil Ditjenpas Sumatera Selatan mematangkan persiapan pemberian remisi bagi warga binaan. Persiapan dilakukan melalui rapat bersama para kepala UPT Pemasyarakatan sePalembang. Rapat tersebut bertujuan memastikan pemberian remisi berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Kanwil Ditjenpas Sumatera Selatan, Julius Sahruza, mengatakan remisi diberikan sebagai penghargaan kepada warga binaan yang berkelakuan baik dan aktif mengikuti program pembinaan.
2: Remisi ini adalah penghargaan bagi warga binaan karena yang bersangkutan berkelakuan baik dan aktif mengikuti kegiatan selama di lembaga pemasyarakatan.
1: Melalui momentum kemerdekaan, Kanwil Ditjenpas Sumatera Selatan mendorong warga binaan untuk berubah dan kembali berkontribusi positif di tengah masyarakat. Remisi ini juga diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan mengikuti program pembinaan secara baik. Erlin Fartesa melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Ratusan lampu penerangan jalan umum di wilayah Kabupaten Bangka menunggu penggantian. Selengkapnya disampaikan Ratna Gutsari dari RRI Sungai Liat.
1: Ada sekitar 600 atau 700 lampu yang harus kita ganti, dan itu kita bertahap.
2: Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka mengakui masih banyak lampu penerangan jalan umum PJU yang belum dapat diperbaiki maupun diganti. Selain keterbatasan anggaran pemeliharaan, minimnya jumlah personil juga menjadi kendala dalam penanganan kerusakan di lapangan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka, Saparudin, mengatakan pihaknya menerima laporan adanya sejumlah titik PJU yang tidak menyala dalam beberapa pekan terakhir. Berdasar hasil pengecekan, kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari token listrik yang habis, kerusakan kabel, hingga gangguan pada KWH meter.
1: Di luar dari pengaduan ke kita, biasanya banyak juga masyarakat yang langsung ke saya. Kalau untuk lampu ya, untuk lampu PJU kisarannya di angka 8.000 lampu.
3: 8.000
1: lampu. Iya, di desa juga. Desa malah di jalan-jalan buntu, jalan-jalan ke penguburan, jalan-jalan ke pemandian kan kita pasang seperti itu. Cuman dari 8.000 itu, kalau hasil survei kawan-kawan ada sekitar 600 atau 700 lampu yang harus kita ganti. Dan itu kita bertahap. Kita bertahap karena memang kondisi keuangan kita seperti sekarang ini memang lagi tidak baik saja. Artinya tetap kita ganti, mana yang sudah tidak bisa kita perbaiki lagi harus kita ganti.
2: Saparudin menjelaskan saat ini Dishub hanya memiliki 5 personil yang bertugas menangani sekitar 8.000 titik PJU yang tersebar di jalan desa, kecamatan, hingga jalan Kabupaten Bangka. Dengan jumlah petugas yang terbatas, penanganan seluruh laporan belum dapat dilakukan secara bersamaan. Menurutnya Dishub selama ini juga menggandeng pemerintah desa dan kelurahan untuk membantu memantau kondisi PJU, terutama mengecek KWH meter. Jika diketahui saldo token telah habis, masyarakat maupun aparat desa diminta segera melaporkannya agar petugas dapat segera melakukan pengisian. Saparudin menyebut, pemerintah Kabupaten Bangka mengalokasikan anggaran sekitar 4,3 miliar hingga 4,5 miliar rupiah setiap tahun untuk pembayaran token listrik PJU. Sementara biaya listrik PJU baik prabayar maupun pasca bayar rata-rata mencapai 250 juta hingga 300 juta rupiah setiap bulan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Pemkot Sungai Buloh tingkatkan kualitas SDM dengan memberikan ruang membaca bagi masyarakat terutama pelajar. Berikut laporan Muhammad Desman dari RRI SP Sungai Buloh.
1: Wali Kota Sungai Buloh Alvin mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya para pelajar dan juga generasi muda untuk meramaikan serta memanfaatkan fasilitas perpustakaan daerah Kota Sungai Buloh. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan minat baca dan juga membudayakan literasi di tengah kemajuan teknologi informasi. Ajakan tersebut disampaikan dalam rangka mendorong efektivitas peran perpustakaan sebagai pusat sarana belajar, edukasi, dan juga tempat kegiatan yang inklusif bagi warga. Wali Kota menekankan bahwa membaca bukan sekedar kewajiban akademis, melainkan investasi jangka panjang untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas SDM yang ada di Kota Sungai Buloh. Pihak perpustakaan juga terus berbenah untuk menghadirkan program-program menarik agar masyarakat semakin nyaman untuk berkunjung.
2: Jadi saya mengajak kepada orang tua, kepada sekolah, ayo bersama-sama kita ramaikan perpustakaan yang ada di Kota Sungai Buloh. Kita berharap nanti support dari seluruh masyarakat juga.
1: Diketahui Kota Sungai Buloh sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Sungai Buloh Alvin dan juga Wawako Azhar terus berpacu dalam meningkatkan kualitas SDM, sehingga ruang baca menjadi salah satu solusi agar pengetahuan SDM yang ada di Kota Sungai Buloh terus meningkat dan juga meluas. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Buloh, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Satpol PP Kabupaten Kaur terus gencarkan razia hewan ternak di beberapa wilayah. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi peternak yang melepaskan liar hewan ternaknya. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Dalam rangka penegakan peraturan daerah atau Perda nomor 4 tahun 2025 tentang hewan ternak, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Kaur bekerja sama dengan pihak terkait terus melakukan penertiban hewan ternak yang berkeliaran di wilayah Kabupaten Kaur. Penertiban ini bertujuan untuk menjaga ketertiban serta melindungi lahan pertanian masyarakat agar para petani dapat bekerja dengan tenang dan hasil pertanian tetap terjaga. Kasatpol PP Kabupaten Kaur Budi Sastra Hermawan mengatakan, pada bulan Agustus 2026 ini, pihaknya telah melakukan razia hewan ternak di sejumlah wilayah, mulai dari Padanggu Cihilir, Padanggu Cihulu, Kaur Utara, Maje, Pengubayan, Cukuraya hingga Bandar. Dari razia tersebut, Satpol PP Kabupaten Kaur berhasil mengamankan 15 ekor kambing dan 6 ekor sapi. Razia hewan ternak ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pemilik ternak agar mengandangkan hewan ternaknya dengan baik.
2: Untuk penertiban periode Agustus ini sudah kita laksanakan. Jadi untuk saat ini masih ada kendala kita di lapangan, katakanlah belum penerimaan masyarakat. Kami sebagai penegak perda tentu bekerja sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau soal teknis perencanaan apa-apa di masalah perda itu menjadi ranahnya anggota dewan yang terhormat.
1: Kepala Satpol PP Kabupaten Kaur menjelaskan, untuk sanksi atau denda bagi sapi atau kerbau yang dilepas liarkan sebesar Rp2.500.000 per ekor, sedangkan untuk kambing sebesar Rp1.000.000 per ekor. Bagi hewan ternak yang terjaring penertiban dapat ditebus oleh pemiliknya dalam jangka waktu 14 hari dengan membayar denda serta biaya pemeliharaan. Namun jika sudah lewat dari 14 hari, maka hewan ternak yang terjaring razia akan dilelang. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pelaksanaan Waikanan Color Fun Walk diundur. Semula direncanakan pada tanggal 14 Agustus menjadi 21 Agustus 2026. Perubahan
1: selamat sore dan
0: menyesuaikan agenda pimpinan serta padatnya rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Waikanan. Reporter RRI SP Waikanan Bayu Satria melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Waikanan mengundur pelaksanaan Waikanan Color Fun Walk dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan yang semula dijadwalkan pada 14 Agustus 2026 tersebut kini akan digelar pada 21 Agustus mendatang. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Waikanan, Taufik Hidayatno mengatakan, perubahan jadwal dilakukan untuk menyesuaikan agenda pimpinan serta padatnya rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Waikanan. Ia menjelaskan, persiapan Waikanan Color Fun Walk saat ini telah mencapai sekitar 80%. Informasi mengenai perubahan jadwal maupun ketentuan pelaksanaan akan segera disampaikan kembali kepada masyarakat. Lebih lanjut, ia menambahkan kegiatan tersebut akan dipusatkan di halaman kantor Bupati Waikanan. Masyarakat yang hendak mengikuti kegiatan tersebut diminta untuk mengenakan kaos berwarna putih dan celana olahraga. Selain kegiatan jalan santai, panitia juga menyiapkan layanan cek kesehatan gratis atau CKG bagi masyarakat. Layanan tersebut dihadirkan untuk memberikan manfaat tambahan bagi peserta kegiatan. Selain itu, bazar UMKM juga turut dilibatkan dalam pelaksanaan Waikanan Color Fun Walk. Kehadiran pelaku UMKM diharapkan turut memeriahkan kegiatan sekaligus memberikan ruang promosi bagi produk usaha masyarakat lokal.
3: Untuk pelaksanaannya, terutama untuk kegiatan Waikanan Color Fun Walk, semula kita rencanakan tanggal 14. Tapi karena mengingat agenda pimpinan dan banyak rangkaian yang mesti kita sesuaikan dengan pedoman yang ada dari pusat, dari kementerian, sehingga untuk kegiatan jalan sehat, Waikanan Color Fun Walk, kita undur menjadi tanggal 21. Kalau untuk peserta, kita arahkan supaya menggunakan baju kaos warna putih, celana olahraga. Start finish di lapangan ataupun di halaman kantor Bupati Waikanan. Insya Allah juga nanti kita siapkan pertama, ada cek kesehatan gratis, kemudian juga ada donor darah, dan nanti juga ada bazar-bazar juga makanan-makanan UMKM kita yang ada di seputaran lokasi acara.
2: Dirinya berharap perubahan jadwal tidak mengurangi antusiasme masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan Waikanan Color Fun Walk juga diharapkan menjadi salah satu momentum untuk mempererat kebersamaan masyarakat dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Petani, nelayan, dan pelaku UMKM didorong memanfaatkan aplikasi Ekstar untuk memperoleh surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak atau SBBM bersubsidi secara resmi di SPBU. Berikut laporan Septrianingsih dari RRI SP Belitung.
1: Terkait dengan sosialisasi penggunaan aplikasi Ekstar, yaitu aplikasi yang...
2: Petani, nelayan, dan UMKM didorong memanfaatkan aplikasi Ekstar untuk memperoleh rekomendasi pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi secara resmi di SPBU. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya dalam kegiatan bimbingan teknis pelayanan BBM subsidi menggunakan surat rekomendasi BPH Migas. Bambang mengatakan bahwa setelah memperoleh surat rekomendasi, masyarakat dapat membeli BBM bersubsidi di SPBU. Ia menilai keberadaan aplikasi tersebut penting terutama bagi petani yang membutuhkan BBM untuk mengoperasikan pompa di tengah musim kemarau. Akses BBM subsidi juga dibutuhkan nelayan untuk mendukung aktivitas melaut.
1: Untuk mempermudah masyarakat, terutama dari petani, nelayan, dan juga UMKM untuk mendapatkan BBM subsidi. Nah, jadi dengan menggunakan aplikasi tersebut, mereka diberikan tuntunan untuk bagaimana mendapat surat rekomendasi untuk mendapatkan BBM subsidi. Sehingga dengan memperoleh surat rekomendasi itu, baik petani, nelayan maupun UMKM dapat membeli BBM bersubsidi di SPBU dengan menggunakan misalkan dirigen.
2: Terakhir, Bambang juga mengingatkan agar BBM subsidi yang diperoleh melalui mekanisme surat rekomendasi tidak disalahgunakan atau dialihkan untuk kepentingan di sektor pertambangan. Ia berharap penerapan aplikasi Ekstar dapat memperluas akses masyarakat yang berhak sekaligus membantu memastikan penyaluran BBM subsidi berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.go.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Obi Riano mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu sore ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman warga di RT 5 Kelurahan Penggantungan Kota Bengkulu pada hari ini Rabu 12 Agustus 2026 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kobaran api yang cepat membesar membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri serta barang-barang berharga. Api dengan cepat merambat ke sejumlah rumah di sekitar lokasi dan berdasarkan informasi, sedikitnya sekitar 20 rumah warga terdampak dan hangus terbakar, termasuk rumah Ketua RT 5 Kelurahan Penggantungan. Proses pemadaman berlangsung cukup sulit karena titik kebakaran berada di kawasan pemukiman padat dengan akses gang yang sempit. Dan kondisi tersebut membuat sejumlah unit pemadam kebakaran kesulitan menjangkau titik api secara langsung. Salah seorang warga, Iin, menuturkan bahwa dirinya mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar suara ledakan pada saat berada di PAUD dan terdengar dua kali suara letupan sebelum kemudian muncul kobaran api yang cukup besar. Pendengar, sementara itu Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu, Juliansa, mengatakan petugas menghadapi kendala dalam menjangkau lokasi karena kondisi pemukiman yang padat, apalagi lokasi kebakaran berada di dalam gang. Dan informasi mengenai kebakaran diterima melalui layanan panggilan darurat 112 setelah menerima laporan. Pihaknya langsung mengerahkan seluruh unit yang tersedia untuk melakukan pemadaman. Dan berdasarkan informasi yang diterima dari pihak RW, kebakaran diduga pertama kali terjadi di sebuah rumah bedeng, namun penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Sementara itu, personil Polresta Bengkulu dan anggota TNI juga turut berada di lokasi untuk mengamankan proses pemadaman. Polisi juga memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian. Sementara itu, Kapolresta Bengkulu, Kombes Polisi Rahmat Hidayat, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama saat kondisi cuaca panas, musim kemarau, dan angin kencang. Informasi selengkapnya, pendengar, bisa Anda update di rri.co.id.
1: Bengkulu sore ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara, inilah Cek Fakta pukul 17. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah resmi menghapus sejumlah program bantuan sosial dan jaminan sosial. Seluruh dana bansos dikabarkan dialihkan untuk membiayai proyek makan bergizi gratis. Faktanya klaim bahwa Presiden Prabowo dan Kementerian Sosial resmi menghapus bantuan langsung tunai atau BLT, program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS serta Kartu Indonesia Pintar, hingga program Indonesia Pintar karena seluruh anggarannya dialihkan untuk proyek MBG adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, kendati proyek MBG menyedot anggaran besar dari APBN, pemerintah tetap mengalokasikan dana untuk bantuan sosial. Tidak ada keputusan resmi pemerintah yang menghapus program-program tersebut dan program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Kartu Indonesia Pintar, hingga program Indonesia Pintar masih merupakan bagian dari program perlindungan sosial. Jadi dapat kami sampaikan bahwa informasi terkait pemerintah resmi hapus bansos dan BPJS demi biaya MBG adalah hoax. Demikian Cek Fakta, nantikan Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Di dunia yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
1: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
2: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
3: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
0: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
3: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
2: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.
4: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Satuan Lalu Lintas Polresta Bengkulu kembali melakukan penertiban terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis serta aksi balap liar. Penertiban berlangsung di kawasan Bengkolen Street, Kota Bengkulu, Selasa mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kegiatan yang dipimpin oleh Kasat Lantas Polresta Bengkulu AKP Aan Setiawan bersama personil Satlantas menyasar para pengendara sepeda motor yang diduga menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi, kendaraan tanpa nomor kendaraan bermotor maupun yang terlibat aksi balap liar. Disampaikan oleh Kasat Lantas bahwa dari penertiban tersebut, polisi mengamankan 40 unit sepeda motor, 5 unit terkait balap liar, 13 unit menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi, 11 unit kendaraan standar serta 11 unit kendaraan tanpa TNKB. Dan dari keseluruhan kendaraan yang diamankan, sebanyak 18 unit dikenakan tindakan tilang, 22 unit lainnya tidak ditilang, dan para pengendara kendaraan tersebut diminta menghadirkan orang tua ke Polresta Bengkulu untuk mendapatkan pembinaan dan edukasi terkait keselamatan serta tertib berlalu lintas. Dan seluruh kendaraan yang diamankan kemudian dibawa ke Polresta Bengkulu untuk proses lebih lanjut. Dan penertiban berlangsung aman terkendali, sementara kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di kawasan tersebut juga tetap berjalan lancar. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda update di rri.co.id.

0: Hari ini capek banget. Kerjaan numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat dia.

0: Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

0: pencerah jiwa. Karena ukuran kita tak sama. Seperti sepatu yang kita pakai, tiap kaki memiliki ukurannya. Memaksakan tapak kecil untuk telapak besar akan menyakiti. Memaksakan sepatu besar untuk tapak kecil merepotkan. Kaki-kaki yang nyaman dalam sepatunya akan berbaris rapi. Seorang lelaki tinggi besar berlari-lari di tengah padang. Siang itu, mentari seakan didekatkan hingga sejengkal. Pasir membara, ranting-ranting menyala dalam tiupan angin yang keras dan panas. Dan lelaki itu masih berlari-lari. Lelaki itu menutupi wajah dan pasir yang berterbangan dengan surbannya, mengejar dan menggiring seekor anak unta. Di padang gembalaan tak jauh darinya berdiri sebuah danau pribadi berjendela. Sang pemilik, Utsman bin Affan, sedang beristirahat sambil melantunkan Al-Quran. Dengan menyanding air sejuk dan buah-buahan. Ketika melihat lelaki yang berlari-lari itu, sepertinya ia mengenal lelaki itu. "Masya Allah," Utsman berseru, "bukankah itu Amirul Mukminin?" "Ya, lelaki tinggi besar itu adalah Umar bin Khattab." "Ya Amirul Mukminin," teriak Utsman sekuat tenaga dari pintu.
1: Azan Maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah. Kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar. Dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus. Dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu agama.

pencerah jiwa. Menunda kesenangan. Salah satu satwa khas Indonesia adalah burung maleo. Populasi unggas yang satu ini sudah masuk kategori terancam punah. Sekira 10.000 ekor saja yang tersisa di dunia ini. Keunikan dari burung maleo terletak pada ukuran telurnya yang bisa 5 kali lebih besar dari telur ayam biasa. Saking besarnya, induk maleo sering pingsan ketika bertelur. Karena alasan ini pula, telur maleo tidak dierami induknya. Setelah bertelur, burung jantan dan betina akan bekerja sama menggali pasir lalu mengubur telur mereka. Kehangatan suhu bawah tanah akan menyebabkan telur tersebut dierami secara alami. Setelah telur itu terkubur dengan baik, mereka juga akan membuat gundukan pasir yang palsu untuk mengecoh predator pemakan telur, seperti ular, biawak, maupun burung elang. Sungguh luar biasa kecerdasan burung kecil ini membuat strategi yang mengelabui lawan. Tidak cukup sampai di situ. Induk maleo akan pergi dengan jarak cukup jauh meninggalkan telurnya. Sebab, jika keberadaan mereka dekat dengan posisi telur, tentu akan membuat curiga hewan-hewan predator tersebut. Tidak mungkin makhluk kecil itu mampu merancang tindakan yang sangat cemerlang tersebut, kalau bukan kehendak Allah Ta'ala. Lihatlah burung maleo, sanggup menunda keinginan untuk berkumpul bersama anak-anak mereka. Padahal tentu saja induk mana yang tidak menanti-nanti anggota keluarga baru. Seekor unggas mungil bisa mengambil keputusan untuk menunda kesenangan sementara demi kemenangan yang lebih besar. Betapa kita perlu belajar dari mereka tentang menunda kesenangan. Banyak sekali sikap kita yang menunjukkan bahwa kita terburu-buru ingin menikmati hasil meski baru di tahap awal. Gaji baru naik sedikit sudah ganti tipe handphone terbaru. Padahal yang lama belum lagi rusak. Bisnis baru ada hasilnya sedikit, sudah memutuskan belanja barang-barang teranyar meski tidak terlalu dibutuhkan dan pula tidak tahu mau disimpan di mana. Akibatnya, dana cadangan tidak sedia. Padahal segala sesuatu yang bisa terjadi dalam dunia usaha. Belum lagi segala kesenangan tersebut jika mau jujur, hanya pemborosan saja yang bersifat konsumtif. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-borosan itu adalah saudara-saudara syaitan. Mari kita melatih diri ini agar mampu menunda kesenangan sementara demi kemenangan yang lebih besar. Karena salah satu rahasia orang-orang yang berhasil di bidangnya adalah mereka yang tidak cepat berfoya-foya dengan pencapaian mereka. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro 92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Berdengar, berikut kami hadir memainkan lagu-lagu pilihan menemani sore Anda menuju malam di kesempatan malam ini dari Rizky Febian dengan Mantra Cinta.

0: apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebenarnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
3: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
4: Okay, what can you say about that?
5: Because our government have tried to reach these goals by MBG programs.
3: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
1: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNMP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu, dari di internal kita, di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang keterima dari jalur SNMP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul Bertransformasi lebih maksimal.
2: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina.
0: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
3: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
0: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 sekolah Garuda Transformasi dan 20 sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima Pro terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
5: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh...
6: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
5: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
6: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha.

0: dari pengabdian menuju kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
1: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
4: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
3: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
4: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpa Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
5: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
4: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
6: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
7: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
6: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
8: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
6: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengolahan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
9: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
9: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud. Karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
11: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
12: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
11: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI I Gusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air, Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
13: Terima kasih dan pendengar, Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
14: Kami ini untuk dalam
13: kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Pulit, Lulipro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hai sahabat data, tahukah kamu, Sensus Ekonomi 2026 akan hadir mencatat seluruh aktivitas ekonomi di seluruh penjuru negeri. Tidak hanya usaha yang menghasilkan keuntungan, lembaga non-profit seperti masjid juga akan didata di Sensus Ekonomi 2026.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

Pendengar Tentang Sudah, kebersamaan saya Mia menemani perjalanan Anda di Bengkulu sore ini. Selain ini rekan saya Aceh yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu malam ini. Nanti pukul 20 kami hadirkan Ruang Rindu siaran berjaringan nasional. Mia pamit, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah.
1: Ingin jumpa kian berpadu? Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 91,2 FM Pro 1 RRI

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon. Hingga kerinduan itu bertanya, halo, apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang, percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku, usah menangis, oh sayang. Usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan. Aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita.

0: Ramasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
1: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
0: di tahun 70-80an.
1: Dan lagu itu dibawakan
0: dengan apik banget ya, oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026 kita di relay semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
1: Sama dong sama kayak kita ya gak sih?
0: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Mari. Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
0: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh,
2: kangen. Aku juga kangen sekali, apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
0: Tuh, seluruh Indonesia ini Mbak Ari.
2: Seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam. Senang sekali ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
0: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita yang Mbak Ari ya.
2: Yes.
1: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
0: Mbak Ari lagi sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
0: Pastinya.
2: Tambah tua kok tambah ya.
1: Makin sibuk ya, tambah tahes.
2: Amin. Aku nih, saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
0: luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya, ada acaranya, ada acara
0: pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah, yes, banyak banget ya.
2: Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Gitu kan.
0: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Yang sweet aja.
1: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu
0: tahun berapa dan di mana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku Rusdiana Kusmiran satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran ya kan. Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku. Dia pembaca kiroah juga, kemudian suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya. Kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo waktu itu. Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan ya namanya orang bisnis ada up
0: and down-nya. Ada pasang surut ya, ada pasang surut pasti.
2: Up and down, di saat down tiba-tiba saya bisa nyanyi ya, itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana, I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
0: Jadi vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Arya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Teti Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD ya.
1: Wow.
0: Wah, berarti masih umur 7 tahun, luar biasa.
2: Ya, 7-8 tahun, kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
1: Oke. Gitu
2: ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama saya, sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal Combo. Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut top singer Jawa Timur, Jawa Timur.
1: Oke, kelas 3 ya.
2: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then top singer juga bareng, dia juara satu pon ketujuh, aku juara 4 tahun 70, kelas 5 SD.
1: Okay. Bari
2: ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
1: 5 SD udah rekaman ya Mbak?
0: Itu umur 11 tahun Mbak Ari.
2: Iku 5 12 tahun aku, 5 kelas 5 SD.
1: Wow.
0: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jomplo ngono lho Ita.
1: Jomplo. Bentengan ya Mbak ya. Jomplo singit.
2: Sepak tekong, sepak tekong itu suka terus apa? Apa gebak soder eling
1: kok. Iya, gebak soder eling. Iya.
2: Gebak soder kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanmu kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada, padahal bapakku wong tajir waktu itu ya. Cukuplah. Cukup.
1: Belum berasa jadi artis ya, Mbak?
0: Iya.
2: Oh belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Jiparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
1: Lagi nyapu, oke.
2: Benar, serius ini. Aku mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk. Padahal aku mandi. Anu baru keluar, lu kaget wartawan.
0: Ya ampun. Lah,
2: kayak gitu-gitu lucu-lucu.
1: Oh iya.
2: Nah dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu bareng sama barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Tati Kadi, Ernie Johan semua. Tumplek di Mutiara Record yang notabene wong Surabaya. Surabaya. Produsernya ya. Tapi dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
1: Begitu ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api cuki-caki gitu. Belum ada pesawat loh,
1: belum ada pesawat ya. Oke.
2: Tahun 70
0: berarti udah masuk rekaman.
2: Lagu Kenangan Desember terus apapun Kenangan Desember terus Andande Lumut itu pertama, album pertama. Terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusul lah album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Wah, itu tahun itu album kedua. Okay. Lanjut terkenang selalu. Terus apalagi ya itu lagu.
0: Berarti
2: yang
0: masih kan kedua tuh. Mbak Ari tuh masih muda banget tuh ya.
1: Bukan masih muda, masih kecil.
0: Kecil ya.
1: Oke. Okay. Siap.
2: Jadi belum. Aduh. belum balik tak belum
0: kita umur sekitar ini
2: jadi masih udah nggak ngerti mas. namanya pacar terus nggak ngerti
0: belas. Aduh.
1: Oke. siap
2: nah, yang awal siapa ibu bapakku dewi
0: ya tak, berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya Mbak Ari ya
2: itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik yang paling utama adalah support keluarga, the most important thing.
1: Okay. Ya,
2: kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
1: Okay.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku married loh itu ibu bapakku gitu gila
1: okay, deh. Siap.
2: Kayak provos gitu. Provosku dua, provosku
0: ayah dan ibu.
1: Ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah ya. Itu semua lagu-lagu itu di kala itu itu booming semua.
0: Booming semua Mari ya.
2: Alhamdulillah. Yang album ketiga Senandung Sedih Muliakanlah Tuhanmu itu mendengar burung bernyanyi.
1: Siap kalau gitu.
0: Aduh, Mbak Ari ini luar biasa benar.
2: Terus muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 77. Banyak ya masih banyak itu Grand Theft Auto. Ada 200 ya? Album.
1: Wah, 200 album. Oke.
2: 200 album.
1: Mbak Ari ini banyak penelpon yang ini pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmiran udah pada nanti.
0: Penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
1: Siap, kita
0: ke Manado ya.
1: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya
0: bangsa Indonesia. Assalamualaikum. Siapa ini?
1: Bung Benny Jo namanya. Mari.
3: Ismail, apa kabar?
1: Benny Jo dari Manado.
0: Ini namanya Bang Benny. Bari,
2: Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Sobaku hantam, hah, orang Manado.
1: Silakan pertanyaannya,
0: Bung Benny Jo.
3: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
1: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya.
0: Mbak Ari
1: gak denger ya memang ya. Oke, gak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
2: Ya, ya, oke, disampaikan aja.
3: Tolong misalnya Mas Yudi dan Mbak Ita, ini pertanyaan ya. Ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming, ini banyak yang booming kan. Ini pertanyaannya begini, banyak yang lagu yang booming, ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama, okay. Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak
1: Ari
3: Kusmiran pertanyaannya.
1: Siap.
3: Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Prosatu Manado. Ada
2: banyak
3: Mbak
2: banget.
3: Kita balik ibu ya, Mbak Priscila semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Kuria Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
1: Siap, oke.
3: Itu aja, makasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu. Bu Farida.
0: Farida, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
1: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Siapa ini?
1: Ibu Farida, di Palu.
4: Yang
1: Ibu
4: Farida dari yang Palu.
2: Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya.
0: Betul.
2: Masya Allah.
4: Iya.
2: Tabarakallah.
4: Iya tadi sudah. Iya tadi sudah
2: lanjut, mendengarkan. Lanjut.
1: Silakan pertanyaannya.
4: Mbak Ari Kusmiran ya luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis. Betul. Ya.
1: 200.
4: Yang Ibu Farida 200 tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Semurni Cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Ari Kusmiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita,
0: sama-sama.
4: Ibu Farida mungkin salam ya.
0: Boleh silakan Ibu Farida.
4: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
1: Okay.
4: Ada Ayu di Masohi tadi, nah, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar
1: okay.
4: ya, yang ada di Denpasar di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih.
4: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ari ya. Ini satu lagi ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
0: Halo Mbak Wulan.
5: Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramita,
1: Mbak Paramita Rusadi. Silakan silakan.
5: Aku Mbak Ita.
0: Iya iya, silakan Mbak. Mbak Wulan.
5: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
1: yang mana?
5: Tulus hatimu.
1: Oh, siap.
5: Semurni cintamu.
2: Luar biasa.
5: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar
1: ya, Mbak. Oh iya pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
5: Iya. Ya, salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
1: Okay.
5: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas
0: Adi. Iya, siap, Mbak Wulan.
5: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
0: Malam Ibu Isal.
1: Ibu Isal, selamat malam.
6: Selamat malam, Buang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Isal.
6: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, Bu Isal.
6: Sama Mbak Ari Kesmiran ya?
1: Iya, betul.
6: Saya nak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
1: Oke.
6: Okay. Terkenang selalu gitu, tahun berapa, dia apa, tahun berapa, dan umurnya berapa ketika lagu itu.
0: Oke.
6: Ayo, tolong putar nanti ya Yudi ya.
0: Iya, siap Bu Isa.
6: Mbak Elka Semiran, terima kasih, suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
1: Oke.
6: Mungkin itu aja Yudi.
1: Siap
0: Bu Isa.
6: Salam-salamnya sedikit boleh Ita.
1: Boleh, silakan.
6: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, Pekan Baru, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
1: Siap.
0: Terima kasih. Mbak
6: Kesmiran juga, sama-sama. Selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
0: Mbak Ari. Siap ya, Mbak Ari.
2: Oke.
1: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa
0: aja,
1: lagu?
0: Mbak, ya?
1: Ditanyain nama Bung Benijo tadi.
2: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
1: Oke.
2: Okay. Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan,
0: betul,
2: dari Papri.
0: Betul. Ya.
2: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
0: Enggak
2: ada penjelasan dari lagu A B C D E F G.
0: Ya, pokoknya dapat sekian.
1: Pokoknya transfer gitu ya. Tiba-tiba. Ya.
2: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak.
0: Ya,
2: juga
0: kan ada pajaknya
2: baru
0: juga.
2: Nyampe ke kita.
1: Siap. Jadi gak bisa diprediksi ya, gitu ya.
2: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah apapun
0: lagu
2: yang
0: mana,
2: terjadi
0: ya.
2: We never know.
1: Artisnya
2: kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
0: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
2: Soalnya ini memang masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
0: betul,
1: lebih dengan baik ya.
2: Lebih,
0: baik
2: lebih
0: lagi.
2: Transparan lagi gitu okay. aja. Harapan kami. Oke. Okay?
1: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
0: Mbak Ari.
1: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
2: Penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
1: Gen Z yang
2: sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
0: Ada kemudian, pop jazz juga.
2: Pop jazz, soul, kemudian
0: ada rock juga Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
2: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
0: Ya, koplo mbak.
2: Nah, kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Nah, ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini kita ini sedang. Okay. Semua genre musik sedang dilibas Jawa, Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Yeah. Ya mungkin ini perputaran musik. Iya, perputaran, kadang-kadang kita mbak, udah jenuh. Betul. Udah jenuh musik ini, ganti ke musik
0: nanti
2: ini.
0: Nanti akan dulu, kembali just lagi ke tahun-tahun top seperti dulu, mbak. Jadi muter aja ya, itu, mbak.
2: Ke pop
0: itu.
2: Indonesia kembali.
1: Siap.
2: Dulu musik jazz semua. Dangdut.
0: Terus ada masanya tahun 90-an itu ada slow rock, mbak. Nah
2: itu slow rock termasuk kita pernah masa hari ini slow rock. Okay. Termasuk dia. Nikah Satria, Ita Purnamasari, kemudian
0: siapa ada ya? Almarhumah Nika Ardila.
2: Nah, bang, itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Siap. Hentakannya itu harus kuat, ya powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu.
0: Bari.
2: Sama okay. dengan pop ya, Indonesia.
0: Ya, betul, Mbari.
2: Sama dengan pop Indonesia, itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
0: Setuju.
2: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
1: Siap.
2: Itu harus prima betul.
1: Okay.
2: Dan latihan pernafasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa. Hari
0: ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya mbak. Mantap, lugas ngomongnya mbak.
1: Okay.
0: Angkat topi ya mbak.
1: Mari ini ada Bu terus, Farida
2: yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
0: Betul sekali keren, mbak, keren. Setuju. Dan teknik vokalnya itu juga beda sama yang zaman dulu mbak Ari.
2: Betul. Kalau dulu gini saya, cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
0: teknologi canggih,
2: teknologinya ya, teknologi luar biasa.
1: Siap.
2: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
0: Udah lah, bener, nggak bisa dipoles mbak, nggak bisa diedit.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Bener. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak
1: bisa,
2: amat penyanyi sekarang.
1: Ya Allah.
0: Beda zaman,
2: bersyukurlah.
0: Mbak.
2: Nah, bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
1: Oke.
2: Penyanyi sekarang rugi bener deh.
1: Ini ada
2: kemarin kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
0: Oh, ikut
2: AI
0: terjun lagi. Putra-putrinya ikut terjun ke musik Bari.
2: Metal semua.
0: Wih, mantap.
1: Metal.
2: Heavy rock semua metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2
1: kelas. Oke. Okay.
2: Mozart, Beethoven tuh udah dia yang nomor 2.
0: Dimakan semua ya, Mbak.
2: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja belum.
1: Oke.
0: Okay. Tunggu rilisnya loh Mbak.
1: Bari ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun, Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru nanyain tentang lagu Setulus Hatimu.
0: Hatimu Semuri Cintaku tuh tahun berapa rilisnya Mbak?
1: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
2: Itu, aduh, masya Allah, lali aku rek. Itu Setulus Hatimu itu, aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh shred 6 album bikinnya, 7 album. Sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
1: Wah, 7 album gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
2: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay enggak royalty. Tapi sekarang dibikin royalty gitu, gitu ya. Terus udah gitu untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
0: Album ke-10 ya. Tahun berapa, Mbak Ari?
2: Itu tahun 78. 89 hampir 80 lah.
0: Okay. 80 ya.
2: 78 79.
1: Ya, ya. 78 79 ya.
2: Terus SD. ada John.
0: Ya, John.
1: John.
2: Wah, siap. Itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Ada gitu yang ya? Nyantol satu ya, lagu, ada yang nyantol satu lagu.
0: Ada yang populer ya.
1: Siap Mbak kalau ya. Begitu.
2: Iya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok takut juga bingung aku ditanyain lagu A B C D F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang ya, orang hafal ya. Lagi.
1: Siap iklan kalau bener, begitu. Bener. Mari kita istirahat dulu nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
0: Kita dengerin suara Mbak Ari.
1: Okay. Ini ada lagu John dan Malam John. Yang Dingin.
0: Siap.
2: Oke. Okay.
1: Siap. Pendengar Pro 1 nanti silakan Anda yang pengen ikutan gabung, Anda bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912. Ditunggu.
1: Nomor WhatsApp-nya enggak bisa dipakai telepon ya, karena kita pakai ngobrol sama
0: aja.
1: Mbak Ari Kusmiran. Kalau enggak Anda bisa mengirimkan voice note.
0: Ya, siap.
1: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Yep. Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basra.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bau Bengkalis. Bukan Mas.
0: Kenapa?
1: Tadi sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekau, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lek, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di line studio. Karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa, karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu, Ari. Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh baiklah, kita Mbak Ari. Kita lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari.
2: Oke.
1: Mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya, Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa, Mbak? Selama berkarir.
0: Orang-orang.
1: Woi, Masya Allah.
2: Enggak.
1: Orang-orang itu alias aja. Tidak ada.
0: Melujur mulus ya, Mari ya.
1: Mulus ya, Mari. Mulus ini benar.
2: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah apa karier, profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ. Jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer, Mbak? Saat itu ya, tahun 70-an.
2: Aku, toh.
1: Oh
2: saat
1: ya.
2: Saat itu enggak ada manajemen toh.
1: Ya aku juga
2: orang
1: sih.
2: Orang manajer toh.
1: Ya belum ada itu kan.
0: Belum ada ya.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer
0: ya. Gitu ya.
2: Langsung Bapak Ibu
1: langsung keluarga langsung. Betul rata-rata seperti itu. Oh ya saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya, Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
2: Ya, tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Tuh. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri. Ya. Betul banget.
0: Kalau dulu enggak begitu sekarang, ya.
2: Karena sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita ya, tergantung sama para produser.
2: Kalau dulu
1: tergantung label ya Mbak ya kita dulu.
2: Ya kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul.
2: Kita produksi sendiri bisa. Okay. Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak. Ya Mbak Ari ya.
2: Sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
2: Gitu kan. Jadi apa ya semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work homeworking gitu ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
2: Lebih santai, lebih rileks gitu kan.
1: Okay.
2: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan label.
0: Oke. Mbari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbari,
1: dari
0: boleh
1: Bandung
0: ya?
1: Dari Bandung nih Mbari.
2: Boleh,
1: ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi. Selamat malam Mbak Ita Permatasari.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Pak, langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
2: Silakan.
3: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
3: Oh Mbak Ari Kusmiran, buang Jawa Timur.
0: Betul. Langsung pertanyaannya apa Pak?
3: Langsung kembali. Ya apa kabarnya Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ditanyain?
3: Berapa puluh tahun?
2: Alhamdulillah. Sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap, oh, oke. Siap. Apa pertanyaannya Pak Ahmad?
3: Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Oke, ya? Siap.
3: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi, karena suara-suara Mbak Ari ini meranglang buana ini ya.
0: Oke, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
3: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Haji Blangkon, juga Mbak Lita. Kita kita Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb. Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam sehat, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima Merdeka. Kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama. Ya.
3: Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan malam, Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, Mbak Ita baju hitam yang cantik dengan khas Foni.
0: Yang cantik. Foni, iya.
1: Oke, Bang Leman.
4: Dua baju Foninya itu.
0: Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita, dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aikman itu apa tuh? Dia itu apa ya?
0: Apa?
4: Halo.
0: Ya, halo ya. Apa Bang Leman? Silakan. Oh, ya.
4: Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
0: Oke.
4: Okay. Kita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua. Okay. Apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, okay. Siap. Sama-sama.
4: Mas Yudi.
0: Apa Mbak tuh?
4: Mbak Ita, untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah utama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat dari WhatsApp ya. Ada
1: malam. Dari mana nih? Dari Bucip
0: di Delo. Depok.
1: Depok.
0: Depok.
1: Bucip. Nah, ini tulisannya Delo.
0: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RRI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka Terkenang Selalu.
0: Terkenang. Oke. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
0: Baik, kalau begitu tidak ada
2: kembali.
1: Betul, Mari.
0: Ada penelpon lagi. Pak
1: Mari,
0: Hasanuddin
1: dari Bogor, di Bogor. Ada Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin, silakan.
5: Hasanuddin.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, Permasari, ya, selamat malam.
0: Malam.
6: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
1: Mari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa pertanyaannya Pak Hasanuddin?
6: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
0: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
6: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Sudah keluar keterjun di bidang di musik semua bermacam-macam ininya.
0: kagum ini sekeluarga jatuh, terjun ke dunia musik katanya.
6: Dunia musik, Masya Allah, semuanya.
0: Oke.
6: Okay. Yang bagi di bagian kori ada ini, Masya Allah, benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih, Pak Ari.
0: Silakan.
6: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bahkan begadang itu kan berapa malam itu?
0: Oke.
6: Okay. Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Arki Speran selama terjun di
0: siap, oke, ditungguin ya.
6: Yang benar-benar kota. Itu aja.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
6: Untuk Bang Yudi, Mbak Ita, malam, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut, kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
1: Ica.
0: Ica di Sulawesi Selatan. Halo, Ca. Selamat malam, Ca.
7: Halo. Assalamualaikum, Mbak Yudi.
0: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
7: Assalamualaikum, Mas
1: Waalaikumsalam. Yudi, Mbak
0: Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan, aku kan gak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih, Mbak Ita. Jadi yang ini
1: lagunya populer sekali.
7: Yang nyanyi itu ya, yang
2: amin ya rabbal alamin.
0: Nyanyi yang mana, Ica? Setulus hatiku.
7: Iya. Bukan. Kalau Mbak Ita,
1: ya Mbak Ica,
7: lagu paling sering itu
1: gitu. Nah, itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
7: Iya, makanya aku bilang yang nyanyi, tapi Ica tuh paling suka ini.
0: Apa tuh? Kepaling suka apa?
7: Lagu yang tadi, yang ini.
1: Iya.
7: Entah di mana.
1: Ini lagu Mungkinkah. Lagu Mungkinkah judulnya.
0: Kok mungkin?
1: Malam yang dingin ya?
0: Malam yang dingin. Itu malam yang mendingin, Mbak Ari ya.
1: Malam
0: entah di mana kini kau berada.
2: Malam yang dingin lagu festival tuh.
0: Festival. Oke, oke.
7: Entah di mana festival tuh.
2: Melki Gosu.
7: Itu lagu ku suka dan itu lagu emang itu, suka.
0: Oh, Ical sukanya lagu itu ya?
7: Heeh. Kayak satu gitu kalau malam-malam.
0: Oh, siap.
7: Aku tahu lagunya.
0: Oke.
7: Oke deh, gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
1: Iya.
7: Buat semuanya aja ya.
1: Iya, Pak. Iya, Pak. Sebenarnya
7: Mbak Ica. Banyak selamat malam, selamat istirahat.
0: Siap. Siap, Mbak Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Ari, kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
1: Antri nih nelponnya.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng kayak
0: siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember, pertanyaannya bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
2: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
0: Oke.
2: Okay. Ya, before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas 5 SD rekaman di masa sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
2: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah married, anak yang didahulukan. Ya,
1: benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ari.
2: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Ya, betul, setuju.
2: Siap. Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: roboh, Mbak.
2: Males pokoknya ngono. Enggak usah disebutno semen yang promosi. Ngono kan. Jadi harus diperkuat itu fondasi, karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
1: Betul.
2: Satu businessman,
1: satu artis, penyanyi.
2: Nah, tapi dunia usaha juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha itu karena kita membutuhkan promosi, betul, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
2: Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
2: Sudah bisa
1: jagoan semua.
2: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan yang di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau enggak
1: ada Mbari ya. Benar, setuju sekali.
2: Nah, kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start. Yang membuka pertama Tembang Kenangan itu populer tuh ada Ari Kusmiran.
1: Iya.
0: Okay.
2: Kalau enggak dia enggak buka itu.
1: Tembang Kenangannya enggak jadi ya, Mbari ya. Aduh.
2: Iya, karena itu yang konteks saya langsung itu di rootnya ya, Pak Handoko waktu itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin, karena sesama pengusaha ya, kan, sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC saya kontrak sama Fatur itu, Fathur waktu itu ya, kontrak 10 lagu. Dikasih waktu berapa seminggu kalau nggak salah, tahu nggak? Begitu kenapa aku live, di kontrak 10 lagu dikasih waktu seminggu, tahu nggak? Begitu saya datang ke Jakarta, jebret 10 lagu dalam satu hari selesai aku.
0: Waduh.
2: Bingung. Direksinya bingung.
1: Luar biasa, Mbak Ari.
2: Direksinya bingung karena itu kelebihan saya menghafal lagu. Kemudian total, kalau saya sudah kerja total.
1: Bari itu selalu dalam kondisi prima, Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Bari.
0: Oh, siap.
1: Banget.
0: Bari dari ada lagi yang disampaikan.
2: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
0: Oke.
2: Kita schedule-nya yang
1: bisa
2: benar
1: berdampingan, kalau betul.
2: Ya, harus ada solusi. Harus.
1: Betul, Mbak.
2: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu, tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
1: Ya.
0: Okay.
2: Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya untuk pengertian satu sama lain. Nah, suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
1: Benar sih, Bari.
2: Nah, itu yang poin paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
1: Malah
2: alhamdulillah
1: putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
2: Ya, aku enggak ngerti itu mereka. Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua
1: tuh, Mbak Ari.
0: Oh, iya.
2: Seneng musik semua. Jadi enggak bisa dicegah semuanya. Jadi ya, suamiku tuh seneng musik juga, mertua aku juga seneng musik luar biasa. Nah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus concern ke di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
0: Oke, baik.
1: Gitu. Anak udah gede.
0: Ini ada Bang Leman di Lampung.
2: Enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Enggak ada, cuman awal-awal memang kita berumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
0: Siap.
1: Itu jumari.
0: Kita ke Bang Leman di Lampung ya.
2: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur waktu gitu aja.
0: gitu.
8: Ya, siap. Oke.
0: Okay. Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
1: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
0: Obsesi yang belum terwujud.
1: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
2: Di dunia musik ya?
1: Konser tunggal mungkin, Mbak Ari.
2: Konser tunggal udah beberapa kali.
1: Oh, udah beberapa kali ya, Mbak Ari.
2: Jakarta sudah.
1: Kok aku enggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ari.
2: Nanti next konser aku.
1: Bener loh ya.
2: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
8: Ya, konser selanjutnya siap.
1: Udah enggak sabar ini.
2: Ada. Ya konser next konsernya kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta di aduh aku
1: sering Mbak Ari enggak ngundang-undang deh buat RRI sama aku nonton.
0: Siap, oke.
2: Don't worry.
0: Kemudian
2: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu
1: yang gala konser.
0: Oh, siap.
2: Gala konser gitu.
1: Siap,
2: Mari. Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Ya butuh manajemennya juga.
1: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
2: Amin. Oh, enggak bisa, harus enggak bisa.
1: 2027 mungkin ya, Mbak.
2: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
1: tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
2: Ya. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
0: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
1: Iya, Mbak Ari. Mungkin saking fansnya.
0: Oh, banyak ya.
1: Contohnya apa, Mbak Ari?
2: Terutama cowok-cowok.
1: Pastinya
0: banyak
1: loh.
0: Lah ya. Oke.
2: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada

0: yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
1: Luar
0: Dan
1: biasa.
0: jika dihadapi dengan baik, karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga, nggak sembarangan gitu.
2: Siap.
1: Mantap, mari.
2: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
1: Tadi pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
1: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, Mbak Ria.
0: Orang-orang
2: alhamdulillah
1: ada
2: yang lancar
1: mulus kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
0: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
2: Masya Allah.
1: Luar biasa. Benar, Mbak Ari.
0: Okay. Ya, itu enggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang nggak enak, aku enak terus tuh.
1: Iya ya, Mbak ya. Waduh.
0: Tuh. Itu gak enaknya waktu
1: jarang,
0: sakit itu
1: Mbak.
0: Aku tenggorokan, waktu sakit.
1: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya? Benar. Itu
2: okay, Mbak. Siap.
1: Sama kayak aku, Mbak.
0: Enggak, sayang, aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
1: Wow, gak jadi 9 bulan tuh gak bisa nyanyi?
0: Gak bisa, sakit buat ngomong aja semua sakit 9 bulan.
1: Lah kok lama itu, banget itu. Mbari?
0: Ya karena aku overuse, bayangin loh.
1: Oh iya sih.
0: Torsio ke luar negeri, torsio seluruh Indonesia.
1: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya
0: jadi,
1: Mbak.
0: Oh. Kalau begitu sakit, kalau misalnya kita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
1: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
0: Tenggorokannya diistirahatkan,
1: betul,
0: tenggorokannya
1: betul,
0: yang
1: betul.
0: Penting. Waduh. Jadi setelah aku itu, susah sembuhnya, susah.
1: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya Mbak ya?
0: Bukan rusak, jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
2: Oke, okay. Ngapal ya kan bahasa Jawa Timurnya ya?
1: Kapal. Suaranya kapalan. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
0: Dibawa ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi.
1: Ya.
0: Aku gak wani.
1: Lah akhirnya jangan Mbak, bawa. Katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada
0: nah,
1: yang
0: iya,
1: sih.
0: Aku gak berani operasi. Aku ke ada
1: pengobatan
0: non medis,
1: non-medis
0: Pakiran ya. Namanya non medis Pakiran di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
2: Oke.
0: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu. Hilang loh.
1: Masya Allah.
0: Sing ngapal itu hilang.
1: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak.
2: Okay.
1: Aduh, luar biasa.
0: Langsung aku pulang. Wah, aku ini pulang harus rekaman udah kontrak ini aku Purnama Rekord ini udah disusul terus sama produser. Suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang
1: iya.
0: Rizal.
1: Oh iya ya Bang Rizal.
0: Bercoba udah dibikinin musik soalnya.
1: Tapi aduh, alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
0: That's why. Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret langsung booming lagu Aku dan Dia.
1: Oh iya,
0: Aku dan Dia. Ya, hari itu booming lagi alhamdulillah itu.
2: Oke.
0: Terus lagu Butiran Cinta setahun telah berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya.
1: Iya, dia itu juga banyak di cover orang, tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini Hati Selembut Salju.
2: Okay.
1: Keren.
0: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
1: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
0: Iya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus tuh kena AC atau
1: Ya apa bendino nyanyi, Mbak?
0: Ya. Bendino tak tanpa istirahat.
2: Ini subtitlenya Bendino itu tiap hari ya saudara-saudara ya.
1: Oh iya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Bari.
0: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. Beber kosong. Delosor aku sampean saking pegel ya awakku toh. Bayang aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku mbek ibuku delok TV. Telepon kring. Jam 12 siang. Jam 5 sore, Ri. Di Domo ada tamu dari luar negeri, Pak. Domo ada tamu dari Malaysia kalau nggak salah. Jam 5 sore nih gue bawain duit dekek ceplok.

0: Pie?
1: Wow.
0: Jadi wis pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ, ada tamu dari
1: Jadi
0: Malaysia.
1: Mbak harus
0: Aku harus
1: menyanyi
0: kesana.
1: di situ ya.
0: Harus menyanyi. Aku lagi jelosor lagi. Dia kayak bokong.
1: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
2: Apa ya?
0: Aku bilang dan jangan saya dia penyanyilan gimana, nggak bisa Pak Domo, nggak mau waktu itu kan.
2: Oke.
0: Yang pas delalah lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana.
1: Gila,
0: tiga
1: ya,
0: aduh sikatan tok ratus
1: ini bukan sih.
2: Jadi ceritanya ya kan, ceritanya itu Mbak Hari baru saja nyampe terus istirahat ya. Baru saja nyampe rumah istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di ya, lantai gitu namanya ndelosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Itu istirahat
1: juga.
2: Jam 12, jam 5 diminta
1: nyanyi. Wah, luar biasa.
2: Karena ada tamu dari Malaysia.
1: Dari Malaysia, betul.
2: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
1: Menteri dong.
0: Menteri.
2: Iya.
0: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
2: Oke. Okay. Lalu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
1: Mbak Ari. Lain Mbari pokoknya.
2: Baiklah kalau begitu.
0: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi.
1: Lagu
0: wajib itu sama Setulus Hatimu, enggak bisa, enggak boleh dilepas.
2: Ya,
0: lagu wajib. Di aku Masya Allah, ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian? Gak mau.
1: Ya Allah. Oh ya Mbak Ari Kusmiran.
0: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
1: Betul. Mm-hmm.
0: Untuk mundur tuh susah.
2: Oke.
0: Okay. Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari Allah.
1: Benar-benar.
2: Oke. Okay. Betul Mbak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita dengerin lagi lagunya.
1: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
2: Ada Ku Terkenang Selalu.
1: Terkenang Selalu.
2: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Okay. Siap kalau begitu. Waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya.
1: Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche Van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi. Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Aduh.
1: Aduh. Judul lagunya Aduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Kesingkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo, Mbak Ri.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ri.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Ya. Siap. Oke,
1: Mbak Ari,
0: oke.
1: Enggak apa-apa, donatnya
2: lewat.
0: Oh, langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Faris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Mbak Kita. Gak hafal.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah.
2: Nyerah aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ari. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar is Sweet, Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang tiga batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Sama Mbak Ita.
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah, enggak bisa berarti on ini.
0: Enggak ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya.
1: Ya, ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: nyanyiin. Dari tadi. Iya ya. Lali terus. Nyerah nih Mbari, nyerah.
2: Kalau enggak Ade Manuhutu, Isaryanto.
0: Cewek semua Mbari.
1: Cewek nih Mbari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V. Hah?
1: Terkenal nih, dia ini terkenal Mbari.
2: Anu seto, aku lali jeneng ini. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk Sebuah Nama, untuk aduh Finn Isaryanto bukan ya.
1: Wes mbak waktunya wes.
0: Ayo siapa boleh kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya ke Finn sopo. Vera Ferial.
0: Akhirnya. Ya udah nggak apa-apa. Ini satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Iya santai itu loh Santi aku lupa namanya
1: Santi Haryo.
2: Mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oke. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya oke.
0: Mbak Anne Rizana.
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
0: Iya ya kan tiga.
1: Vera
0: Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya tiga itu.
0: Ya kan.
2: Ya, Santi itu aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe dan Vera gitu loh.
0: Iya. Ya.
2: Gak ada pedonat aku.
1: Gak ada pedonat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri.
0: Oke. Baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbari.
0: Okay.
1: Yang datanya buat Mbari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak WhatsApp banget ya. Mbak. Coba kita cek. Baca, ya? Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari. Penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Mm-hmm. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili.
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat
1: fans
0: semua
1: setia, ruang
0: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Ya. Assalamualaikum Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: Kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya Mbari dari
0: Pacitan. Request lagu Kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Ini satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmira.
2: Di tepian sungai Babilon.
1: Aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak. Lo Padang, Tambucie.
0: Siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus, siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita. Bertanya tentang masalah kan ini tak bentang umumnya dah Mbak Ibu Semiran ya.
0: Siap.
3: Betul. Dulu, biasa seangkatan dengan Mbak Titi tadi kalau nggak salah. Banyak sebanyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ibu Semiran masih muda itu kan. Kayak usia 20 tahunan dan seperti itu. Nah ini saya mau bertanya kan banyak album-album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Bahas Berada John sama Sekelus Hatiku Seumur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau gak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah. Nyokot versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah kalau saya dengar.
2: Betul, mas.
3: Oke. Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Bari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Bari Kusmiran? Itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kemarin telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lagi pakai, kalau saya pakai peace note. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Mbak Bayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sumiliat.
0: Oke, siap.
3: Italia,
0: siap.
3: Ada juga Mbak Ila, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Dan tadi dari Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semua-semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya. Sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hendra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang? Gimana Mbak Ari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain. Oh, ya. Iya, betul. Lagu Begadang tuh dijawain betul, dan aduh, anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Woy, okay.
2: Jadi kawat. Musik yang wah gitu-gitu aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Waduh. Dia kemarin menang sound itu menang. Dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tour. Dengan musik heavy rocknya.
1: Wah,
2: ya.
1: Luar biasa.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua. Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak, dari Bandung.
0: Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Barakallah semuanya. Oke.
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya.
1: Yeah. Cipayung.
4: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: juga kepada Mbak Ari, bintang tamu kita yang wow. Mantap sih ya. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran, tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak.
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
2: Ya.
4: Kalau sekarang betul, kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Cipayung. Dari Bu Atin.
2: Oke, Mbak. Thank you so much Mbak Atin, cantik, Mbak juga cantik, saya katanya yang wow gitu, Mbak juga wow juga ya. Saya tuh gak mimpi Mbak, suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh gak mimpi, dan gak tahu. Oh, namanya kelas 5 SD mana tahu
1: lagu cinta-cintaan.
2: Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak, yang ngasih itu pertama itu lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja gak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjo yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan saya, di rekaman ya.
2: Lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur itu lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of a Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta. Okay. Se-Jawa Timur. Wow. Itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih ada, belum toh. Ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
2: Penjelasannya gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin.
1: Banjarmasin nih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin. Mau.
1: Nih, Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi closing Mbak Ari ya.
1: Oke Mbak Ari.
0: Dikit lagi, siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Bari.
1: Bari. Yo.
0: Wah, kita 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan Bari. Kita mau berakhir, Bari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya.
1: Okay.
2: Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya,
1: Pro 1
2: ya. Satu, betul. RRI Jakarta, yang diasuhnya adikku cantik Ita bernama Sari, dan satunya siapa, Yudi.
1: Mas Yudi
2: ya?
1: Ismail, Ruang Rindu.
2: Ismail, Ruang Rindu. Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu loh.
1: Amin,
2: ya.
1: Amin.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, ya. Mas, legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia. Masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak, setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara Bari mereka tetap konstan.
0: Okay.
2: Terima kasih Pro 1.
1: Terima kasih Mbak Ari Kusmira.
2: Tidak bosan.
1: Cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya,
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu Bari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan baru saja kita simak bersama Ruang Rindu, siaran berjaringan nasional dengan bintang tamu Ari Kusmiran dan juga dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Dan pendengar, hari ini juga Nafla akan temani Anda hingga tengah malam nanti. Dan selain ini juga akan Nafla putarkan lagu dari TLC No Scrub untuk Anda. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, Kenal Farmasi dan Inspirasi.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir, bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah, santai, gitu aja takut.

0: teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Mobile application RRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial sebuah video yang mengklaim Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini telah mengumumkan pembukaan pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS periode 2026. Nah, faktanya pendengar, informasi tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dikutip dari kompas.com, pada awal 2026 Menteri Pan-RB Rini Widiantini memang pernah menyampaikan adanya peluang pembukaan sekitar 160 ribu formasi CPNS. Dan jumlah tersebut juga disesuaikan dengan jumlah aparatur sipil negara yang memasuki masa pensiun sepanjang 2025. Namun pendengar, hingga awal Agustus 2026, pemerintah belum mengeluarkan pengumuman resmi mengenai pembukaan pendaftaran CPNS 2026. Nah, hasil pemeriksaan terhadap video yang beredar juga menunjukkan bahwa konten tersebut merupakan hasil manipulasi menggunakan kecerdasan buatan dengan probabilitas mencapai 97,2%. Dan masyarakat juga dihimbau untuk tidak langsung mempercayai maupun menyebarkan informasi mengenai rekrutmen CPNS yang belum terverifikasi. Dan pastikan mendengar, informasi yang beredar mengenai seleksi CPNS hanya diperoleh melalui kanal resmi pemerintah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu. Katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, pengurus dokumen kependudukan bayi yang baru lahir kini dibuat semakin praktis. Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Dalam Negeri mengintegrasikan Satu Sehat dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK. Nah, jadi data kelahiran yang dicatat tenaga kesehatan di puskesmas atau rumah sakit bisa langsung diteruskan secara digital ke Dukcapil. Nah, setelah diverifikasi, bayi nantinya bisa memperoleh 3 dokumen sekaligus, yakni akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu identitas anak atau KIA. Nah, dokumen tersebut bisa dikirim melalui email SIAK online lengkap dengan QR code, dan kalau orang tua tidak memiliki email, dokumen tetap dapat diperoleh melalui fasilitas kesehatan tempat persalinan. Dan layanan ini pendengar mulai tersedia di puskesmas dan akan diperluas secara bertahap ke fasilitas kesehatan lainnya. Nah, harapannya orang tua nggak perlu lagi repot mengurus dokumen kelahiran satu persatu dengan proses yang panjang. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.

0: manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application RRI Digital.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Mobile application RRI Digital.

92,5 FM, kanal farmasi dan inspirasi. Pendengar, kalau lagi sakit, pernah nggak sih kita milih minum obat sendiri tanpa benar-benar tahu apakah obat itu tepat atau enggak? Nah, kebiasaan seperti ini pendengar ternyata perlu kita perhatikan. Jadi, Kepala Balai POM Bengkulu, Kodon Tarigan mengingatkan pentingnya menggunakan obat secara bijak dan tidak sembarangan, terutama obat antimikroba. Nah, penggunaan yang tidak tepat dapat memicu resistensi pendengar. Nah, kondisi ketika obat tidak lagi bekerja secara optimal saat dibutuhkan untuk menangani infeksi. Nah, edukasi ini disampaikan dalam sosialisasi pengendalian resistensi dan pencegahan penyalahgunaan obat di kampus Poltekkes Kemenkes Kota Bengkulu. Dan BPOM juga menggandeng pemerintah daerah, organisasi profesi, institusi pendidikan hingga aparat penegak hukum untuk memperkuat edukasi. Jadi pendengar, sebelum menggunakan obat, pastikan sesuai aturan dan anjuran tenaga kesehatan, karena obat yang kita gunakan dengan benar tentu akan memberikan manfaat yang lebih baik bagi kesehatan.

0: Sial.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, si beltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano number uno.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini, Rabu 12 Agustus 2026, melalui FM 92,5 MHz. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Navana Ora Salsabila mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Saudara, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami. Selamat pagi dan merdeka.

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding.

itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa, dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah. Kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar. Dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus. Dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu agama yang lurus.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna fit-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita hari ini cerita tentang menangis ya. Bunga akan ceritakan bagaimana ada seorang laki-laki bernama Dinar. Dia biasa dipanggil Al-Ayyar gitu. Si muda, punya fisik yang perkasa gitu ya. Usianya belum genap sih 30 tahun. Tapi di usia yang masih muda itu, waktu-waktunya ini banyak sekali ia habiskan pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia punya perilaku kasar, akhlaknya buruk, kata-katanya sering nyakitin orang, hatinya keras. Dia gak peduli siapapun melihatnya, bersedih. Apalagi menitikkan air mata tuh gak pernah kelihatan sama dia gitu. Nah ibunya setiap hari itu menasehati. Gak pernah bosan gitu. Saking sayangnya pada anaknya, tapi namun sedikit pun tuh si anak gak pernah respon nasihat ibunya. Sedih sih sebenarnya ibunya ini ya. Kadang sampai nangis gitu, meratapi keadaan dan perilaku anaknya yang jelek. Satu hari, Al-Ayyar ini berjalan seorang diri menelusuri jalan-jalan di kampung gitu. Kemudian tidak sengaja ia melintas di sebuah ada lewat kuburan gitu ya. Di sana ada sepotong tulang manusia yang terserak mengusik pandangannya. Kemudian dipungutinya tulang-tulang itu, ditimang-timang, lalu ditatapnya dalam-dalam. Tiba-tiba itu muncul bisikan dalam jiwanya. Celaka kamu, wahai Al-Ayyar. Kalau saja kamu yang menjadi tulang ini, tentu jasadmu telah jadi tanah, terurai, dan menjadi hina. Nah, bisikan itu membuat Al-Ayyar ini tersadar, para pendengar. Hatinya seolah-olah bangun, terjaga, gitu, wajahnya pucat, gitu. Dia nyesel gitu, ada penyesalan ya, segera menyelimuti jiwanya dari segala kealpaan, dosa-dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan. Kemudian dia ingin bertaubat, para pendengar. Kepalanya ia tengadahkan ke langit, kemudian dia mengatakan begini, ya Rabbi, ya Tuhanku dan pelindungku, kuserahkan segala urusanku kepadamu, maka terimalah aku dan kasihani aku. Ini indah banget bunda ya. Ayah ya, indah sekali kalimat itu, kalimat kesadaran yang pertama kali diucapkan Al-Ayyar ini, kalimat taubat yang diilhamkan Allah kepada seorang hambanya yang ia kehendaki kebaikan padanya. Jadi setelah mengucap itu,

Pemuda tersebut bergegas untuk kembali ke rumah, ingin menemui ibunya. Dengan yang wajah pucat gitu, ia melempar apa? Dia ngomong, dia nanya ke ibunya, "Wahai bunda, hukuman apa yang pantas bagi seorang budak yang lari dari tuannya ketika tuannya menemukannya?" Ibunya jawab gini, "Tidak diberi pakaian dan makanan yang layak, lalu tangannya diikat dan kakinya dibelenggu. Kalau begitu, beri aku jubah yang tipis dan terigu atau gandum kering gitu, serta 2 buah tali pengikat. Lakukan itu padaku seperti dilakukan kepada seorang budak yang lari. Semoga Allah Tuhanku melihat kesalahanku dan menyayangi aku," pinta si pemuda bernama Al-Ayyar ini. Dan ibunya memenuhi, para pendengar, permintaan anaknya ini. Kemudian tak kalah malam tiba, pemuda itu menangis, merintih. Sambil bilang begini dalam diri sendiri ya, "Celaka kamu Al-Ayyar, apakah kamu punya kekuatan berada di atas api neraka? Bagaimana kamu berani mengundang kemarahan Tuhanmu yang maha perkasa?" Kata-kata itu diulang-ulang terus para pendengar, sepanjang malam hingga subuh menjelang. Ibunya sedih banget melihat anaknya seperti itu. Ya. Dia mengatakan, "Hai anakku, sayangilah dirimu." Tapi si anak menjawab, "Biarkan aku merasakan sedikit kelelahan, agar kelak aku bisa istirahat lebih panjang, wahai bunda. Wahai ibu, sesungguhnya besok aku akan berdiri lama di hadapan Tuhanku yang perkasa. Sedang aku tidak tahu apakah aku akan diperintah untuk berteduh atau akan diperintah untuk berpanas-panas. Tapi berilah sedikit waktu untuk dirimu beristirahat, wahai anakku," kata ibunya. Al-Ayyar menjawab, "Bu, bukan istirahat yang aku cari. Sebab aku seolah melihat engkau dan manusia yang lain besok digiring ke surga. Sedang aku akan diseret ke dalam neraka bersama para penghuninya." Setelah itu, si ibu pergi para pendengar. Selang, kemudian sang pemuda kembali meneruskan tangisnya sambil ibadah, baca Al-Quran. Di antara ayat yang dia baca adalah, "Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu." Dia merenungi ayat ini para pendengar, hingga tangisannya membawa tidak sadarkan diri, nangis terus gitu. Ibunya kembali mendatanginya, lalu berusaha membangunkannya. Memanggilnya berkali-kali, tapi gak ada jawaban. Ibunya lalu berkata, "Wahai buah hatiku, pelipur laraku. Kalau kita tak lagi bertemu, di manakah gerangan kita akan bertemu?" Dengan suara lirih, lagi pelan, si anak menjawab, "Wahai ibuku, jika engkau tak menjumpaiku di hamparan padang mahsyar, maka bertanyalah pada malaikat penjaga neraka tentang keberadaanku." Setelah itu lelaki tersebut menghembuskan nafas terakhir. Al-Ayyar meninggal dunia para pendengar. Ia pergi menghadapi Rabb-nya untuk selamanya dalam kedamaian iman. Ini sebuah akhir kehidupan yang baik, husnul khotimah. Semula menjadi manusia yang berlumur dosa, keras hati, tapi setelah itu ia kembali kepada Rabb-nya. Membawa hati yang bersih bersama tangisan penyesalan para pendengar. Yang kemudian mengantarkannya pada husnul khotimah. Jadi menangis itu perlu para pendengar. Karena memang banyak hal yang harus kita tangisi nih. Banyak hal yang harus kita tangisi. Dan banyak pula yang bisa membuat kita menangis. Ini bukan sekedar menangis ya, tapi menangis atas dasar hati. Sebab hati kita lah yang bisa membuat tangis kita punya makna, punya manfaat. Menangis itu perlu, karena menangis akan menambah kekhusyuan kita. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, ya, ayat 109, dan Allah ya menimbulkan, dan mereka menyungkur atas muka mereka ya sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Dan menangis itu perlu, karena Rasulullah SAW telah menganjurkan kita menangis di banyak tempat dan di banyak momen. Pertama, pada saat kita membaca Al-Quran, beliau bersabda, "Bacalah Al-Quran dan menangislah. Jika engkau tak bisa menangis, maka berpura-puralah menangis." Yang kedua, pada saat rasa takut kita kepada Allah hadir, karena tangis kita di sini akan memberi kita keselamatan, beliau bersabda, "Tidak masuk neraka seorang laki-laki yang menangis karena apa ya? Tidak akan masuk neraka seorang laki-laki yang menangis karena takut kepada Allah hingga air susu kembali ke dalam kelenjarnya."
dan tidaklah berkumpul debu di jalan Allah dan asap neraka jahanam. Insyaallah. Hadis rawahu Tirmidzi. Dan yang ketiga, pada saat kita menyebut nama Allah dan menyendiri bersama Allah, sebab beliau menyebutkan gini, bahwa salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, kata Rasulullah SAW tadi ya, kelak pada hari kiamat adalah orang yang menyebut Allah dalam kesendiriannya gitu. Lalu kedua matanya berlinang air mata. Muttafaq alaih. Jadi itu yang ketiga. Dan yang keempat, saat kita mendengarkan nasihat-nasihat keimanan, seperti kata Irbad bin Syariyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menasihati kami, sehingga hati kami dengan sebuah nasihat yang membuat mata kami berderai dan hati kami bergetar. Dan kelima, ketika kita berada di waktu sore, setelah melampaui perjalanan hari-hari dengan segala macam jenis amal dan aktivitas, bagaimana ada cerita tentang salah seorang sahabat Ad-Dahhak bin Mazahim, beliau itu menangis gitu jika ia telah berada di waktu sore. Saat ditanya, apa yang membuatmu menangis? Ia menjawab, aku tidak tahu mana di antara amalku yang terangkat ke langit hari ini. Yang keenam, saat kita tertinggal melakukan sebuah amal yang utama, sebagaimana Sa'ad bin Abdul Aziz rahimahullah, yang selalu menangis kala ketinggalan sholat berjamaah, kita perlu menangis karena banyak tempat dan momen yang memang mengharuskan kita menangis. Menangis itu perlu para pendengar. Karena dengan menangis itu menandakan kita sehat loh. Ya. Saat mengawali hidup kita di dunia ini, kita membukanya dengan tangisan gitu. Nah, kita menandakan kalau kita lahir dalam keadaan sehat, yaitu dengan menangis. Bayi yang lahir itu kan nangis. Nah, orang beriman yang menangis, khilaf salahnya ditangisin, ya dosa-dosanya ditangisin, menandakan bahwa ia memiliki iman yang sehat. Ya, sehingga seorang hamba yang menangis karena rasa takutnya kepada Allah, ya, itu merupakan apa? Kalau Bunga bilang sih sensitivitas gitu ya. Ya, takutnya kepada Allah menandakan hatinya sehat. Seorang pemimpin yang menangis ketika melihat penderitaan rakyatnya menandakan bahwa sensitivitasnya masih bekerja. Masyarakat awam yang menangisi ketidakadilan dan kezaliman menandakan bahwa tali persaudaraannya, jiwa sosialnya, dan kepekaannya masih sehat. Jadi kita perlu menangis karena memang banyak hal yang semestinya membuat kita menangis para pendengar. Khususnya dalam menjalani rumitnya perjalanan hidup kita. Dan menangis bukanlah pertanda bahwa kita lemah gitu, apalagi cengeng gitu ya. Tapi karena kita punya hati, maka menangislah bersama kesucian hati dan jiwa kita, agar kelak kita bertemu Allah dengan membawa hati kita yang selamat. Seperti yang Bunga ceritakan tadi, ya, bagaimana kisah salah seorang laki-laki solih gitu ya, yang bernama Al-Ayyar tadi gitu. Bagaimana Allah memberikan keberkahan kepada hatinya yang selamat. Bagaimana hatinya terjaga, jangan sampai melakukan kelalaian. Nah inilah ya, bahwa kita perlu menangis bukan karena kita lemah, tapi karena kita punya hati. Dan menangis itu adalah ekspresi yang dimiliki manusia yang punya banyak makna dari latar belakang. Dan menangis itu adalah kebutuhan jiwa kita yang memiliki wajah gitu. Tidak sekedar bertanda sebuah kelemahan seperti anak kecil yang nangis ya para pendengar. Bukan karena kita lemah. Kita perlu menangis karena kita punya hati. Kita merespon segala keadaan dan peristiwa. Menangisi dosa-dosa kita. Kita perlu menangis gitu. Karena kita punya hati yang membuktikan bahwa kita manusia masih punya rasa gitu. Ya. Menangis kan bisa jadi ya, orang yang kuat tidak akan tega melihat orang-orang lemah hidup dalam ketertindasan. Misalnya terpenjara dalam ketidakadilan. Sebaliknya orang yang gak punya hati, nggak ada respon untuk hal-hal yang semacam itu. Nggak perlu ada tangis untuk keadaan seperti itu. Gitu. Kemudian kita melihat ya, ada kegelisahan gitu ya. Ya menangis karena hati mengenali beratnya beban tanggung jawab. Gitu. Dan setiap kita tentu punya tanggung jawab. Dan untuk tanggung jawab itu rasanya sesekali kita perlu menangis juga. Gitu. Bukan karena lemah dan merasa lemah, tapi karena kita punya hati yang harus kita jaga untuk meresapi bahwa beban dan tanggung jawab kita itu tidaklah mudah. Ya. Ya, banyak sekali ya, bagaimana nangis itu perlu, bukan karena kita lemah, ya, tapi karena kita punya perasaan. Rasulullah SAW bersabda,
Tidaklah mata seorang meneteskan air mata kecuali Allah akan mengharamkan tubuhnya dari sentuhan api neraka. Dan apabila air matanya mengalir di pipi, maka wajahnya tidak akan terkotori oleh debu kehinaan. Jika seseorang pada satu kaum menangis, maka kaum itu akan dirahmati. Tidaklah ada sesuatu yang tak mempunyai kadar dan batasan kecuali air mata. Sesungguhnya air mata dapat memadamkan lautan api neraka. Terhadap Allah, zat dan kekuasaannya, banyak hal yang selayaknya membawa kita pada rasa takut itu, para pendengar. Tentang dosa-dosa kita yang terus menumpuk, tentang usia kita yang setiap waktu bisa berakhir, tentang kerdilnya kita di hadapan Allah, dan tentang dahsyatnya huru-hara kiamat dan siksaan bagi orang yang berbuat maksiat. Bagi yang punya hati, air matanya tentu akan berurai air mata, para pendengar. Seperti Salafus Shalih yang sering menangis karena mengingat dosa-dosa mereka. Utbah Al-Ghulam rahimahullah juga misalnya, ketika satu malam menginap di rumah salah seorang sahabat, tiba-tiba dia nangis gitu, terseduh-seduh saat menjelang subuh. Pagi harinya sang tamu bertanya, "Semalam hatiku terenyuh mendengar tangisanmu, ada apa gerangan?" "Demi Allah, tadi malam aku ingat saat-saat aku menghadap Allah." Jadi dia ngingetin bagaimana dia dicabut nyawanya nanti. Jadi begitulah, mata akan selalu menangis jika disertai gitu dengan hati yang punya rasa takut. Demikian para pendengar, subhanakallahumma wa bihamdika, syadu'ala ilaha illa anta.

pencerah jiwa. Saat kematian itu kian dekat, kalaulah sempat. Ketika B.J. Habibie berpidato di Kairo, beliau berpesan, "Saya diberikan kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama itu lebih manfaat untuk umat Islam. Kalau saya disuruh memilih antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama." Sepi penghuni, istri sudah meninggal. Tangan menggigil karena lemah, penyakit menggerogoti sejak lama. Duduk tak enak, berjalan pun tak nyaman. Untunglah seorang kerabat jauh mau tinggal bersama menemani beserta seorang pembantu. Tiga anak semuanya sukses, berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ada yang sekarang berkarir di luar negeri, ada yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi, ada pula yang jadi pengusaha. Soal ekonomi, saya angkat dua jempol, semuanya kaya raya. Namun saat tua seperti ini dia merasa hampa. Ada pilu mendesak di sudut hatinya, tidur tak nyaman. Dia berjalan memandangi foto-foto masa lalunya ketika masih perkasa dan energik penuh kenangan. Di rumah yang besar, dia merasa kesepian, tiada suara anak, cucu, hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Punggungnya terasa sakit, sesekali air liurnya keluar dari mulutnya. Dari sudut mata, ada air mata yang menetes, rindu dikunjungi anak-anaknya. Tapi semua anaknya sibuk dan tinggal jauh di kota atau negara lain. Ingin pergi ke tempat ibadah namun badan tak mampu berjalan. Sudah terlanjur melemah. Begitu lama waktu ini bergerak, tatapannya hampa, jiwanya kosong, hanya gelisah yang menyeruak.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dan berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab, bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara, bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan. Sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi kemudahan.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Sari berita, kebakaran di penggantungan Kota Bengkulu menghanguskan sekitar 20 rumah. Bintang Radio kembali digelar RRI, cari talenta penyanyi muda Bengkulu.

0: Bersama saya Miatur Rohmah, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kebakaran di Penggantungan Kota Bengkulu menghanguskan sekitar 20 rumah. Laporan selengkapnya disampaikan Akbar Mahardika Putra Nusa.
1: Kebakaran hebat melanda kawasan permukiman warga di RT 05 Kelurahan Penggantungan Kota Bengkulu pada Rabu 12 Agustus 2026 sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Kobaran api yang cepat membesar membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri serta barang-barang berharga. Api dengan cepat merambat ke sejumlah rumah di sekitaran lokasi. Berdasarkan informasi sementara, sekitar 20 rumah warga terdampak dan hangus terbakar, termasuk rumah ketua RT 05 Kelurahan Penggantungan. Proses pemadaman berlangsung cukup sulit karena titik kebakaran berada di kawasan permukiman padat dengan akses gang yang sempit. Kondisi tersebut membuat sejumlah unit pemadam kebakaran kesulitan menjangkau titik api secara langsung. Salah seorang warga, Iin, menuturkan dirinya mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar suara ledakan pada saat berada di PAUD. Terdengar dua kali suara letupan sebelum kemudian muncul kobaran api yang cukup besar.
2: Oh, kami tadi keluar dari PAUD, tiba-tiba bunyi suara meletup dua kali, langsung ada api besar.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu, Yuliansyah, mengatakan petugas menghadapi kendala dalam menjangkau lokasi karena kondisi permukiman yang padat. Informasi mengenai kebakaran diterima melalui layanan panggilan darurat 112. Setelah menerima laporan, pihaknya langsung mengerahkan seluruh unit yang tersedia untuk melakukan pemadaman.
3: Ya, ini salah satu yang sering kami bicarakan dengan Pak Kapolres. Ini yang dilema bagi kami. Nah, seperti ini, ya, luar biasa unit kita susah untuk menyampai rumah padat. Tadi ini kita dapat informasi di call center kita 112 terjadi di sini. Nanti kita ketemui Pak RW bahwa kejadian awal kebakaran ini di rumah bedeng 2 itu awal yang terbakar. Artinya sudah luar biasa untuk Pak RW. Jumlah tadi informasi dari Pak RW ada sekitar 18 atau 21.
1: Jadi kita Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima dari pihak RW, kebakaran diduga pertama kali terjadi di sebuah rumah bedeng. Namun, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Personel Polresta Bengkulu dan anggota TNI turut berada di lokasi untuk mengamankan proses pemadaman. Polisi juga telah memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian. Kapolresta Bengkulu, Kombes Pol Rahmat Hidayat, SSMH, menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama saat kondisi cuaca panas, musim kemarau, dan angin kencang. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan membantu warga terdampak dalam pengurusan surat-surat yang diperlukan sebagai upaya meringankan beban para korban kebakaran.
4: Sedang kita selidiki, ya, belum ada petunjuk tadi disampaikan tadi oleh Pak Dinas, Pak Kadis tadi, ada bedengan di belakang itu yang menjadi titik api. Akan kita lakukan penyelidikan dan penyidikan, nanti akan kita informasikan kepada
5: posisi itu kosong atau ada.
1: Hingga berita ini disiarkan, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, kerugian material akibat peristiwa tersebut diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Saya Akbar Mardika Putra Nusa, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan DJPB Provinsi Bengkulu menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP sebagai ruang untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan terkait layanan yang telah diberikan. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana mengatakan, FKP ditargetkan menghasilkan masukan konkret untuk memperbaiki layanan termasuk mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu dibenahi. Menurutnya, masukan dari mitra kerja dan masyarakat menjadi penting agar layanan DJPB dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna layanan. Selain membahas layanan, FKP juga menjadi sarana untuk menjelaskan peran Kanwil DJPB Bengkulu dalam pengelolaan keuangan negara, di mana peran tersebut mencakup fungsi sebagai tracer, regional, ekonomis, dan financial advisor yang turut berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
6: Kita berikan kepada stakeholder yang sudah kita lakukan perbaikan-perbaikan, dan mungkin jika ada yang kurang, tentunya kita masih butuhkan masukan dari para mitra kerja kami, ya. Nah, selain itu kita juga menyampaikan kepada para stakeholder dan juga masyarakat peran dari Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu di sini.
0: Irfan menekankan pentingnya sinergi pengelolaan APBN dan APBD sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi di Bengkulu. Anggaran yang tersedia perlu segera diikuti dengan percepatan pelaksanaan kegiatan oleh kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah. Bintang Radio kembali digelar RRI cari talenta penyanyi muda Bengkulu. Selengkapnya dilaporkan Nida Hovia.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bengkulu kembali menggelar ajang Bintang Radio yang akan diselenggarakan pada September 2026. Ajang pencarian bakat ini menjadi kesempatan bagi penyanyi muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus membuka peluang bersaing hingga tingkat nasional. Untuk pelaksanaan Bintang Radio tahun ini direncanakan berlangsung dalam 2 putaran. Pendaftaran peserta dibuka mulai tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Pada putaran pertama, seluruh peserta akan mengikuti proses seleksi untuk menentukan 5 peserta laki-laki dan 5 peserta perempuan yang berhak untuk melaju ke putaran kedua. 10 peserta yang lolos kemudian akan kembali mengikuti seleksi untuk menentukan 2 peserta terbaik. Keduanya kemudian akan berkesempatan mewakili Bengkulu pada kompetisi tingkat koordinator wilayah atau Korwil. Panitia Bintang Radio, Dewi Ciki mengatakan sejak dibukanya pendaftaran, antusiasme calon peserta dinilai cukup tinggi. Hal itu terlihat dari respon masyarakat setelah informasi pendaftaran mulai disebarkan melalui media sosial. Saat ini, sebanyak 15 peserta telah mendaftarkan diri untuk mengikuti audisi Bintang Radio. Namun, hingga kini panitia belum menetapkan batas jumlah pendaftaran karena seluruh peserta yang memenuhi ketentuan dapat mengikuti proses seleksi.
8: Antusiasnya kayaknya antusias banget ya. Soalnya di baru hari pertama kita ini promo di media sosial, jumlah like-nya juga udah banyak, yang tanya-tanya udah banyak. Kayaknya antusiasnya lumayan ini ya, lumayan banyak ya untuk tahun ini ya, lumayan antusias.
7: Menurut Dwiczki, kegiatan ini diarahkan untuk mencari talenta-talenta baru di bidang vokal. Apalagi, ajang tersebut menjadi salah satu ruang bagi penyanyi muda Bengkulu untuk memperkenalkan kemampuan mereka melalui kompetisi menyanyi. Dalam audisi, peserta diwajibkan untuk membawakan 2 lagu, yaitu lagu pop dan juga lagu daerah. Sedangkan penilaian akan berfokus pada kemampuan vokal peserta dan tidak ada persyaratan khusus di luar ketentuan tersebut. Untuk pemenang Bintang Radio di tingkat Bengkulu, direncanakan akan mendapatkan uang pembinaan. Bagi peserta yang berhasil melaju ke tingkat Korwil, juga akan mendapatkan fasilitas pendukung, seperti kesempatan rekaman dan keberangkatan untuk mengikuti tahapan kompetisi selanjutnya. Lebih lanjut, Dwiczki berharap Bintang Radio tahun ini dapat menjadi ruang bagi penyanyi muda Bengkulu untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya, sekaligus membawa nama baik daerah ke tingkat nasional. RRI Bengkulu, Nida Kofia melaporkan.
0: Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan melalui Full Terminal Pulau Bai bersama Star Diving Bengkulu dan masyarakat menanam 760 bibit terumbu karang di 3 titik perairan Pulau Tikus bertepatan dengan Hari Konservasi Alam Nasional 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memulihkan terumbu karang sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut di Pulau Tikus. Sebanyak 40 rak spider digunakan sebagai media transplantasi dengan masing-masing rak berisi 19 bibit terumbu karang dan metode spider sendiri telah digunakan dalam penelitian rehabilitasi terumbu karang di perairan Pulau Tikus serta menunjukkan potensi kelangsungan hidup karang yang baik pada kedalaman tertentu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Ansar Amin mengapresiasi kolaborasi Pertamina, komunitas, dan masyarakat dalam menjaga ekosistem laut Pulau Tikus. Apa yang dilakukan itu menjadi langkah positif untuk memulihkan terumbu karang sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan laut Bengkulu. Sementara itu, Area Manager Communication and Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel Rusminto Wahyudi mengatakan, konservasi lingkungan membutuhkan komitmen yang dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga ekosistem. Dari Kampus untuk Masyarakat, KPID Bengkulu dan Unihas dorong mahasiswa melek media. Selengkapnya dilaporkan Silviani.
9: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ataupun KPID Provinsi Bengkulu terus memperkuat kolaborasi dengan kalangan akademisi melalui penandatanganan nota kesepakatan ataupun MOU bersama Universitas Profesor Hazairin. Kerjasama ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sekaligus meningkatkan literasi media di tengah masyarakat. Ketua KPID Provinsi Bengkulu, Teddy Cahyono, mengatakan sinergi dengan perguruan tinggi menjadi langkah strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di bidang penyiaran dan komunikasi. dunia akademik memiliki peran penting dalam melahirkan generasi yang kritis, cerdas, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan media.
10: Di era digital saat ini, literasi media itu kan menjadi kebutuhan yang sangat penting, dan KPID tentu saja tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh kolaborasi dengan perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kami harap lahir program-program konkret seperti seminar bersama, gitu, kuliah umum, penelitian bersama, program magang mahasiswa, sampai kegiatan literasi media di tengah-tengah masyarakat.
9: Program-program tersebut diharapkan mampu memberikan pengalaman praktis sekaligus memperkuat kompetensi mahasiswa di bidang penyiaran. KPID Provinsi Bengkulu dan Unihas berkomitmen mengembangkan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, serta meningkatkan literasi media. Kemitraan tersebut diharapkan mampu melahirkan berbagai program inovatif yang mendukung terciptanya ekosistem penyiaran yang sehat, berkualitas, dan berpihak pada kepentingan publik di Provinsi Bengkulu. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Meski tengah memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid terus mengingatkan para camat dan kepala desa di wilayah Kabupaten Kaur untuk aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait program pemutihan pajak kendaraan. Hal ini penting agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui dan dapat memanfaatkan program tersebut secara maksimal. Ia menegaskan program pemutihan pajak kendaraan hanya menyisakan waktu 17 hari dan akan

0: Dampak cuaca yang tidak menentu membuat pendapatan nelayan tradisional di Bengkulu merosot. Selengkapnya dilaporkan Beta Melika.
1: Puluhan nelayan tradisional di pesisir kota Bengkulu terpaksa mengurangi aktivitas melaut dalam 2 bulan terakhir akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi. Demi mengutamakan keselamatan, pendapatan mereka mengalami penurunan secara drastis. Seorang nelayan tradisional, Darmawan, menyebutkan bahwa cuaca tak menentu memaksa nelayan memperpendek jarak dan durasi melaut. Kondisi gelombang dan angin yang berubah tiba-tiba membuat sebagian nelayan memilih tidak melaut demi menghindari resiko kecelakaan. Hal ini berdampak langsung pada hasil tangkapan yang jauh lebih sedikit dari biasanya.
2: Ya, kalau di darat ini kayaknya ada. Kalau lagi buat laut, tak usah jauh-jauh dari Malibu. Itu punya kelihatan cuaca.
1: Selain faktor cuaca, nelayan juga mengeluhkan semakin berkurangnya populasi ikan di perairan Bengkulu. Nelayan tradisional lainnya, Mazali, menilai kerusakan ekosistem laut dan minimnya perhatian terhadap lingkungan menjadi salah satu penyebab utama.
3: Kalau untuk cuaca ini, karena kita daerah kita ini kemarau-nya kan kemarau basah. Lah dari tahun 2025 sampai 2026 ini kemarau-nya kemarau basah. Itu ikannya susah.
1: Mazali berharap pemulihan ekosistem laut dapat menjadi perhatian dan prioritas pemerintah agar kehidupan masyarakat pesisir tetap terjaga.
0: Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id. Penerapan WFA dan WFH di lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu mulai mendorong efisiensi belanja operasional daerah, terutama pada anggaran BBM dan listrik. Selengkapnya dilaporkan Puspa Sekararum.
4: Penerapan kebijakan WFA dan WFH di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu sejak Januari dan April 2026 mulai berdampak terhadap efisiensi belanja operasional pemerintah daerah. Berdasarkan data BKAD Provinsi Bengkulu, penghematan paling terlihat pada belanja bahan bakar minyak dan tagihan listrik. Untuk belanja BBM, Pemprov Bengkulu mengeluarkan anggaran sekitar Rp471 juta pada Juni 2026. Angka ini menurun sekitar Rp270 juta pada Juli 2026. Seiring berkurangnya aktivitas aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan perkantoran. Penurunan juga terjadi pada belanja listrik yang pada Juni tercatat sekitar Rp823 juta. Pada Juli, tagihan listrik turun sekitar Rp695 juta atau berkurang sekitar Rp128 juta dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala BKAD Provinsi Bengkulu Tommy Irawan mengatakan efisiensi belanja tersebut terjadi seiring berkurangnya aktivitas ASN di perkantoran sebagai dampak penerapan WFA dan WFH. Meski demikian, tidak seluruh komponen belanja mengalami penurunan karena terdapat sejumlah pengeluaran yang justru meningkat pada periode yang sama. Tommy menjelaskan, tagihan air dan telepon mengalami peningkatan pada Juli 2026 dibandingkan bulan sebelumnya. Menurutnya, kondisi ini lebih disebabkan adanya tagihan yang baru terhitung atau masuk pada periode Juli sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan peningkatan penggunaan.
5: Kalau rata-rata dari beberapa sekitar 600 sampai 700 juta itu bisa kita hemat per bulan. Tapi saat ini kami lagi akan menyusun membandingkan dengan tahun sebelumnya. Years-nya 2025 di bulan yang sama. Itu kami lagi susun, nanti kita informasikan. Misalnya di bulan Juni tahun 2025 dibandingkan dengan Juni 2026 berapa lebih kurangnya, termasuk bulan Juli juga seperti itu.
4: Jika dihitung secara keseluruhan, penerapan WFA dan WFH diperkirakan memberikan efisiensi anggaran Pemprov Bengkulu sekitar Rp600 juta hingga Rp700 juta. Pemprov Bengkulu masih melakukan pengecekan dan penghitungan lebih lanjut untuk memastikan besaran anggaran yang benar-benar dapat dihemat. Efisiensi ini membuka peluang bagi Pemprov Bengkulu untuk melakukan penggeseran anggaran guna mendukung sejumlah program prioritas daerah. Rencana pergeseran anggaran akan dibahas bersama DPRD Provinsi Bengkulu setelah perhitungan dan evaluasi terhadap komponen belanja yang dapat diefisienkan selesai dilakukan. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menghadiri kegiatan sosialisasi pengendalian resistensi dan pencegahan penyalahgunaan obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan. Dalam kegiatan tersebut, Dedi Wahyudi menyampaikan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan obat secara tepat. Menurut Dedi, kegiatan sosialisasi tersebut memiliki arti penting karena membahas dua persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yakni resistensi antimikroba dan penyalahgunaan obat-obatan.

0: pengobatan tertentu. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengobatan, tetapi juga berhubungan erat dengan tingkat literasi kesehatan, pola penggunaan obat, serta tanggung jawab bersama dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Dedi Wahyudi menegaskan bahwa masyarakat harus memahami antibiotik bukanlah obat untuk semua jenis penyakit, sehingga tidak boleh digunakan secara sembarangan. Antibiotik hanya boleh digunakan berdasarkan resep dan dosis yang ditentukan oleh dokter atau tenaga kesehatan, karena penggunaan antibiotik secara bijak hanya melindungi pasien yang sedang menjalani pengobatan, tetapi juga menjaga agar obat tersebut tetap efektif dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat serta generasi yang akan datang. Semangat kemerdekaan mulai terasa di lingkungan warga Pagar Dewa. Beragam perlombaan disiapkan untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Zulkifli Apriansah.
1: Warga RT 21 RW 04 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu kembali menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Persiapan dilakukan melalui gotong royong dengan mendirikan gapura, memasang tenda dan umbul-umbul pangan di RT 21 sebagai bentuk perkompakan warga. Rangkaian perlombaan dijadwalkan mulai 13 Agustus 2026 dan diawali dengan kategori anak-anak yang disiapkan oleh anggota remaja Islam Masjid At-Tahrisma. Lomba yang disiapkan antara lain kelereng, makan kerupuk, memasukkan pensil ke dalam botol, dan memindahkan air dalam ember. Sedangkan kategori ibu-ibu dan bapak-bapak akan diisi dengan karaoke, joget balon, domino, gaf, song, hingga futsal. Perwakilan panitia Sinarwan mengatakan kepanitiaan melibatkan pengurus RW 04 dan RT 21, tokoh agama, serta anggota Risma yang menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan. Menurutnya, perlombaan diutamakan bagi warga RT 21, namun warga RT tetangga di lingkungan RW 04 tetap diberi kesempatan untuk berpartisipasi guna mempererat silaturahmi.
2: Kita memperingati HUT RI yang ke-81 ini, kita utamakan itu untuk kegiatan anak-anak, yaitu seperti lomba makan kerupuk, lomba masukkan pensil dalam botol, lomba mindahkan air aqua ke dalam ember. Kemudian untuk kegiatan malamnya itu ada perlombaan untuk bapak-bapak, yaitu lomba domino seperti dan lomba song.
1: Ketua RT 21 Helman menyampaikan antusiasme warga terlihat sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan perlombaan yang rutin digelar setiap tahun ini. Setiap perlombaan dipusatkan di lapangan RT 21 tanpa biaya pendaftaran. Sementara kebutuhan hadiah dan pelaksanaan kegiatan diperoleh melalui swadaya masyarakat secara sukarela sesuai kemampuan masing-masing warga.
3: Jadi tiap tahun rutin dan warga RT 21 sangat antusias dalam pelaksanaan bermacam kegiatan tersebut. Nah, kayak kemarin itu kan pertama kita gotong royong bikin gapura untuk hari Sabtu ya.
1: Lanjutnya, Helman menambahkan puncak perayaan akan digelar pada malam 17 hingga 18 Agustus di lapangan RT 21 dengan agenda pembagian hadiah bagi para pemenang lomba. Acara tersebut direncanakan turut mengundang jajaran ketua RT dan RW, serta warga sekitar sebagai momentum untuk mempererat kebersamaan dan menumbuhkan semangat nasionalisme khususnya bagi generasi muda.
0: BPOM Bengkulu melakukan edukasi kepada mahasiswa untuk pengendalian resistensi antimikroba dan penyalahgunaan obat-obatan. Selengkapnya dilaporkan Bisara Sianipar.
4: Kepala Balai POM Bengkulu Kodon Tarigan mengatakan sosialisasi pengendalian resistensi dan pencegahan penyalahgunaan obat-obatan yang digelar di kampus Poltekkes Kemenkes Kota Bengkulu menjadi bagian dari upaya meningkatkan literasi masyarakat mengenai penggunaan antimikroba secara bijak. Kegiatan tersebut sekaligus memperkuat kewaspadaan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu yang kerap disalahgunakan. Menurut Kodon, edukasi mengenai penggunaan obat perlu dilakukan secara berkelanjutan dan dengan pendekatan edukatif. Hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek pengawasan obat, tetapi juga mencakup pelayanan kesehatan serta penegakan hukum sebagai langkah perlindungan terhadap masyarakat, khususnya generasi muda, dari dampak penyalahgunaan obat dan ancaman resistensi antimikroba. Kodon menambahkan kegiatan tersebut dirancang dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, badan POM, organisasi profesi, institusi pendidikan, media, hingga aparat penegak hukum. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar pengendalian resistensi antimikroba dan pencegahan penyalahgunaan obat dapat menjadi perhatian bersama serta dilakukan secara terpadu demi menciptakan masyarakat yang lebih sadar, bijak, dan aman dalam menggunakan obat-obatan. Bisara Senipar melaporkan.
0: Polresta Bengkulu mengamankan 9 tersangka dalam pengungkapan 8 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika selama 1 bulan terakhir. Kapolresta Bengkulu Kombes Polisi Rahmat Hidayat mengatakan, 9 tersangka tersebut yakni ND, FS, RG, MD, MR, SH, RD, NS, dan PD. 5 diantaranya merupakan residivis, sedangkan 4 lainnya pengguna baru. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti seberat 9,19 gram dan ganja 3,62 gram. Salah satu barang bukti terbesar diamankan dari tersangka ND berupa sabu seberat 4,80 gram yang dikemas dalam beberapa paket. Rahmat menyebut para tersangka memiliki latar belakang beragam, mulai dari buruh, karyawan, hingga tidak bekerja. Polisi masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pengedar, kurir, maupun jaringan lainnya. Polresta Bengkulu juga mengajak masyarakat melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkotika melalui call center Polri 110 atau petugas kepolisian terdekat. Seluruh tersangka kini diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. View Tower Bengkulu sampai saat ini masih terbengkalai, selengkapnya dilaporkan Zaskia Anggun Junita.
5: Bangunan View Tower setinggi 43 meter yang berada di Kota Bengkulu hingga kini masih terbengkalai dan belum mendapat pembenahan secara menyeluruh. Bangunan yang sebelumnya menjadi salah satu ikon Kota Bengkulu tersebut tampak tidak terawat, sementara wacana revitalisasi yang sempat disampaikan pemerintah hingga kini belum memiliki kejelasan mengenai pelaksanaannya. Kondisi View Tower yang semakin lama tidak terawat turut menjadi perhatian masyarakat sekitar. Salah seorang warga, Reza Bambang Irawan, berharap pemerintah segera melakukan renovasi dan pembenahan agar bangunan tersebut kembali memiliki fungsi serta tidak membahayakan masyarakat yang beraktivitas di sekitarnya.
6: Bangunan yang sudah lama tidak bisa dipakai tapi belum diperbaikin. Itu penyebabnya, Mbak. Karena bahaya kan. Tanknya yang sudah terbengkalai nanti ditiup angin kena anak-anak. Puing-puing yang di fitur yang di atas yang udah rapuh bisa jatuh kena anak-anak itu, Mbak. Yang ininya. Kalau mengganggu tidak.
5: Kondisi bangunan yang terbengkalai juga dirasakan oleh para pedagang yang berjualan di sekitar kawasan View Tower. Salah seorang pedagang, Sapei, mengatakan kondisi tersebut turut berdampak terhadap jumlah pengunjung sehingga penjualan menjadi lebih sepi dan berisiko menyebabkan pedagang tidak memperoleh keuntungan. Gimana, Pak?
7: Sekarang biasa-biasa saja. Karena keadaan sepi sekarang. Kemarin tidak dapat modal lah kan.
5: Masyarakat menyebut rencana pembongkaran maupun revitalisasi View Tower belum terrealisasi. Salah satunya karena kebutuhan anggaran yang dinilai cukup besar hingga mencapai miliaran rupiah. Di sisi lain muncul pula informasi mengenai rencana pembangunan tiang bendera merah putih yang disebut akan menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Namun hingga kini keputusan terkait rencana tersebut belum diketahui secara pasti. Masyarakat berharap pemerintah dapat segera memberikan kepastian mengenai masa depan View Tower, baik melalui revitalisasi maupun penataan kawasan secara menyeluruh. Pembenahan tersebut diharapkan juga dapat mengembalikan fungsi dan daya tarik kawasan sehingga kembali menarik pengunjung sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi para pedagang di sekitar lokasi. Demikian RRI, saya Zeski Anggun Junita melaporkan.
0: Mantapkan pengibaran bendera HUT RI ke-81 Kesbang Polkaur gelar rapat finalisasi. Lengkapnya dilaporkan Tendius Apriawan.
8: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Kaur menggelar rapat koordinasi dan finalisasi persiapan peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di ruang kerja Kesbangpol Kaur. Pertemuan lintas instansi yang menghadirkan unsur Polres Kaur serta Kodim 0408 Bengkulu Selatan Kaur ini difokuskan untuk mengevaluasi sekaligus memantapkan seluruh alur teknis prosesi pengibaran bendera merah putih. Pihak penyelenggara membedah setiap detail operasional guna memastikan untuk rangkaian upacara dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Kepala Kesbangpol Kaur Usadi Dinata menjelaskan bahwa peningkatan kualitas pelaksanaan pengibaran bendera menjadi prioritas utama karena merupakan kunci kesuksesan peringatan HUT RI pada 17 Agustus mendatang. Puncak peringatan HUT ke-81 tingkat Kabupaten Kaur dipusatkan di lapangan Merdeka Bintuhan, tepatnya di area depan Masjid Al-Kafi. Seluruh persiapan teknis pasukan pengibar bendera hingga susunan acara protokoler dilaporkan telah mencapai tahap akhir.
9: Jadi memantapkan artinya terkait masalah pengibaran bendera pada ulang tahun HUT RI ke-81 tahun 2026. Nah, ini tadi khusus artinya kami mengklarifikasi bagian-bagian mana yang belum tercover artinya di dalam kegiatan-kegiatan itu. Artinya butuh pembenahan, artinya dari tahun ke tahun kami berupaya untuk meningkatkan kualitas daripada pelaksanaan pengibaran bendera itu.
8: Lebih lanjut, Usadi mengatakan untuk rangkaian agenda pemantapan di lapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan gladi kotor pada minggu pagi dan gladi bersih pada minggu sore. Tahapan gladi akhir tersebut digelar untuk mematangkan kesiapan fisik serta keselarasan tempo seluruh personel upacara sebelum hari pelaksanaan. Melalui koordinasi intensif bersama jajaran TNI dan Polri, Pemkab Kaur optimis upacara peringatan HUT RI ke-81 dapat berlangsung secara khidmat, lancar, dan sukses. Tendi Soprewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah untuk pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatur Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat berkarya.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk karena saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu pagi ini. Tadi telah kita simak juga warta berita dari warta berita daerah ya. Dan nanti pada pukul 7 kami hadir lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Pendengar, berikut kembali kami update informasi Anda pagi ini terkait dengan informasi perakiran cuaca untuk hari ini.
1: Perakiran cuaca hari ini.
0: Ya, saat ini kami telah terhubung bersama forecaster ataupun juga petugas dari BMKG Fatmawati Soekarno. Ada rekan yang sudah bersiap di ujung telepon. Ya, silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan, menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah hingga cerah berawan, malam hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara, serta untuk dini hari nanti umumnya cerah berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 97%, serta angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 50 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 4 meter di perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu, serta mencapai 5 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang dan gelombang tinggi di perairan wilayah Provinsi Bengkulu, serta waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Provinsi Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Intan, BMKG Bengkulu, melaporkan.
0: Baik, terima kasih Mbak Intan. Selamat bertugas kembali. Dengar demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Ya, benar. Terima kasih untuk karena saat ini tetap bersama kami di Bengkulu Pagi ini. Sekarang menunjukkan pukul 6.50 menit waktu Indonesia Barat. Badan Gizi Nasional BGN menegaskan makanan MBG tidak layak konsumsi harus segera dikembalikan ke dapur SPPG. Langkah tersebut bertujuan mencegah makanan berisiko dikonsumsi peserta didik dan penerima manfaat lainnya. Kepala BGN Sudaryono mengatakan guru memiliki peran penting memeriksa kondisi makanan sebelum dikonsumsi peserta didik. Dan pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan makanan program bergizi gratis aman dikonsumsi. Dijelaskan juga bahwa makanan dengan indikasi tidak layak harus melalui pemeriksaan untuk mengetahui penyebabnya. Karena kalau ditemukan tidak layak, misalnya ada lauk, ada sayur, ada buah atau nasi yang sudah bau dan harusnya tidak dikonsumsi semuanya. Dan pendengar, seluruh makanan harus dikembalikan ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ketika ditemukan indikasi tidak layak konsumsi. BGN juga kemudian melakukan pemeriksaan dan investigasi untuk memastikan penyebab makanan tersebut dinilai tidak layak. Ditekankan juga bahwa keamanan pangan menjadi prioritas dalam pelaksanaan MBG, baik seluruh penerima manfaat makanan bergizi harus dipastikan aman sebelum dikonsumsi oleh penerima manfaat program tersebut. BGN pendengar akan mengambil tindakan terhadap SPPG apabila menemukan kelalaian yang berdampak pada keamanan makanan. Dan penguatan pengawasan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan MBG mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh penerima manfaat. Informasi tadi juga bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Mendengar kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami hadirkan warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini adalah hari kedua setelah alor kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
0: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jain melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah alor kemarin kita bergerak ke Jawa Timur dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah. Petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak, dalam waktu yang singkat-singkatnya.
4: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
3: Okta Riningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
5: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa bersama kembali. Untuk mendapatkan